0: sempat terjadi di awal apa di menjelang 45 atau menjelang menit 45 atau sekitar mulai menit ke 38 39 dilakukan itu. Tetapi memang Kolombia setelah itu di menit ke 42 sampai 40 sampai pertambahan 3 plus 3 tadi ya. Plus 3 menit mereka balik lagi melakukan serangan. Jadi baik. Ini dua tim ini sama-sama gigihnya, terutama Kolombia dalam menyerang dan ya. Portugal dalam mendelay permainan.
1: Ya, kita terima dulu pendengar ini Bung Estu ya. Ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi Bung Rudi.
1: Iya, salam olahraga Pak Andi. Gimana menurut Anda nih Pak, babak pertama dan harapan Anda nanti di babak kedua Pak?
2: Ya, saya rasa di babak kedua nanti akan tercipta gol gitu ya, Portugal gitu ya dalam hal ini. Karena kalau misalnya bertemu dengan Kroasia nanti di babak apa di fase 32 knockout gitu ya, mungkin agak ini gitu tipis peluangnya Portugal bisa mengalahkan Kroasia gitu Bung Rudi.
1: Okay.
2: Tapi satu kebanggaan ini istilahnya Uzbekistan saat ini di tempat yang
1: unggul,
2: terpisah di grup yang sama masih unggul dengan 1-0
1: dengan
2: Pak Kongo ya. Jadi ini membuka peluang salah satu wakil Asia Iran gitu.
1: Iya.
2: Jadi saya kira itu dulu ya.
1: Baik, terima kasih Pak Andi untuk partisipasinya. Baik Bung Estu, kita ke reporter dulu, nanti baru kita akan lanjutkan kembali ya. Ini ada kabar menarik dari Purwokerto, di mana pagi ini ratusan warga Banyumas memadati alun-alun Purwokerto untuk nonton dan dengar bareng pertandingan Piala Dunia 2026 antara Kolombia melawan Portugal bersama RRI Purwokerto. Fahriansyah dari Purwokerto melaporkan. Ya, silakan Fahriansyah.
3: Ya, baik pendengar. Pagi ini antusiasme warga Banyumas tampak memadati alun-alun Purwokerto untuk menyaksikan bersama laga Piala Dunia 2026 antara Kolombia melawan Portugal bersama RRI Purwokerto. Acara nonton dan dengar bareng ini juga turut dihadiri oleh Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Bapak Mistam, serta anggota Komisi 7 DPR RRI, Ibu Siti Mukarromah. Selain itu, acara ini juga turut dimeriahkan oleh berbagai komunitas, mulai dari NPCI, Pertuni, dan juga komunitas olahraga yang ada di wilayah Banyumas dan sekitarnya. Warga Banyumas juga nampak antusias menghadiri acara ini sejak pukul 5 pagi dengan atribut jersey tim kebanggaan mereka. Seperti salah satunya penonton asal Banyumas, Raffi, yang mendukung tim Portugal dalam laga kali ini karena ada salah satu pemain kebanggaannya yaitu Cristiano Ronaldo. Dan berikut wawancara saya bersama dengan Raffi.
4: Ya, Mas Raffi, ini kan ada nobar nih Mas antara Kolombia lawan Portugal. Tapi milih mana dulu nih Mas? Portugal Mas. Saya apa kemarin berarti Cristiano Ronaldo jelas. Oh, teman-teman berarti Cristiano Ronaldo ya Mas. Mas, ini memang Mas Raffi ini memang selalu mengikuti nobar-nobar di alun-alun ini atau memang baru kali ini Mas?
5: Ya, kalau nobar ya sering sih. Biasanya nonton Persija di nobar bersama Jepro Kerto. Bahkan juga saya juga apa fan berat Cristiano Ronaldo di itu kan sih.
4: Untuk nonton sendiri Mas, apakah ketika pertandingan Portugal Mas ini memang selalu nobar, mengikuti nobar atau nonton di rumah Mas biasanya?
5: Oh, kalau jika ada nobar besar-besar ya pasti saya ikut lah, karena itu juga termasuk bentuk loyalitas sih, kecintaan kita, effort kita ada pemain terbaik dunia lah, khususnya lah, itu sama tim Portugal juga.
4: Oke, terima kasih Mas.
5: Sama-sama Mas.
3: Ya pendengar, acara nobar ini juga dimeriahkan oleh warga yang sedang berolahraga di sekitar area CFD Alun-Alun Purwokerto. Mengingat CFD di Alun-Alun Purwokerto ini juga menjadi kegiatan rutin bagi warga Banyumas. Dan juga warga Banyumas juga berharap acara serupa seperti ini akan dapat diselenggarakan pada laga lainnya hingga final Piala Dunia 2026 mendatang. Itu tadi laporan saya dari Alun-Alun Purwokerto, Fahrian Syah melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Fahri untuk laporan Anda. Sekaligus kita memberikan salam ini, Bung Estu, didengar langsung di Alun-Alun Purwokerto ini. Banyak warga di sana yang memadati, nonton dan dengar bareng apa yang terjadi di Miami Stadium antara Kolombia menghadapi Portugal. Baik, Bung Estu, nanti kira-kira akankah ada rotasi pemain baik dari Portugal ataupun Kolombia kalau memang melihat skema yang dimainkan di babak pertama masih terjadi kebuntuan ini, Bung?
0: Kalau saya melihat kedua tim ini masih akan menyimpan pemain-pemain cadangan mereka ya di kondisi seperti ini. Tapi kemungkinan Daniel Munoz akan dimainkan akan ada gitu. Entah dia dimainkan sebagai pengganti Santiago Arias di sisi kanan atau justru disusupkan ke tengah menggantikan salah satu dari pemain di tengah mereka, atau mungkin menarik salah satu penyerang mereka. Mungkin bisa jadi James yang akan ditarik, mungkin bisa jadi. Mm-hmm. Tapi juga bisa jadi Luis Diaz akan ditarik dengan memainkan Munoz. Tapi Munoz ini salah satu pemain yang menurut saya jadi kunci dari Kolombia di dua pertandingan terakhir. Di luar dia cetak gol, tapi dia pergerakannya cukup bagus sebagai fullback kanan. Tapi dia sangat winger sekali cara bermainnya gitu. Dan ini menurut saya cukup bagus. Lalu dari Portugal, mm-hmm. Portugal masih punya Leao di sana. Leao ini salah satu pemain yang bisa dikatakan super sub ya. Walaupun memang dalam tanda kutip dia tertutupin oleh Ronaldo di sini, tapi bisa jadi dia akan dimainkan. Dan ini menurut saya sangat sangat wajar kalau memainkan Leao. Entah yang diganti Joao Felix atau siapa di sini, tapi ini cukup menurut saya cukup dari salah satu pilihan kalau pengen lebih agresif lagi Portugal. Karena sejauh ini agresivitas Portugal memang jauh di kalah dibandingkan Kolombia. Nah, lini depan mereka belum mendapatkan ruang yang lebih gitu ya. Ruang yang apa bisa dikatakan berbeda dengan lawannya yang lebih cenderung lebih terbuka gitu. Tapi memang butuh pemain yang bisa membuat kondisi berbeda dan membuat Ronaldo ini mendapatkan ruang-ruang kosong lagi. Walaupun di sana tampaknya tadi dipersiapkan Diego Dalot ya. Diego Dalot ini pemain bertahan tapi cenderung memang lebih menyerang. Tapi kalau dilihat dari ball position, menurut saya sudah benar Portugal melakukan hal seperti itu. Mereka harus diuji kesabarannya. Tapi ketika mereka harus memberikan ruang kepada Ronaldo harus diberi ruang lebih lagi, itu mungkin jadi salah satu solusinya. Ronaldo mungkin tidak bisa mencetak gol, tapi ketika dia pergerakan, dia diberi ruang lebih dan dia memberikan terobosan ke rekan yang itu akan menjadi baik gitu
1: kan. Sebenarnya itu tadi terlihat ya di babak pertama ya, bagaimana pemain-pemain Portugal mendapatkan ruang yang kosong ketika Ronaldo dijaga ketat seperti itu.
0: Iya betul. Jadi di menit ke-22 sebenarnya Ronaldo baru mendapatkan bola enak lah seperti itu. Tapi overall dengan dalam tanda kutip bahayanya Ronaldo, mereka konsentrasi ke Ronaldo lebih, ini bisa sebenarnya membuka celah ke ruang yang lain. Tetapi pemain Kolombia juga saya apresiasi sekali buat dua pemain antara John Arias dan juga Jefferson Lerma. Dia bergantian itu menjaga, memarking atau mengawasi Ronaldo. Mm-hmm. Jadi sebenarnya tidak sepenuhnya konsentrasi ke Ronaldo, karena ada pemain yang bergantian untuk dipasangkan untuk menjaga pemain ini. Jadi menurut saya ini cukup bagus ya, si Nestor sebagai pelatih memberikan apa ya istilahnya instruksi untuk Ronaldo mungkin di marking, tapi tidak ada satu pemain yang dedicated gitu. Jadi ada dua atau tiga pemain yang dedicated, dan kelihatan tadi ketika John Arias membantu sisinya Santiago Arias, penyerang Lerma yang menjaga Ronaldo ataupun Gustavo yang menjaga Ronaldo. Jadi menurut saya ini juga akan menjadi catatan yang lain lagi bagi tim ini.
1: Oke, kalau memang kedua tim akan tetap memainkan dengan pola yang sama, siapakah nanti yang akan kecolongan dengan skema tersebut, sehingga kalau melihat dari gerakan cepat serangan balik Portugal kan tadi luar biasa cepatnya ini Bung ya. Tapi Portugal, Kolombia pun juga memiliki pertahanan yang juga cukup baik. Nah, Anda melihat siapa nanti yang akan harus fokus, harus konsentrasi agar tidak kecolongan di babak kedua ini, Bung?
0: Kalau saya sih melihat bahwa Portugal harus waspada dengan cara bermain para pemain Kolombia yang sering sekali masuk ke kotak 16. Mm-hmm. Melakukan final pass step dia lakukan di kotak 16 ya. Final pasnya juga cukup baik, dan ini menurut saya jadi salah satu bisa jadi senjata para pemain Kolombia kalau mereka terus menghujani shoot on goal atau shoot dari kotak 16. Tetapi ada celah-celah yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh para pemain Portugal ketika pemain-pemain Kolombia ini asik menyerang. Nah, ini mungkin salah satu yang harus diwaspadai adalah peran dari dua dari tiga pemain tengah mereka, terutama untuk John Arias dan juga Jefferson Lerma. Dan dua ini pemain ini harus dipancing untuk keluar agar tidak ada celah terakhir itu bisa dilewati dengan baik. Dan sepertinya pemain 15 ini yang dimainin
1: ada Neves.
0: Neves
1: Dalot juga katanya akan diturunkan ini babak kedua ini ya.
0: Iya, Joao Neves ini tipenya ini gelandang, siapa yang digantikan kita tunggu. Mm-hmm. Yang pasti ada Diogo Dalot, ada Neves. Dua pemain yang sepertinya akan diharapkan untuk bisa lebih menyerang ya dari Portugal. Dan tampaknya Ruben Neves yang digantikan oleh dan Diogo Dalot ini ini adalah fullback yang ya seperti Daniel Munoz sih, rajin sekali melakukan penyerangan ke depan. Digantinya dua pemain ini sepertinya intensitas serangan mulai ditingkatkan lagi, terutama untuk dari sisinya dari sisi si Neves ya. Dan Diogo Dalot sepertinya yang akan bertugas untuk menjadi pengisi penyerangan itu. Jadi menurut saya ini cukup menarik dengan masuknya Diogo Dalot ini.
1: Baik. Artinya kita tunggu nanti bagaimana hasil babak kedua, dan sekaligus kita akan memberikan kesempatan kembali kepada Senti Hilmansyah dan Bung Yanto Prawiro untuk memandu jalannya pertandingan babak kedua. Silakan Bung Yanto dan Bung Senti.
6: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kick off babak kedua pertandingan antara Portugal versus Kolombia sudah dimulai. Kali ini Portugal beralih ke sebelah kiri kami, sedangkan Kolombia berada di sebelah kanan kami. Dan kali ini bola dikuasai penuh oleh Portugal. Arahkan lagi ke sebelah kiri, kali ini para pemain dari tim Portugal ke tengah kepada Neves. Masih kali ini para pemain dari tim Portugal coba merangsa kali ini ke depan. Darahkan kepada Portugal, kepada Cristiano Ronaldo. Coba kali ini sebarkan lagi ke sebelah kanan. Arahkan ke sebelah kanan tadi, maksudnya kepada Neto. Kembali kali ini kepada Dalot. Dalot yang masuk di babak kedua. Umpan ke sebelah kanan kepada Neto. Neto kali ini merangsek terus. Coba tadi maksudnya ingin mengarahkan bola ke tengah. Tetapi sayang memang pergerakan dari pemain Chelsea ini tidak mau ataupun tidak masuk tadi ke dalam kotak penalti, sehingga skor masih 0-0 di babak kedua ini. Memasuki menit 46, Kolombia masih mengenakan jersey berwarna kuning, celana biru, kaos kaki putih. Sedangkan kali ini bola dilambungkan ke depan, yang dimaksud tadi adalah pemain depannya ini John Cordoba, tetapi diambil lagi oleh para pemain dari Portugal. Kali ini bola masih di tengah, James ataupun pemain tengah dari tim Kolombia tadi, Puerta ke sebelah kanan lagi kali ini. Coba lagi Santiago Arias tadi. Tenang-tenang saja ke tengah kepada Lerma. Lerma umpan lambung ke sebelah Dias kali ini dari sebelah kiri. Coba menusuk kali ini Dias ke tengah, kembali kepada James Rodriguez. Masih kali ini para pemain dari tim Kolombia kali ini ke tengah, masih santai-santai saja mengurung pertahanan dari tim Portugal. Ke sebelah kanan kali kepada Santiago Arias, bermain 1-2 bersama Puerta. Ke tengah kontrol penalti, menusuk tadi, hampir saja satu pemain John Arias tadi menjegal pergerakan yang dilakukan oleh pemain tadi dari tim Kolombia. Tendangan bebas sudah dilakukan Portugal kali ini dari belakang. Coba lagi arahkan ke depan dari kiri kali ini, masih pemain Portugal Renato Veiga. Sebarkan lagi ke sebelah kiri, maksudnya ke tengah kali ini para pemain dari Portugal. Back pass lagi kepada Ruben Dias, arahkan ke depan kepada Ronaldo. Kali ini Ronaldo mencoba menguasai bola, tetapi bermain-main tadi bersama satu pemain Kolombia dari sebelah kanan, mengitari badan tadi dari Ronaldo, sehingga pelanggaran saja dilakukan oleh Cristiano Ronaldo, mega bintang dari Portugal ini. Dari tengah kali ini Kolombia melalui Jefferson Lema, masih kali ini para pemain dari Kolombia. Coba alihkan ke sebelah kanan, ditunggu tadi oleh Santiago Arias. Masih kali ini John Arias bermain 1-2 lagi kembali. Puerta kali ini dari sebelah tengah, umpan lagi ke sebelah kiri jauh kepada pemain nomor 22 Macado. Kali ini kepada Dias, oper lagi ke tengah Puerta. Coba bersama James Rodriguez. Puerta kali ini, James Rodriguez lagi kembali kapten ke sebelasan, ke sebelah kiri dari Dias. Kali ini dihadang oleh Cancelo, pemain dari Portugal. Coba kali ini maksudnya tadi diumpan kepada James Rodriguez, tetapi balik lagi kali ini kepada Puerta. Puerta kutak-atik bola sebentar, arahkan kepada James Rodriguez. Kali ini coba menusuk ke depan, tetapi masih ada penjagaan yang baik tadi dari para pemain Portugal. Arahkan dari sebelah kiri kali ini ke tengah lagi kali para pemain dari Kolombia. Coba main 1-2 kali ini kepada Lerma. Lerma diusir tadi oleh para pemain dari Portugal. Kali ini masih Kolombia dari tengah Puerta. Coba tadi maksudnya memberikan umpan ke depan tetapi dihadang dengan baik tadi oleh pemain Portugal. Diambil kali ini oleh Bruno Fernandes kepada Cristiano Ronaldo. Kali ini kepada Joao Felix. Tetapi pelanggaran tadi dilakukan terhadap Joao Felix dan juga Bruno Fernandes yang terjegal tadi pergerakannya oleh De Vincent Sanchez. Sehingga wasit meniupkan peluit tanda pelanggaran untuk tim Portugal. Pergerakan yang tadi dilakukan oleh Joao Felix bersama Bruno Fernandes, maksudnya ingin menusuk dari tengah, tapi dicegal tadi sekali lagi oleh Sanchez. Menit 49, skor masih 0-0 kali ini Portugal. Neves dari tengah, umpan lagi kepada Ruben Dias. Masih bermain-main kali ini dari sebelah kanan. Bahaya tadi Dalot. Kali ini Dalot mampu melewati satu permainan tadi dari pemain Portugal. Neves kali ini terbangkan ke sebelah kiri, dorong lagi kali ini kepada Vega. Vega ke sebelah kiri lagi kepada tadi pemain dari Portugal, Mendes. Kali ini dari sebelah kiri Cristiano Ronaldo mencoba tadi melewati satu pemain dari Kolombia, tetapi masih kokoh kali ini para pemain Kolombia dari sebelah kanan berlari dengan kencang. Di body tadi oleh Mendes, bukan sebuah pelanggaran tadi, meskipun terjatuh satu pemain dari Kolombia, Bruno Fernandes. Kali ini Portugal dari tengah kembali, masih anak-anak dari Portugal. Arahkan ke sebelah kiri kepada Cristiano Ronaldo. Ke tengah lagi kepada Vitinha. Kali ini Vitinha mengiring bola. Coba umpan lagi ke sebelah kanan kepada Dalot. Dalot kali ini ke sebelah kanan kembali kepada Neto. Bermain 1-2 kali ini ke tengah. Masih kali ini Vitinha. Coba lagi geser lagi ke sebelah kiri kepada Mendes. Mendes mencari kawan. Ke tengah kepada Vitinha. Masih didekati satu pemain dari Kolombia. Kali ini Vitinha mencari kawan kali ini. Arahkan ke sebelah kanan. Kali ini Neto kosong. Didekati satu pemain dari Kolombia. Balik lagi ke belakang kepada Lot. Umpan ke dalam penalti. Sundulan tadi yang dilakukan oleh Joao Felix. Tetapi memang arahnya belum menemui sasaran. Sehingga agak sedikit melambung dari mistar gawang dari penjagaan Camilo Vargas tadi. Sebuah peluang yang cukup bisa menggetarkan juga pertahanan dari Kolombia, tetapi belum mengubah skor 0-0 di awal-awal babak pertama ini. Tendangan gawang sudah dilakukan pendek tadi ke depan. Kali ini 7 dari sebelah kiri John Lukumi. Santai-santai saja Lukumi. Arahkan ke sebelah kanannya kali ini kepada duetnya Sanchez di lini belakang. Masih Sanchez. Coba ke tengah lagi kepada Jefferson Lerma. Masih Lerma kali ini mencari kawan. Ke depan yang maksud adalah tadi John Arias. Kali ini masih para pemain dari tim Kolombia ke sebenarnya ke Puerta. Puerta kembali kepada James Rodriguez. Mencari kawan. Arahkan ke sebelah kiri tadi. Diikuti oleh Machado. Umpan lagi back pass jauh kepada Lukumi kali ini. Para pemain Kolombia lebih baik menenangkan dulu tempo. Sehingga dibalikan ke pertahanan sendiri kali ini. Dari belakang tadi John Arias back pass jauh kepada Sanchez. Sanchez kali ini ke belakang kembali. Masih Camilo Vargas, kiper dari tim Kolombia, meminta para pemainnya agar lebih meminta bola lagi. Umpan ke depannya ini maksud tadi adalah Cordoba. Berduel tadi dimenangkan kali ini oleh para pemain Kolombia dari tengah. Pemain tadi Jefferson Lerma alahkan lagi ke sebelah kanan kepada Santiago Arias. Tahan sejenak kali. Balik lagi ke sebelah kirinya kali ini. Masih para pemain dari Kolombia mencoba kali ini merangsek tadi, tetapi dibalikan kembali kepada Da Vincent ataupun Sanchez tadi. Arahkan ke belakang, coba lagi para pemain dari pemain Kolombia kali ini. Ke belakang lagi kepada Lukumi. Lukumi arahkan ke depan kali ini song-song. Pemain Kolombia berbahaya, dihampiri satu ataupun dua pemain Portugal. Masih Cordoba, coba maksudnya tadi back pass ke belakang, tetapi dicuri lagi-lagi oleh para pemain Kolombia dari sebelah kanan. John Arias kali ini. John Arias menggiring bola ke tengah lagi kepada Lerma. Coba dibantu tadi oleh para pemain Kolombia lainnya. Dicuri oleh Bruno Fernandes hingga ke belakang kembali. Kali ini anak-anak dari Portugal. Coba serangan balik kali ini cepat dari sebelah kiri. Berbahaya kali ini Neves. Coba lagi ke tengah. Berbahaya kali ini kosong. Oh, dibaca dengan baik tadi John Lukumi. Memotong bola yang masukkan umpan kepada Cristiano Ronaldo. Sehingga belum mengubah skor dari 0-0 ini. Serangan balik kali ini justru dilakukan oleh Kolombia kembali. Cordoba dari tengah kali ini arahkan kepada Huerta ataupun James Rodriguez, kapten kesebelasan dari Kolombia. Meminta para pemain lainnya agar lebih merapat, meminta bola kali ini James Rodriguez. Huerta kembali arahkan lagi ke sebelah kanan. Coba kali ini dari sebelah kanan John Arias. Back pass jauh kepada Santiago Arias yang sama memang namanya. Arias ini. Arias lagi kali ini. Arias yang satunya lagi adalah John Arias. Back pass lagi jauh kali ini kepada Davidson Sanchez. Masih dari belakang para pemain Kolombia ke sebelah kanan lagi kepada Arias. Santiago Arias kepada James Rodriguez. Bermain-main kali ini masih di tengah. Coba umpan ke dalam kotak penalti. Berbahaya arahkan ke sebelah kiri kali ini. Diaz. Diaz kali ini dihadapi satu pemain Dalot. Ya ini ada Portugal. Umpan ke belakang. Disapu tadi. Didapatkan lagi oleh para pemain Kolombia. Kado kali ini. Back pass lagu kepada Lerma. Lerma tendang ke kanan. Oh, keras tadi. Tetapi masih kokoh. Penjagaan dari Diogo Costa, kiper dari Portugal. Serangan balikan yang dilakukan oleh Portugal melalui Joao Felix. Tetapi dengan baik tadi pemain nomor 23 Sanchez mampu menahan pergerakan dari Joao Felix. Justru kali ini serangan balik dilakukan oleh para pemain tim dari Kolombia. Dari sebelah kiri kepada Diaz. Diaz mencoba kali ini merangsek lagi ke tengah. Arahkan kepada Puerta. Puerta kepada James Rodriguez. Rodriguez kali ini dijegal satu pemain dari Portugal. Tapi masih digiring kali ini oleh James Rodriguez ke Puerta. Kembali ke tengah kali ini. Cosongkan ini John Arias. John Arias dengan kaki kanan. Nah, masih tepat di pelukan Diogo Costa yang secara bertubi-tubi diuji ketangguhannya tadi oleh barisan depan dari Kolombia. Tetapi masih konsentrasi penuh Diogo Costa kali ini. Kita nantikan skor masih 0-0 pertandingan yang dilaksanakan di Stadion Miami ini. Kali ini bola dikuasai penuh oleh Portugal. Dari belakang masih kali ini anak-anak dari Portugal. Sebelahkan ke sebelah kanan tadi pemain nomor 3 ataupun Ruben Dias kali ini, pemain asal Manchester City. Ke sebelah kirinya Renato Vega. Masih kali ini dari tengah coba Neves, Neves ataupun Vitinha giring sebentar. Arahkan lagi ke sebelah kanan kepada Dalot. Dalot dioper kali ini ke sebelah kanannya kepada Neto. Neto meminta lagi pergerakannya agar lebih cair lagi. Ruben Dias kali ini gerak kali ini melewati garis tengah Vega. Vega kali ini membantu serangan. Berbahaya kali ini kepada Vitinha. Umpan lagi kepada Vega. Vega ke sebelah kiri kepada Mendes. Mendes didekati oleh satu pemain dari Kolombia. Back pass lagi kali ini kepada Vega. Vega masih para pemain dari tim Portugal. Bermain 1-2 kali ini Neves bersama Vitinha. Lagi-lagi terus bermain-main kali ini para pemain Portugal. Vitinha ataupun Neves tadi ke tengah lagi kepada Neto. Neto bermain 1-2 bersama Cristiano Ronaldo. Tapi Vitinha lebih mengarahkan lagi ke tengah kali ini Vitinha. Melihat ke sebelah kiri ada kali ini Vega. Vega yang membantu serangan jauh kali ini. Ke sebelah kiri arahkan kepada Mendes. Mendes kali ini coba menusuk. Bermain 1-2 dalam kotak penalti. Wah, Felix tendangan lah. Masih lagi-lagi terbentur oleh Sanchez tadi. Sayang sekali belum berbuah atau gol bagi Kolombia, maksud kami Portugal. Sanchez tadi buang bola dan dituju adalah ke depan. Apakah tadi Cordoba? Cordoba berduel namun dimenangkan oleh Ruben Dias. Bermain-main kali ini demi pertahanan sendiri baik sekali tadi melewati sergapan yang dilakukan oleh James Rodriguez. Dari sebelah kiri kali ini anak-anak dari pelatih asuhan Roberto Martinez ini kali ini. Masih kali ini para pemain dari tim Portugal arahkan ke sebelah kanan pada Neto. Kali ini Neto tahan sebentar, kontrol dengan kaki kiri-kirinya Neto. Balikan ke belakang kepada Dalot. Dalot kali ini meminta para pemain lainnya agar lebih dekat lagi. Masih kali ini Neves umpan lagi ke belakang kepada Ruben Dias. Bermain lagi, bermain 1-2 disergap tadi oleh satu pemain dari Kolombia. Tetapi back pass saja jauh kepada Diogo Costa, kiper dari tim Portugal ini. Vega kali ini menguasai bola. Ruben Dias dari sebelah kanan masih dari tengah mendekati tengah bidang pertandingan. Arahkan ke sebelah kiri kali ini yang dituju adalah tadi pemain dari Portugal. Tapi kali ini Mendes ke tengah lagi coba menggiring bola kali ini kepada Ruben Dias. Ruben Dias jauh kali ini membantu serangan. Coba arahkan ke sebelah kanan kali ini kepada Neto. Disergap satu pemain dari Kolombia. Masih menahan bola ke tengah kembali kali ini. Disleding tadi oleh satu pemain dari Kolombia. Tetapi kali ini masih bisa dikuasai ke Joao Felix. Dari sebelah kiri Joao Felix mencari kawan. Umpan ke dalam kotak penalti. Yang dicari tadi adalah Cristiano Ronaldo. Tetapi pemain yang juga Anasar ini sayang sekali memang tidak menemui tadi pergerakan dari Ronaldo juga yang memang sudah menunggu di dalam kotak kecil dari tim Kolombia. Sudah dilakukan kali ini lemparan oleh kiper dari Kolombia, yaitu Camilo Vargas. Kali ini dikuasai oleh Sanchez. Masih kali ini dari tengah Puerta. Puerta, pemain dari Kolombia, arahkan lagi ke tengah. Kali ini bekerjasama bersama John Rias. Masih kali ini dari sebelah kanan Santiago Arias. John Rias kembali kali ini menggiring bola sedikit kali ini. Arahkan lagi ke depannya. Dan itu adalah James Rodriguez. Bermain 1-2 kali ini James Rodriguez. Alihkan ke sebelah kiri. Dipotong kali ini Dalot. Baik sekali. Bermain 1-2 Dalot. Dan kita nantikan Dalot. Umpan kali ini berbahaya. Kalau Felix di dalam kotak penalti. Di depan kotak penalti. Oh, kembali ke Zorolo. Tarik ke kiri. Sayang, beribu sayang memang. Dan offset juga posisi dari Cristiano Ronaldo yang memang mendapatkan umpan terobosan tadi di dalam kotak penalti dari Joao Felix. Tetapi lagi-lagi Cristiano Ronaldo belum menemui peruntungannya, sehingga selain offset, bolanya memang mengarah ke sebelah kiri gawang dari tim Kolombia ini. Hingga memasuki menit ke 59 ini, atau hampir memasuki menit 60 ini, pergantian dilakukan oleh Kolombia. Dua pemain ini, Cordoba dan Lerma, digantikan oleh Suarez dan Rios untuk masuk di babak kedua ini, yang membuat kali ini skor juga masih

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Sangat seru sekali ya pertandingan yang sudah kita ikuti pagi hari ini. Dan tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar, kembali kami akan ajak Anda untuk menyambung ya jalannya pertandingan. Ini bukan sambungan dari pertandingan yang sebelumnya, tapi ini ada pertandingan baru yang akan kita ikuti bersama dari Stadion Dallas pagi hari ini, pendengar, sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ada Yordania versus Argentina. Siap menemani Anda sekaligus nanti langsung bergabung ya bersama program 3RRI untuk mengupdate dinamika olahraga tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan nanti usai itu akan ditemani oleh rekan Wahyu, pendengar, karena saya sudah akan ikut serta ya mengikuti jalannya siaran pertandingan Piala Dunia di tahun 2026 ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi
1: umpan tadi, pelanggaran untuk Yordania kali ini. Tendangan bebas untuk Yordania sudah dilakukan, diambil tadi oleh Al Arab, bergeser dia ke pemain nomor 3 yaitu Abdallah Nasib. Masih Abdallah Nasib, umpan langsung

0: Ya, terima kasih Peringkat Pro 3 dan masih bersama kami. Sesaat lagi kami akan menuju ke Dallas Stadium untuk mengikuti jalannya pertandingan babak kedua antara Yordania menghadapi Argentina bersama dengan rekan saya Tomo Hakim dan Indra Virgiantara. Silakan.
1: Ya, terima kasih Bung Rudi dan Peringkat Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Babak kedua antara Yordania menghadapi Argentina sesaat lagi kembali akan bergulir di Stadion Dallas pada pagi hari ini waktu Indonesia. Dan kick off babak yang kedua ini akan dilakukan oleh Argentina. Siap-siap di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Bagaimana Argentina akan melakukan kick off. Lautaro Martinez mundur saja ke belakang. Sedarkan tenang daripada Paredes. Masih memainkan bola dengan Lo Celso. Alirkan ke sektor sebelah kanan, ada Otamendi. Kanan dalam, Otamendi melebar kepada Palacios. Sodorkan lagi mundur ke belakang. Ada Senesi kini menguasai bola. Sodorkan mencoba mencari Paredes. Berputar Paredes. Alirkan kepada Tagliafico. Masih memainkan bola di dapetannya sendiri. Bagaimana Argentina juga mendapatkan tekanan langsung dari Yordania. Angkat langsung jauh ke depan. Namun kembali dipotong lagi oleh pemain Yordania. Kembali dapat dikuasai oleh pemain-pemain dari Argentina di daerah kotak penalti. Ada Paredes kerjasama 1-2 dengan Lo Celso. Sodorkan bola ke depan. Mencari Julian Alvarez tadi. Kembali mundur kepada Tagliafico. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Belakang lagi. Bagaimana Otamendi. Dengan tenang menguasai bola. Pemain-pemain dari Argentina ini. Unggul 2 gol atas Yordania di babak yang pertama tadi. Gol yang diciptakan oleh Lo Celso dan juga Lautaro Martinez. Paredes sodorkan saja ke sisi kiri dalam. Senesi, masih Senesi menguasai bola. Berikan lagi pada Otamendi. Otamendi sodorkan lagi, masih mencari celah. Bagaimana pemainan dari Yordania juga melakukan pressing yang tinggi di awal-awal babak yang kedua ini. Sodorkan lagi ke sisi kanan tadi. Otamendi langsung jauh ke depan. Mencari bagaimana. Ada juga Niko Paz ataukah bagaimana Simeone di sektor sebelah kanan lini serang dari Argentina. Lemparan ke dalam kini berbuah bagi Argentina. Ada Palacios yang akan melakukan lemparan ke dalam. Palacios masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Yordania. Sodorkan kepada tadi, namun dapat direbut lagi. Terjadi perebutan, pemain Yordania buang saja jauh ke depan. Kembali jatuh di kaki pemain Argentina. Mainkan bola Palacios, sodorkan kepada Niko Paz. Mencoba kelanan tengah tadi kepada Paredes. Alirkan lagi Otamendi, berikan umpan ke depan. Masih memainkan bola pemain-pemain Argentina. Ada Paredes kini menguasai bola. Sodorkan pada Lautaro Martinez. Berbahaya Lautaro Martinez. Oh, kena ganting dia. Lautaro Martinez. Ah, sayang sekali kiri bola ke depan. Gol. Oh, namun sayang. Wasit yang memimpin atau hakim garis di pinggir sudah mengangkat bendera tinggi-tinggi. Sayang sekali. Bagaimana umpan terobosan yang berawal dari pergerakan Lautaro Martinez. Dianggap sudah offside tadi. Di daerah pertahanan atau kotak penalti dari Yordania. Hampir membuat tembakan namun kirimkan umpan tadi kepada Lo Celso. Namun offside sehingga gol dari Argentina tidak disahkan. Tetap 2-0 di awal-awal babak yang kedua ini. Pergerakan dari permainan Argentina cukup mengejutkan tadi. Bagaimana pressing tinggi juga diterapkan oleh Yordania. Ada Yazin. Coba menguasai bola. Sodorkan bola ke depan. Kerjasama dia. Aras dan kirimkan bola ke depan. Berbahaya saudara-saudara. Sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Pelanggaran. Dilakukan nampaknya oleh Ali Iyad. Di sisi kiri pertahanan dari Argentina. Ya, Ali Iyad tadi mendorong Tagliafico. Dengan pundaknya tadi. Sodorkan bola ke depan kini. Bagaimana Niko Paz menguasai bola. Sodorkan pendek saja kepada Palacios. Mundur ke belakang kepada Otamendi. Masih Otamendi menguasai bola. Menatap ke depan. Persiapan akan diberikan.
2: alirkan lagi ada Niko Pas yang cuma coba mundur, menggiring bola ke tengah dia, alirkan lagi kepada Senesi. Senesi menguasai bola, Tagliafico, ada juga Lo Celso bersama umpan 1-2 dia dengan Tagliafico, masih menguasai bola. Tagliafico berputar sedikit belakang kepada Paredes. Tagliafico kembali atal lagi, namun ada Paredes juga membantu kirimkan bola langsung jauh ke depan mencari Lautaro Martinez. Terlalu deras datangnya bola, lebih dekat kepada Yazid Abu Layla, penjaga gawang dari Yordania. Masuki menit ke-50 babak yang kedua ini. Yordania mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri. Abu Dahab punggung empat tadi, kontrol bola yang kurang cermat tadi. Berbuah lemparan ke dalam dilakukan oleh cepat oleh Simeone, kirim kepada Niko Pas, sodorkan ke tengah kepada Lo Celso. Lo Celso bergerak, Lo Celso masih, Lo Celso kirim 4-1-2, ada Palacios, alirkan lagi bola ke depan kerjasama dia dengan Lo Celso, masih Lo Celso menguasai bola, umpan terobosan, kirim ke depan, ah sayang sekali Lautaro Martinez tadi tidak mampu memanfaatkan umpan pendek terobosan di daerah kotak penalti Yordania. Yordania mencoba lagi membangun serangan di sektor sebelah kiri. Abu Dahab kirimkan bola ke dalam, membentur lagi Palacios, kirimkan lagi ke depan, ada lagi Abu Dahab, masih memainkan bola Yordania, kirimkan langsung jauh ke depan. Oh berbahaya, terlepas bagaimana Ali. Ali di sektor sebelah kanan pertahanan, kirimkan umpan tengah, berbahaya, lepaskan tendangan. Sayang sekali Altamari yang baru masuk di babak yang kedua ini menggantikan Ali Ahmad Azai. Sayang sekali tendangannya masih melambung jauh di atas mistar gawang. Sudah jelas tadi bagaimana tendangannya jauh dari target. Altamari dan dua pergantian pemain nampaknya di kubu Yordania. Mahmoud Al-Mardi juga masuk menggantikan Audat. Serangan kembali mencoba dibangun Argentina di sektor sebelah kanan pertahanan dari Yordania. Ada Lautaro Martinez di sana. Lautaro Martinez namun menyentuh pemain dari Yordania tadi, bagaimana Abdullah Nasib berbuah lemparan ke dalam bagi Argentina. Tapi Fico sudah dilakukan, nampak direbut lagi pemain dari Yordania. Sodorkan ke tengah tadi, mencoba menggiring perlahan kini bagaimana Rawabeh, kirimkan lagi ke sektor sebelah kiri, mencoba Taha tadi bersama umpan 1-2 dengan Al Rasdan. Ada punggung 8 dengan Rawabeh, alirkan lagi melebar ke sisi kanan. Punggung 23 bagaimana Ehsan, masih Ehsan menguasai bola, mundur ke belakang pada Nasib. Adalah Nasib masih memainkan bola di daerah pertahanan dari Argentina. Pemain-pemain dari Yordania yang kirimkan ke sektor sebelah kiri pertahanan, namun terlalu deras datangnya bola tadi. Altamari tidak mampu menyambut karena terlalu jauh dan tidak mampu dijangkau. Lemparan ke dalam bagi Argentina sudah dilakukan. Sodorkan lagi ke tengah, mencoba kini di sisi kanan lini serang. Palacios menguasai bola, Palacios tahan bola sejenak, mundur belakang, berikan tadi masuk di ke tengah. Oh berbahaya, dapat direbut oleh pemain dari Yordania, namun kesalahan umpan yang tidak cermat dari pemain Yordania tadi. Bagaimana nomor punggung 8 Rawabe, serangan balik ini dari Argentina ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Yordania, kirimkan bola tembakan. Upaya dari Lautaro Martinez, pemain Argentina, menembak dari luar kotak penalti. Masih tipis saja di atas mistar gawang, dikawal oleh Yazid Abu Layla, namun belum membahayakan. Yazid kirimkan saja pemain Yordania ke depan, sodorkan lagi umpan. Serangan balik ini mencoba dilakukan dari Yordania. Ada nomor punggung Ali Iyad. Ali Iyad sodorkan bola ke tengah. Oh namun dapat dicuri tadi. Kembali patah lagi serangan dari Argentina. Bagaimana penguasaan bola dari Julian Alvarez diganggu oleh pemain dari Yordania. Lemparan ke dalam, ada Rasdan. Rasdan sodorkan kepada Yazan, masih Yazan. Ada Nasib di sektor sebelah kanan, lebar kini. Bagaimana kami juga melihat di sisi pinggir lapangan, ada bintang Argentina Lionel Messi bersiap-siap untuk masuk di babak yang kedua ini. Tampaknya Argentina tidak berpuas saja dengan dua gol yang diciptakan ke gawang Yordania. Upaya lagi dari Yordania, melebar ke sektor sebelah kiri, pertahanan dari Argentina, kirimkan bola ke depan, terobosan, gol! Altamari menyambut umpan crossing yang manis di babak kedua ini, berubah skor menjadi 1-2 bagi Yordania. Sebelum bagaimana bersiap-siap di pinggir lapangan, Lionel Messi membuktikan bahwa Yordania tentu mampu memberikan perlawanan kepada Argentina. Meski peluang lolos sudah tertutup bagi tim timur tengah ini, umpan crossing yang luar biasa di sektor sebelah kiri tidak mampu diantisipasi oleh bagaimana Paredes, Otamendi di sana, dan tidak mampu dihentikan oleh Emiliano Martinez, Bung Jupri.
3: Ya, ini yang seperti saya katakan, Bu Indra. Yordania harus berani keluar menyerang, dan terbukti mereka mampu untuk dengan perlawanan. Dan crossing tadi yang sangat baik dari Ehsan Al-Haddad mengarah pada Altamari yang masuk dari babak kedua. Dan luar biasa bagaimana pemain Rennes ini, pemain klub Prancis, mampu menciptakan gol dari jarak dekat, contekan dari jarak dekat, dan membuat pertandingan menjadi menarik sekarang dengan menit ke 55, masih panjang pertandingan.
2: Ya, ada setidaknya dua pemain, Almada dan juga Lionel Messi, yang bersiap di pinggir lapangan. Kita nantikan seperti apakah pergantian yang akan dilakukan oleh Lionel Scaloni, pelatih dari Argentina. Upaya lagi dari Argentina, kirimkan bola ke tengah, mencari Paredes, menatap ke depan, tentu tersengat nampaknya Argentina. Gol yang diciptakan oleh Yordania membuat mereka juga harus waspada melihat pergerakan atau tekanan yang dilakukan oleh pemain-pemain Yordania masuk di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari tim Tango Argentina. Silakan Bung Tomo.
4: Ya, baik. Kali ini Argentina mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Ada Palacios di sana, bergeser sedikit kepada Otamendi, kembali kepada Paredes di sana. Kali ini Senesi masih membawa bola, sudah mendekati garis tengah lingkaran pertandingan. Ke depan dia, yang dituju adalah Nikopas di sana. Masih Nikopas membawa bola, mendekati garis pertahanan dari Yordania kali ini. Menor punggung 11, Lo Celso, bersama dengan Julian Alvarez di sana. Masih Alvarez, melebar sedikit dia ke kanan kali ini. Ada menor punggung 17 dari Argentina. Masih ke belakang lagi dia, di mana pemain-pemain Argentina masih mencoba untuk membuka jalur penyerangan ke jantung pertahanan dari Argentina di sana. Simeone melebar ke tengah dia kali ini. Paredes, masih Paredes membuang bola, umpan jauh ke sektor sebelah kanan pertahanan Yordania, di mana Tagliafico di sana kembali mencoba untuk membangun serangan. Paredes lagi, masih Paredes, Tagliafico di sektor kanan pertahanan dari Yordania. Umpan 1-2 diperagakan oleh para pemain-pemain Argentina, ke belakang lagi dia. Kali ini ke tengah ada Palacio di sana, Otamendi maksud saya. Otamendi masih menguasai bola, bergeser ke sana ada Simeone. Simeone bergerak di sektor sebelah kiri pertahanan Yordania, tercuri. Kali ini pemain Yordania melakukan serangan balik kali. Sudah masih garis tengah, satu pemain Yordania mengumpan umpan, namun ternyata lebih dekat kepada jaga gawang Emi Martinez. Pendek saja Emi Martinez kepada Paredes kali ini. Paredes langsung memberikan umpan yang dituju kali ini adalah menor punggung 9 Julian Alvarez, namun terpelepas dari Alvarez oleh Yordania melakukan serangan kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Bagaimana dari pemain Yordania, patah lagi dari kaki-kaki dari upaya yang dilakukan oleh serangan Yordania. Masih Argentina melakukan percobaan untuk melakukan serangan kali ini dari sektor tengah lapangan pertandingan. Sudah dibawa kali ini bola langsung oleh Nikopas, melebar dia ke sisi kanan dari pertahanan Yordania, di mana di situ ada pemain nomor punggung 9 Julian Alvarez, ke belakang dia, dan dituju adalah pemain nomor punggung 11 tadi, Lo Celso, melebar lagi kali ini ke kanan, ke tengah, ke dalam kotak penalti, terjatuh ke umpan, coba dilakukan tendangan oleh pemain Argentina dari luar kotak penalti tadi. Bagaimana Palacios coba melakukan, sementara itu Lo Celso kali ini masih tergeletak di lapangan pertandingan tadi, sempat berbenturan dengan pemain Yordania ketika akan melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti, memegang pergelangan kaki kirinya Lo Celso tadi. Umpan dari Palacios tadi jatuh Lo Celso ketika berbenturan dengan Yazan tadi di dalam, di sekitar kotak penalti Yordania. masih terus memegang pergelangan kaki kanannya Lo Celso, dengan agak tertatih dia nih meskipun sudah mampu berdiri, namun masih berkomunikasi dengan wasit apakah merupakan pelanggaran atau tidak. Wasit masih berkomunikasi dengan Lo Celso, meminta Lo Celso untuk segera mendapatkan perawatan di pinggir lapangan. Sementara itu pergantian pemain akan dilakukan oleh Argentina. Pemain nomor punggung 16 dari Argentina masuk menggantikan Lo Celso, Almada, dan Messi yang sudah ditunggu-tunggu. Menggantikan Lautaro Martinez, Lionel Messi, pemain nomor punggung 10. Menggantikan sang pencetak gol di babak pertama tadi, Lautaro Martinez. Mendapat sambutan yang sangat meriah dari para pendukung timnas Argentina. Sementara itu juga kami lihat ada Alexis McAllister juga bersiap di pinggir lapangan untuk masuk menggantikan pemain Argentina lainnya. Pemain nomor punggung 20, Alexis McAllister, menggantikan pemain Nico Paz yang cukup taktis juga penampilannya pagi hari ini. Tiga pergantian, Bung Jupri, Messi akhirnya turun juga.
3: Iya, karena memang skornya menjadi belum aman ya. Dengan kebobolan satu gol tadi dari Altamari membuat skor menjadi 1-2. Dan Scaloni ingin memastikan ya, sepertinya memang kemenangan bisa diraih oleh Argentina dengan masuknya Messi, kemudian Almada tadi, dan juga McAllister yang kita tahu memang punya kemampuan sangat baik dalam hal memainkan peran di lini tengah dari Argentina.
4: Ya, Messi kali ini membawa bola di sekitar lingkaran penalti, masih melebar kali ini. Messi kembali di luar kotak penalti Yordania, mencoba untuk melewati dua pemain namun tidak berhasil. Dibuang saja bola oleh pemain Yordania namun masih jatuh di kaki para pemain-pemain dari Argentina. Masih di sektor tengah lingkaran pertandingan kali ini. Argentina masih mencoba untuk membangun serangan. Pemain nomor punggung 11 kali ini, 14 maksud saya, Palacios, geser pada McAllister tadi. Messi kali ini umpan terobosan langsung dilakukan dalam kotak penalti. Masih Messi, ada 3 pemain Yordania membayangi. Masih Messi juga kali ini ke belakang lagi. Belum berhasil Argentina menembus pertahanan dari Yordania. McAllister, pemain yang baru saja masuk kali ini, menguasai bola, geser dia pada Palacios di sektor kanan pertahanan dari Argentina. Ke tengah kali ini masih Paredes, masih bawa bola Paredes, mencari rekannya, geser ke kanan, ada McAllister di sana. Geser lagi ke belakang, kali ini masih McAllister, ada Otamendi di sana, coba melebar ke sektor sebelah kiri. Bagaimana pemain-pemain Argentina masih memancing para pemain Yordania untuk keluar sambil mencuri ruang kosong untuk mencetak gol tambahan lagi, menambah pundi-pundi gol mereka. Masih selisih satu gol kali ini, Argentina unggul 2-1 atas Yordania. Bagaimana tadi umpan terobosan yang dituju adalah Messi, namun lebih dekat pada penjaga gawang Yordania. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Yordania kali ini. Yazan, pemain nomor punggung 5 di sektor tengah pertahanan Yordania, umpan langsung ke kanan dia, yang dituju adalah Haddad di sana. Namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam sudah dilakukan pendek saja. Argentina kali ini masih membawa bola. Pemain nomor punggung 5 Paredes di sana, ke tengah dia. Bagaimana Senesi mencoba untuk membantu serangan belakang lagi kali ini. Masih Paredes, umpan terobosan pada McAllister, melebar ke sektor kanan kali ini. Pemain nomor punggung 17 Simeone, ke belakang lagi dia, balik kepada ke McAllister. Kali ini dari sektor tengah Paredes masih membawa bola, masih mencari umpan 1-2 dengan McAllister di tengah dia. Paredes lagi melebar ke sektor serang sebelah kiri, Tagliafico, balik main nomor punggung 16 di sana. Kali ini main 1-2 dari Messi, masih membawa bola, patah lagi dari kaki pemain dari Yordania, umpan atau penetrasi yang coba dilakukan oleh Messi. Sementara itu satu orang pemain dari Argentina nomor punggung 20 di sana terjatuh dan sudah masih memegang pergelangan kakinya di sana. Pemain nomor 20 dari Argentina yaitu McAllister tadi berbenturan lagi dengan Yazan. Bagaimana mencoba melakukan penetrasi, pergelangan kaki kanan McAllister tadi terinjak tidak sengaja dari Yazan sehingga mendapatkan kartu kuning. Pemain nomor punggung 5 dari Yordania, Yazan Al-Arab.

pada menit ke-81 ketika Vlasic menyambut sepak pojok Modric dengan sundulan ke bawah. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kroasia Zlatko

0: mengatakan satu gol untuk timnya telah tercapai.
1: Evo, prvo da dečkima čestitam na prolasku skupine sa dvije pobjede.
0: Pertama-tama, selamat kepada para pemain atas keberhasilan mereka lolos dari babak grup dengan dua kemenangan. Pertandingan yang sangat sulit. Tetapi saya pikir Kroasia memainkan pertandingan yang fantastis hari ini dalam arti yang benar. Itu ditepatkan dengan baik. Saya akan mengatakan bahwa kami kembali ke posisi lama kami seperti 9 tahun yang lalu. Tapi itu hanyalah langkah kecil. Tujuan pertama telah tercapai, lolos dari grup, dan kita harus melupakan itu hari ini. Sementara kepala pelatih Ghana, Carlos Queiroz, menyebut bahwa Kroasia bermain lebih baik pada pertandingan ini.
2: First off, I think Croatia play better. They have
0: pertama-tama saya pikir Kroasia bermain lebih baik. Mereka lebih mengontrol pertandingan di babak kedua. Kami hanya bermain lebih baik dan saya pikir dihukum dengan gol kedua. Hasil imbang adalah hasil yang paling adil, tetapi dalam sepak bola tidak ada yang namanya keadilan. Satu-satunya yang ada ialah semakin banyak gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda menang. Semakin sedikit gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda kalah. Atas hasil tersebut, Inggris finish sebagai pemuncak klasemen grup L dengan 7 poin, disusul

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Inggris berhasil menaklukkan Panama 2-0 pada laga pamungkas grup L sekaligus membawa mereka lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup. Informasi selengkapnya disampaikan Diar Abdul Liti Loli.
1: Kota final Panama sudah lakukan buka Isaka menuju ke arah gawang. Langsung tiga gol! Jude Bellingham mampu akhirnya membobol gawang dari Panama setelah tadi memanfaatkan sepakan pojok dari Bukayo Saka.
2: Timnas Inggris berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Panama pada laga penutup grup L di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pada pagi tadi waktu Indonesia Barat. Dua gol skuad The Three Lions dibukukan oleh Jude Bellingham di menit ke-62 dan 5 menit berselang Bellingham mampu memberikan assist.
3: Kami menyadari semuanya. Sebagai pelatih, saya tahu apa yang dibutuhkan untuk memenangkan pertandingan ini. Meskipun pertandingan ini akan menjadi sulit, tapi prosesnya akan membantu kami bersiap menghadapi laga berikutnya.
2: Sementara itu, Jude Bellingham usai pertandingan juga mengungkapkan hal serupa. Pemain Real Madrid itu menyatakan, ia dan rekan setimnya baru dapat membangun permainan sesuai skema pada babak kedua. Hal ini karena mereka berhasil meningkatkan level permainan.
4: Saya rasa di babak kedua kami semua bermain lebih tajam, lebih teknis. Tentu saja ini akan menjadi lebih berat bagi saya ketika kami semua berusaha untuk meningkatkan level permainan dan mentalitas. Tapi saya rasa memang kami semua lebih siap di babak kedua karena kami bermain cukup lamban di babak pertama. Jadi di babak kedua kami bermain lebih tajam.
2: Kemenangan ini pun membawa Inggris lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup L dengan total 7 poin. Di peringkat kedua ada Kroasia dengan 6 poin dan Ghana di urutan ketiga dengan 4 poin. Kedua tim ini juga menyusul Inggris ke babak 32 besar. Sedangkan Panama yang tidak memiliki poin mendiami dasar klasemen dan dipastikan tidak lolos dari fase grup. Dari Jakarta, Mira Beliti Loli, Pro 3 RRI.

0: Sementara itu, Kodam 9 Udayana mendukung program Nonton Bareng Nobar Piala Dunia 2026. Kegiatan diharapkan menjadi sarana mempererat kebersamaan antara TNI dan masyarakat sekaligus menghadirkan semarak pesta sepak bola dunia. Laporannya bersama Oscar Robert.
1: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat.
2: Kodam 9 Udayana mendukung pelaksanaan program nobar kebangsaan Piala Dunia 2026 sebagai upaya memperkuat kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Program tersebut tidak hanya berfokus pada aspek hiburan semata, tetapi juga dirancang untuk memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat. Kapendam 9 Udayana, Kolonel Infantri Amrizal Nasution mengatakan, Piala Dunia menjadi ajang olahraga yang menarik sekaligus mampu menyatukan berbagai kalangan. Menurutnya, melalui kegiatan nonton bersama, TNI ingin memberikan ruang kebersamaan bagi masyarakat.
1: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat. Kita pingin bersama dengan masyarakat meramaikan, memeriahkan Piala Dunia.
2: Kolonel Infantri Amrizal juga memastikan bahwa seluruh rangkaian pertandingan yang ditayangkan dalam kegiatan nobar kebangsaan ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara legal dan gratis. Pihaknya menjamin pelaksanaan kegiatan akan tetap berlangsung tertib dan memberikan manfaat nyata.
1: Kita mau bergembira bersama, ya, biar agar kebersamaan TNI dengan masyarakat bisa terwujud.
2: Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan nobar juga diharapkan mendorong aktivitas ekonomi melalui pelibatan pelaku UMKM di sekitar lokasi. Kodam 9 Udayana menilai kegiatan ini dapat menghadirkan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat kebersamaan, sportivitas, dan semangat nasionalisme. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Karolina Muchova menjuarai turnamen tenis Bad Homburg Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final akibat cedera. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Karolina Muchova menjuarai turnamen tenis Bad Homburg Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final di Jerman tadi malam. Petenis Republik Ceko itu memimpin 6-1-1-0 ketika Osaka memutuskan tak dapat melanjutkan pertandingan akibat cedera kaki. Muchova tampil dominan sejak awal dengan 2 kali mematahkan servis lawannya dan menutup set pertama hanya dalam 31 menit. Kemenangan ini mengantarkan Muchova meraih gelar tunggal ketiga sepanjang karirnya, sekaligus trofi lapangan rumput perdananya di level WTA 500. Meski senang dengan hasil yang diraihnya, Muchova berharap Osaka segera pulih dan dapat kembali bertanding di lapangan.
2: Pertama-tama
1: untuk Naomi, saya turut prihatin karena tidak ada seorang pun yang ingin mengakhiri final dengan mengundurkan diri. Saya mendoakan yang terbaik untukmu. Kita sama-sama akan bermain di Wimbledon pada hari Senin, jadi semoga kamu bisa segera pulih. Semoga sukses di Wimbledon untukmu dan juga timmu. Pekan ini sangat luar biasa bagi saya. Rasanya tidak mungkin berjalan lebih baik lagi selama berada di Bad Homburg. Saya sangat senang bisa meraih gelar WTA 500 pertama, sekaligus trofi pertama saya di lapangan rumput. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan. Sementara itu, Naomi Osaka sempat meminta perawatan medis pada set pertama sebelum akhirnya memutuskan mundur pada awal set kedua. Pertandingan final pun berakhir hanya dalam waktu 46 menit dan membuat Osaka kembali gagal mengakhiri puasa gelar sejak Australian Open 2021. Mantan petenis nomor 1 dunia itu pun menyampaikan permohonan maafnya kepada para penonton karena tidak dapat menuntaskan pertandingan.
2: I just want to say thank you everyone that came to.
1: Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya minta maaf karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan, tetapi suasana sepanjang pekan ini benar-benar luar biasa. Selamat juga untuk Karolina. Kamu adalah salah satu sosok yang paling menyenangkan di tour dan selalu menyenangkan bermain melawanmu. Selamat atas turnamen yang luar biasa ini dan semoga sukses di Wimbledon.
2: Have the best of luck in Wimbledon as well.
1: Kemenangan tersebut membuat rekor pertemuan Karolina Muchova dan Naomi Osaka kini imbang 3-3. Keduanya selanjutnya dijadwalkan tampil pada turnamen Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berita lainnya. Atlet lompat tinggi Indonesia Lio Bema berhasil memecahkan rekor nasional kelompok usia Youth U18 Putra saat tampil di Kejurnas Atletik dan Indonesia U18 Open Championship Jakarta 2026 di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta sore kemarin. Berdasarkan data pengurus besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PB PASI, Lio mencatatkan rekor nas dengan tinggi lompatan 2,03 meter. Pencapaian melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Jawa Barat, Alif Baskara, yang tercipta pada 2017 dengan tinggi lompatan 2,02 meter. Lio mengaku keberhasilan tersebut menjadi pembuktian setelah sempat tampil di bawah harapan pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional.
1: Saya yang pertama sangat senang karena waktu itu ya saya kayak merasa bisa membalas dendam saya karena saat di Popnas saya tampil sangat jelek. Habis itu saya berniat untuk membalas dendam untuk berlatih lebih dari yang lain supaya saya tidak mengecewakan keluarga saya dan teman-teman saya yang sudah menonton. Motivasinya itu apa ya, kalau saya dibilang kalau misalkan saya bisa memegang rekor tahun ini, bisa memecahkan rekor tahun ini, saya bisa ikut siut seperti AS Gatuh siut gitu.
0: Lio menambahkan dukungan pelatih serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut berperan dalam perkembangan performanya, sehingga terus mendapatkan motivasi untuk mengejar target yang lebih tinggi. Salah satu target Lio berikutnya adalah tampil pada ajang internasional kelompok usia seperti SEA Youth Games dan Asian Youth Games.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Apa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya. Gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu?
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih kuliah.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.
5: Mendengar, tetaplah bersama kami di FM 87,9 karena kami akan kembali setelah kumandang azan zuhur untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat zuhur. Semoga amaliah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: 7,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Of love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Terima kasih pendengar, kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Dan sudah masuk di program Sekar Sari ya, edisi tanggal 28 Juni 2026 ya. Dan masih juga di Pandula Wahyu Pria sampai nanti pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk menemani istirahatnya pendengar ya di siang-siang yang cerah kali ini ya, kami sajikan lagu campur sari beserta keroncong selama kurang lebih 1 jam ke depan.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Ya pendengar, karena sebentar lagi waktu akan masuk ke pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat ya. Wah, you harus pamit undur diri di program Skarsari edisi tanggal 28 Juni 2026. Selain ini pendengar, kita akan kembali mengudara dengan program lainnya di Tuban siang ini, yaitu Warta Berita Tuban. Di pukul 1 sampai 1.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87.9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, Radio Republik Indonesia kembali menyapa dengan Warta Berita edisi tanggal 28 Juni 2026 bersama saya, Wahyu Pria.

0: Pendengar, kami akan rangkum warta berita selama satu pekan dengan Warta Sepekan edisi tanggal 28 Juni 2026 di hari Minggu kali ini. Disampaikan langsung oleh rekan Niswa. Selamat mendengarkan.
1: Selamat siang pendengar, berikut kami sampaikan Warta Sepekan edisi hari Minggu 28 Juni 2026 bersama saya Niswatul Hasanah. Kita awali informasi dari wilayah Kabupaten Tuban. Angka kecelakaan di Kecamatan Tuban meningkat drastis tahun 2026 ini. Hingga Juni tercatat sebanyak 87 kasus kecelakaan lalu lintas. Witra Adila melaporkan.
2: Angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Tuban menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan sepanjang tahun 2026. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Jasara Harja Cabang Tuban, tercatat sebanyak 87 insiden kecelakaan lalu lintas telah terjadi sejak Januari hingga 17 Juni 2026. Jika kita mengerucut di Kecamatan Tuban saja, jumlah kenaikan mengalami sekitar 85% jika dibandingkan dengan tahun 2025, di mana saat itu sepanjang tahun 2025, Kecamatan Tuban hanya mencatat 47 insiden kecelakaan. Kepala Jasa Raja Cabang Tuban, Iga Muri, mengatakan, jika hingga pertengahan Juni 2026, khususnya di Kecamatan Tuban ini sudah tercatat sebanyak 6 orang meninggal dunia. Angka ini naik sekitar 20% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatat 5 korban jiwa. Sementara itu, untuk korban luka-luka, terjadi lonjakan yang cukup signifikan, sebesar 102%, yaitu sebanyak 121 orang, jika dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya 60 orang, khususnya di Kecamatan Tuban saja.
3: Untuk tahun ini memang untuk kecelakaan itu setuban itu sudah meningkat sekitar 20% dari tahun lalu. Data ini juga membuktikan bahwasanya Tuban ini masih tinggi, tapi tidak henti-hentinya kami memberikan edukasi, sosialisasi tentang keselamatan transportasi di Tuban.
2: Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan selalu mengutamakan keselamatan saat berkendara. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
1: Pendengar, Haul Sunan Bonang, 65 anak ikuti hitanan mazal.
4: Serangkaian peringatan haul ke-517 Makam Sunan Bonang Kabupaten Tuban diisi dengan kegiatan khitanan massal. Sebanyak 65 anak telah mengikuti proses khitanan massal yang diselenggarakan di Kompleks Masjid Astana Makam Sunan Bonang. Sekretaris Panitia Pelaksanaan Haul Sunan Bonang, Jamal, menjelaskan bahwa mayoritas peserta ini berasal dari Kabupaten Tuban. Namun, antusias masyarakat dari luar daerah juga tampak dengan partisipasi peserta dari Kabupaten Bojonegoro dan Gresik. Sebagai bentuk apresiasi dan dukungan agar anak-anak merasa senang pasca tindakan, panitia memberikan bingkisan berupa seperangkat alat sholat serta uang tunai kepada seluruh peserta.
5: Yang pertama pagi hari ini adalah khitanan massal, dan alhamdulillah khitanan massal itu kurang lebih ada 65 anak yang akan dikhitan, dan mereka juga kita kasih ya di bingkisan berupa seperangkat alat sholat, kemudian namanya yang lain ada istilahnya adalah uang senang untuk mereka, dan tadi dengan dia sendiri banyak yang menghasilkan ucapan terima kasih kepada mereka. Kemudian memang dari 65 itu juga ada yang dari luar kota, tapi mayoritas keberadaannya mereka berada di dalam kota.
4: Salah satu orang tua peserta, Agus Wito, warga Kelurahan Karangsari, mengucapkan rasa syukurnya. Ia menuturkan bahwa keikutsertaan putranya dalam kegiatan ini merupakan keinginan sang anak sendiri.
6: Maksudnya bukan sekarang, nunggu kelas 6 atau kelas 5 naik ke kelas 6. Ternyata anaknya minta sendiri, jadi kita enggak. Ya, itulah ya. Kalau enggak ngisinya enggak enak. Kalau pendaftarannya itu kemarin kita mendadak ya memang untuk permintaan dari anak. Dan kebetulan dari saudara kita sendiri itu ada yang panitia gitu.
4: Dengan mengusung tema merawat tradisi, memperkuat eksistensi, dan menjaga harmoni, kegiatan ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
1: Dari wilayah Tuban, kita beralih ke wilayah Lamongan. Tinjau pembangunan irigasi perpompaan di wilayah Mantub hasil bantuan dari Kementerian Pertanian. Bupati Lamongan harapkan perkuat pertanian. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
7: Bupati Lamongan Hidayat Effendi meninjau langsung pembangunan irigasi perpompaan di Desa Sukosari, Kecamatan Mantub. ia ingin memastikan pembangunan sarana pendukung pertanian berjalan sesuai rencana dan dapat segera dimanfaatkan oleh para petani. Pembangunan irigasi perpumpaan merupakan fasilitas irigasi bantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Pak Yes Apanagrapnya menjelaskan keberadaan irigasi perpumpaan sangat penting untuk mendukung sektor pertanian, khususnya di wilayah yang memiliki keterbatasan sumber air. Melalui fasilitas tersebut, kebutuhan air untuk lahan pertanian diharapkan dapat terpenuhi secara optimal sepanjang musim tanam. Menurutnya, pembangunan irigasi perpumpaan menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
8: Dan hari ini sudah mulai terus kita realisasikan penggunaan irigasi perpumpaan ini supaya nanti musim kemarau ini bisa semuanya terselamatkan. Dan dari beberapa titik ini sudah berhasil ya, sudah kelihatan hampir keluar airnya. Mudah-mudahan nanti seluruh kegiatan irpom nanti atau irigasi perpumpaan ini nanti juga akan menghasilkan air untuk menyelamatkan kebutuhan petani di musim kemarau ini.
7: Bupati berharap fasilitas yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh kelompok tani dan masyarakat sekitar. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga serta merawat sarana irigasi agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Farin Raki melaporkan.
1: Pendengar, ribuan peserta aksi damai sampaikan aspirasi ke pemerintah Kabupaten Lamongan dukung keberlanjutan program makan bergizi gratis.
7: Ribuan peserta yang tergabung dalam berbagai elemen masyarakat menggelar aksi damai untuk mendukung keberlanjutan program makan bergizi gratis di depan kantor Pemkab Lamongan. Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan MBG yang merupakan program strategis pemerintah Presiden Republik Indonesia. Mereka menilai program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kualitas gizi anak dan mendukung tumbuh kembang generasi muda. Salah satu peserta aksi, Solikin, mengatakan bahwa aksi damai murni merupakan aspirasi para relawan yang menginginkan program MBG tetap berlanjut.
9: Program Pak Presiden Prabowo itu program yang mulia dan perlu dilanjutkan. Itu dari aspirasi-aspirasi dan kita bisa lihat berapa yang datar hari ini semuanya dalam para relawannya tidak dibeli. Semuanya dari hati nuraninya sendiri. Tidak ada yang membeli, tidak ada yang memberikan uang sangu seberapa pun. Jadi ini adalah murni aksi dari para relawan. Jangan karena imbasnya yang ada di atas, yang jadi korban adalah penganggurannya banyak. Para relawan akan nganggur kalau sampai MBG itu diberikan. Terima kasih.
7: Ketua DPRD Lamongan, Freddy Wahyudi, hadir langsung menemui peserta aksi dan mendengarkan berbagai aspirasi yang disampaikan. Menurut Freddy, pelaksanaan program tersebut bukan persoalan setuju atau tidak setuju di tingkat daerah, sebab MBG merupakan program yang telah menjadi komitmen pemerintah dan harus dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.
10: Tapi menurut saya begini, ini bisa
11: misi-misi dari Pak Presiden Prabowo yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga pelaksanaan MBG ini sepanjang Pak Prabowo menjabat harusnya akan menjadi misi-misi dari Presiden, maka yang dibawa banyak sekitar bisa sampai 5 atau 6 menaati apa yang menjadi misi-misi Presiden. Beliau terpilih menjadi presiden. Salah satu program yang menarik yang diminati oleh masyarakat adalah program ini.
7: Aksi damai yang berlangsung di depan gedung Pemkab Lamongan berakhir dengan tertib. Massa membubarkan diri setelah menyampaikan aspirasi dan mendapatkan tanggapan langsung dari Ketua DPRD Lamongan. Farin Raki melaporkan.
1: Momentum bulan Muharram dan libur sekolah, Deus Utuban bahagiakan puluhan anak yatim berwisata edukatif.
7: Memaknai bulan Muharram sebagai momentum berbagi kebahagiaan, Dompet Santunan Al-Uswah Tuban menggelar program ceria anak negeri dengan mengajak 20 anak yatim mengikuti kegiatan edukatif dan rekreatif. Ketua DSU Tuban, Eriko Dosa Putro, mengatakan program ini sengaja dirancang untuk memberikan pengalaman baru sekaligus menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak yatim selama masa liburan sekolah. Menurut Eriko, selain memberikan hiburan, kegiatan ini juga bertujuan membangun rasa percaya diri dan memperluas pergaulan anak-anak yatim.
12: Ini dalam rangka mengisi kegiatan Muharram sekaligus momentum liburan adik-adik kita yang sekolah, yang notabene mereka adalah adik-adik yatim yang kurang beruntung seperti anak-anak pada lainnya. Alhamdulillah kalau saya amati dari tadi pagi, adik-adik sangat antusias dan senang sekali ketika saya tanya. Dan mungkin ada, karena ini enggak dari satu sekolahnya, jadi berawal dari ketidaktahuan, tidak saling kenal, jadi perlu apa ya, adaptasi untuk saling kenal dulu.
7: Kemudian Zayan, salah satu peserta ceria anak negeri, mengaku senang dengan ajakan dompet Aluswah dapat berwisata ke berbagai tempat. Menurutnya lokasi yang paling favorit pilihannya ketika berada di Suruhan Eco Park, sebab ia bersama temannya dapat berenang dan menaiki perahu.
13: Situ ke Eco Park, lihat rusa. Situ ke Eco Park, lihat kambing, ayam,
14: lele.
13: Kemudian
14: kemana?
13: Pergi belanja di situ ke Suruhan Eco Park.
15: Yang paling favorit, Zen, kemana?
14: Yang paling senang ke mana?
15: Suruhan Eco Park. Ada apa sih?
13: Tempat berenang, naik kapal.
7: Eriko menuturkan, program ceria anak negeri akan terus menjadi agenda rutin DSU setiap bulan Muharram sebagai upaya menghadirkan kebahagiaan sekaligus motivasi bagi anak-anak yatim. Varian Reki melaporkan.
1: Pendengar, kita beralih ke wilayah Bojonegoro. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif. Lia Yunita melaporkan selengkapnya.
16: Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menegaskan komitmennya mendukung kesejahteraan dan kemandirian penyandang disabilitas. Hal itu disampaikan Bupati Bojonegoro Syawono saat menghadiri pelantikan pengurus PPDI Kabupaten Bojonegoro periode 2026 hingga 2031 di Pendopo Malowopati. Bupati menyatakan Pemkab siap bersinergi melalui berbagai OPD untuk mendukung program-program pemberdayaan penyandang disabilitas.
17: Tentu kami dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Pak Ketua, beserta seluruh jajaran pengurus, Bapak Ibu sekalian, kami punya kewajiban untuk mendukung setiap kegiatan dan program yang akan dilakukan oleh PPDI. Tentu kami banyak sekali ada beberapa dinas yang siap, dinas sosial, dinas perdagangan, pajak bank, pol, ataupun dinas perindustrian dan tenaga kerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Nanti insya Allah Pak Ketua, saya welcome untuk sinergi dan kolaborasinya sehingga ke depan PPDI lebih baik, karena ini kewajiban kita, kewajiban pemerintah, yang mana PPDI sudah berjuang untuk menyetarakan hak-haknya sebagai manusia yang seutuhnya. Dan tentu kita punya kewajiban untuk memfasilitasi, mendukung, dan juga mensupport bagaimana kehidupan ini menjadi lebih baik dan lebih normal. Tadi Pak Ketua juga menyampaikan kaitannya dengan.
16: Sementara itu, Ketua PPDI Bojonegoro Roni Setianto berharap penyandang disabilitas semakin mandiri dan berperan aktif dalam membangun daerah.
18: Harapan saya dan kami pengurus ya, ke depan kita punya harus transformasi kemandirian ya. Jadi kita harus punya passive income ya, sesuai tujuan dari program prioritas Bapak Bupati, yaitu meningkatkan ekonomi dan kesehatan ya. Jadi kita juga kepingin Bapak untuk beristilahnya berpartisipasi ya. Jadi saya dan teman-teman tidak merasa disabilitas itu sebuah hambatan ya. Jadi kita tetap merasa sama, kita juga sama berpartisipasi dalam pembangunan, juga mensukseskan program Bapak Bupati yang kita cintai dan kita sayangi ini.
16: Melalui kolaborasi pemerintah dan berbagai pihak, penyandang disabilitas di Bojonegoro diharapkan semakin produktif dan berdaya. Bojonegoro bahagia, makmur, dan membanggakan. Dari Bojonegoro, saya Lia Yunita melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan lingkungan yang sehat melalui penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok atau KTR.
16: Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan lingkungan yang sehat melalui penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok atau KTR. Program ini diharapkan mampu melindungi masyarakat dari paparan asap rokok sekaligus menciptakan ruang publik yang lebih nyaman dan produktif. Bupati Bojonegoro Setiawahono menegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok merupakan langkah nyata untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat, nyaman, dan produktif bagi seluruh masyarakat.
19: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setia Wahono, Bupati Bojonegoro, menyatakan berkomitmen penuh dalam mewujudkan lingkungan yang sehat melalui implementasi kawasan tanpa rokok. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2025 tentang kawasan tanpa rokok, kami menegaskan bahwa perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok merupakan prioritas dalam pembangunan kesehatan daerah. Kawasan tanpa rokok bukan sekedar aturan, tetapi merupakan upaya untuk melindungi generasi sekarang dan yang akan datang. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh perangkat daerah, dunia usaha, serta seluruh masyarakat Kabupaten Bojonegoro untuk bersama-sama mendukung dan mematuhi implementasi kawasan tanpa rokok di semua tatanan. Bersama kita wujudkan Bojonegoro sehat tanpa asap rokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung penerapan kawasan tanpa rokok di berbagai fasilitas umum, lingkungan kerja, fasilitas kesehatan, sekolah, hingga tempat ibadah. Dengan komitmen bersama, diharapkan kualitas kesehatan masyarakat Bojonegoro terus meningkat. Bojonegoro bahagia, makmur, dan membanggakan. Dari Bojonegoro, saya Lia Yunita melaporkan.
1: Demikian Warta Sepekan edisi hari Minggu 28 Juni 2026. Sampai jumpa di Warta Sepekan edisi selanjutnya.

0: Terima kasih pendengar sudah mendengarkan Warta Sepekan edisi tanggal 28 Juni 2026. Selanjutnya, kita masuk di informasi wilayah Tuban. 3.000 orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Tuban Bersatu melakukan aksi damai dukung program makan bergizi gratis. Witra Dila melaporkan.
1: Sebanyak 3.000 orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Tuban Bersatu melangsungkan aksi unjuk rasa damai di depan gedung DPRD Tuban. Massa hadir bertujuan untuk menyatakan dukungan penuh terhadap program makan bergizi gratis yang digagas oleh pemerintah pusat. Koordinator lapangan aksi, Kurniawan, menjelaskan bahwa dukungan ini didasari oleh keyakinan bahwa program MBG memiliki efek yang positif bagi penggerak ekonomi kerakyatan, baik di sektor petani, nelayan, peternak, hingga pelaku UMKM. Yang menegaskan bahwa aksi ini murni lahir dari kesadaran masyarakat yang merasakan langsung manfaat dari program tersebut. Kurniawan juga dengan tegas menepis isu miring yang menyebutkan bahwa masa dalam aksi ini dibayar.
2: Bapak Ibu sekalian, jadi kami Aliansi Masyarakat Tuban Bersatu melaksanakan aksi damai, aksi solidaritas dalam mendukung program unggulan Bapak Prabowo Subianto, yakni salah satunya adalah makan bergizi gratis. Karena apa? Karena program ini sangat bermanfaat bagi banyak aspek, terutama bagi kalangan petani, pedagang, dan juga UMKM lokal. Tujuannya apa? Petani hari ini bisa kita ketahui bersama, tidak lagi bingung ketika hasil panennya mau dikemanakan. Aksi ini murni aksi solidaritas yang kita lakukan, bukan arti tidak ada kaitannya dengan aksi-aksi penolakan ataupun yang lain.
1: Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Tuban Sugiantor menyampaikan apresiasi atas kedewasaan massa dalam menyampaikan pendapat dengan kondusif. Ia berjanji akan meneruskan aspirasi tersebut ke pemerintah pusat.
3: Yang merupakan perwakilan dari rakyat Kabupaten Tuban menyampaikan terima kasih sudah melaksanakan aksi dengan damai. Dan yang kedua, kami akan meneruskan seluruh tuntutan yang tadi disampaikan oleh koordinator aksi di pagi hari ini dari beberapa hal tadi yang sudah disampaikan dan ditututkan.
1: Terkait potensi kendala di lapangan, Kurniawan menekankan pentingnya pengawasan agar program MBG bisa tepat sasaran. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Pendengar dari wilayah Tuban, kita menuju ke wilayah Lamongan. Cuaca ekstrim hambat aktivitas nelayan. HNSI Lamongan harapkan bantuan fasilitas di pelabuhan dan pemecah gelombang agar dapat melaut dengan aman. Farin Regi melaporkan.
4: Kondisi cuaca ekstrim yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir berdampak besar terhadap aktivitas nelayan di wilayah perairan Kabupaten Lamongan. Gelombang tinggi, angin kencang, dan hujan deras membuat banyak nelayan memilih tidak melaut demi keselamatan sehingga pendapatan mereka ikut menurun. Sekretaris DPC HNSI Lamongan, Makmud Murad, mengatakan dalam sekitar 2 bulan terakhir, cuaca di perairan utara Jawa, khususnya Lamongan, sangat tidak menentu. Dalam satu pekan, kondisi laut yang tidak bersahabat bisa terjadi hingga 3 kali. Hal tersebut secara langsung mempengaruhi perekonomian keluarga nelayan. Jika dalam kondisi normal, mereka bisa melaut hampir setiap hari, kini aktivitas melaut hanya dapat dilakukan 2 hingga 3 hari dalam sepekan.
5: Dalam satu minggu dengan cuaca yang enak, mereka bisa melaksanakan aktivitasnya untuk menghidupi keluarga mereka. Tetapi dengan kondisi yang semacam ini, mereka hanya bisa mengambil satu minggu itu 2 atau 3 hari untuk melakukan aktivitas atau melaut. Ini secara otomatis ekonomi mereka semakin tidak menentu. Di hasil tangkapan pun sama, karena mereka tidak bisa melaut, otomatis hasil tangkapannya akan berkurang. Semua itu dikarenakan kondisi laut, di samping itu juga perlu adanya breakwater atau penangkis gelombang dan perbaikan-perbaikan fasilitas tempat labu kapal nelayan.
4: Sekretaris Dinas Perikanan Lamongan Margono Jayaputra menjelaskan faktor keselamatan menjadi pertimbangan utama nelayan, terutama bagi kapal dengan kondisi teknis yang kurang baik. Risiko melaut di tengah cuaca ekstrim dinilai sangat tinggi.
6: Dan itu kemarin berdampak ketika kami melakukan kunjungan ke teman-teman atau saudara-saudara kami di wilayah Pantura Lamongan rukun nelayan beberapa desa dan ASPILA atau Asosiasi Pedagang Ikan hanya sekitar 5-6 kapal informasinya saudara-saudara kita yang melakukan aktivitas pencarian ikan di laut.
4: HNSI Lamongan berharap perhatian dari pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur pesisir dapat membantu meminimalkan dampak cuaca ekstrim yang kerap melanda. Selain meningkatkan keselamatan pelayaran nelayan, keberadaan fasilitas tersebut juga diharapkan mampu menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat yang sangat bergantung pada hasil laut. Farin Reki melaporkan.
0: Ya, pendengar, kita masuk ke kabar terakhir. Kapal nelayan yang bersandar di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Lamongan terbakar, hanguskan kapal dan rugi 1,6 miliar rupiah. Kembali, Farin Regi melaporkan.
4: Sebuah kapal motor nelayan berukuran 28 gross tonnage KM Sri Sumber Rezeki terbakar saat bersandar di dermaga Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, Kabupaten Lamongan, Sabtu petang kemarin. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian material ditaksir mencapai 1,6 miliar rupiah. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kebakaran terjadi sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tidak lama setelah kapal milik Karpandi, warga Kecamatan Brondong, selesai bersandar di dermaga. Rekaman video warga memperlihatkan kobaran api dengan cepat, membesar dan melahap hampir seluruh badan kapal. Besarnya kobaran api diperparah oleh banyaknya material yang mudah terbakar, serta keberadaan bahan bakar solar di dalam kapal. Akibatnya proses pemadaman berlangsung sekitar 2 jam, sebelum api berhasil dipadamkan sepenuhnya. Kasih Humas Polres Lamongan, Ibda Amjahid, membenarkan adanya peristiwa kebakaran kapal di kawasan PPN Brondong. Ia memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.
7: Kami dari Polres Lamongan telah mendapatkan informasi dari masyarakat terjadinya kebakaran kapal yang berada di dermaga PPN Brondong. Kapal Sri Sumber Rezeki mengalami kebakaran. Kemudian upaya dari Satpol Air Polres Lamongan bekerjasama dengan pemadam kebakaran dan tim Basarnas melakukan upaya pemadaman. Tidak ada korban jiwa, kemudian api juga sudah bisa dipadamkan. Untuk penyebab masih kami lakukan proses penyelidikan. Terima kasih.
4: Kerugian material diperkirakan mencapai sekitar 1,6 miliar rupiah. Sementara itu, dugaan awal mengarah pada konsleting listrik sebagai pemicu kebakaran. Farin Reki melaporkan.
0: Ya, mendengar berita dari wilayah Brondong Lamongan tadi yang menutup perjumpaan kita di Warta Berita Tuban edisi tanggal 28 Juni 2026. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Nah, satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang tertentu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku salahnya apa? Saya tanya, saya lagi ngambil ini airnya, bapak tidak setas. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah, dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang-binatang perkasa, menjadi lidah sebuah naga. Sebuah naga.

masih ada, kalau kita perlukan dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada empat. Jadi di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Balak, Aki Tingka, pincang kakinya, kemudian Aki Mempuok, Aki Mentadap, ada empat. Jadi daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar yang depan.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu 2 tahun kemudian Mohtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Baru ke tadi yang rumah Dayang itu, rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama.
3: Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada masyarakat yang lain gitu.
3: Kalau kekurangannya?
1: Kekurangannya
2: akses jalan.
1: Ya betul.
3: Ini ya,
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
4: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Seruling Gedang Mari Berdendang bersama RRI Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan kita masih mengudara tentunya di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi. Karena dan masuk di program Seruling Gendang ya, pendengar ya, edisi tanggal 28 Juni 2026. Sampai nanti pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat, Wahyu akan menemani pendengar dengan lagu-lagu dangdut pilihan pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, tetaplah bersama kami di FM 87,9 karena kami akan kembali setelah kumandang azan asyar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Pendengar, kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kita sudah masuk di Tuban sore ini, pendengar, ya, edisi tanggal 28 Juni 2026. Kami akan hadirkan beberapa informasi yang datang dari wilayah Tuban, Bojonegoro, dan juga Lamongan, pendengar. Salah satu informasi yang kami sampaikan datang dari wilayah Tuban, cuaca ekstrim ini memaksa nelayan untuk menepi dan juga alhasil pasokan ikan segar menjadi menurun juga, pendengar. Nah, sementara itu Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia di Kabupaten Tuban, Bapak Faisal Rozi, ini mengungkapkan bahwa kondisi sektor perikanan di wilayah Tuban Tengah ini menghadapi tantangan berat akibat cuaca buruk, pendengar, ya. Dan fenomena cuaca ekstrim ini juga memaksa mayoritas nelayan di Tuban untuk menghentikan aktivitas melaut dalam 2 pekan terakhir, pendengar, ya. Ini luar biasa sekali, ya, 2 pekan. Ini waktu yang cukup lama begitu, pendengar, ya. Dan karena memang keputusan itu bukan tanpa alasan yang kuat, mengingat memang resiko keselamatan di laut menjadikan ancaman nyata bagi para nelayan, khususnya yang ada di Kabupaten Tuban, ya. Karena memang mayoritas penduduk, ya, atau mata pencarian di wilayah pesisir atau pantura ini adalah nelayan. Nah, resiko ini adalah resiko fisik. Ketidakpastian cuaca juga berdampak langsung pada minimnya hasil tangkapan yang didapatkan bagi mereka yang tetap memaksakan diri untuk melaut, pendengar. Jadi memang bisa disimpulkan, ya, kalau misalnya 2 pekan terakhir ini memang cuacanya yang pertama tidak bersahabat atau kurang bersahabat, dan juga kalau misalnya memang itu dipaksakan untuk melaut atau tetap melaut, itu akan mengurangi begitu, ya, tangkapan yang dihasilkan oleh nelayan yang ada di Kabupaten Tuban ini, pendengar.
1: Datang dari dirimu.
0: Nah, menanggapi situasi yang memprihatinkan ini, ya, Ketua HNSI itu terus melakukan pemantauan kondisi di lapangan secara berkala tentunya, ya. Termasuk juga memantau informasi dari BMKG. Bapak Faisal ini juga berharap agar cuaca segera kembali normal sehingga memang para nelayan dapat berkembali beraktivitas tentunya dengan aman, agar juga roda ekonomi masyarakat pesisir dapat segera pulih. Amin.

Dengan Rosa sudah berjumpaan kita di Tuban sore ini edisi tanggal 28 Juni 2026 kali ini pendengar ya. Setelah ini kita akan terhubung dengan programa 1 Surabaya untuk mendengarkan info prima yang akan mengudara di pukul 4 sampai 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari Berita. Pemkot Surabaya mempercepat penggunaan kendaraan listrik untuk operasional pemerintahan. Wakil Bupati Sampang, Ahmad Mahfud, menekankan bahwa operasional industri migas tidak boleh hanya berhenti pada aspek teknis, namun juga harus menyentuh masyarakat di pesisir utara. Pendengar, inilah Info Prima selengkapnya, Minggu 28 Juni 2026, bersama saya Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, pemerintah Kota Surabaya mempercepat penggunaan kendaraan listrik untuk operasional pemerintahan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ermina Jem.
2: Pemerintah Kota Surabaya mempercepat penggunaan kendaraan listrik untuk operasional pemerintahan. Langkah ini diambil untuk menekan konsumsi BBM di tengah kenaikan harga non-subsidi. Seluruh mobil operasional berbahan bakar bensin milik pemerintah kota kini dalam proses pelelangan. Kebijakan ini bertujuan mengurangi ketergantungan BBM sekaligus menekan biaya operasional daerah. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, selain mengganti mobil, pemerintah kota juga mendorong penggunaan sepeda motor untuk aktivitas lapangan. Langkah ini menjadi strategi efisiensi agar anggaran tidak semakin terbebani kenaikan harga BBM. Sementara itu, untuk sejumlah kendaraan pelayanan publik seperti truk sampah dan armada sungai masih bergantung solar. Armada pengerukan hingga kendaraan pemadam kebakaran juga belum bisa menggunakan listrik sepenuhnya. Karena itu, pemerintah Kota Surabaya mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat untuk akses BBM subsidi. Permohonan khusus untuk armada pelayanan dasar masyarakat yang digunakan setiap hari.
3: Mobil operasional yang bensin sudah kami lelang semuanya, ini dalam proses lelang. Jadi yang kedua, dengan harga naik ini, maka kami itu kan ke lapangan tidak semakin mobil, tidak semakin motor, maka gunakanlah motor. Balik saya ini duitnya itu, enggak, terus operasional pakai mobil BBM, ya kepotong. Yang saya lagi buat surat itu adalah mobil sampah, ono truk sampah, terus truk pengangkutan gawe sungai, gawe pengerukan. Iki kudu gawe solar, nah solar non subsidi. Loh, itu pembuatan tadi gawe bayar solar. Nah, makanya kalau yang untuk pelayanan publik kami membuat surat, apakah diperkenankan untuk menggunakan yang subsidi? Ini kami lagi buat surat. Yang kita dapat itu masih truk sampah. Yang mobil PMK belum. Terus yang apa namanya? PU juga belum.

0: Yang sampah sudah dapat ya. Dari L.
1: Wali Kota Erik menambahkan dukungan tersebut penting untuk menjaga kualitas pelayanan publik di tengah harga solar yang naik. Kenaikan harga solar non-subsidi berpotensi meningkatkan beban operasional pemerintah daerah secara signifikan. Ermina melaporkan.
2: Pendengar, Wakil Bupati Sampang menekankan bahwa operasional industri migas tidak boleh hanya berhenti pada aspek teknis, namun juga harus menyentuh masyarakat di wilayah pesisir utara. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Alvin Nuari.
3: Pemerintah Kabupaten Sampang menegaskan komitmennya untuk memastikan proyek eksplorasi minyak dan gas bumi di wilayah Pantura menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat lokal. Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfud menekankan bahwa operasional industri migas tidak boleh hanya berhenti pada aspek teknis, namun harus menyentuh masyarakat di pesisir utara. Wakil Bupati memaparkan beberapa poin penting agar proyek strategis nasional ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga sekitar. Salah satunya soal industri migas diharapkan mampu menciptakan efek domino yang positif, mulai dari terbukanya peluang kerja, hingga pemberdayaan ekonomi lokal di kawasan Pantura. Pemkab Sampang meminta agar operasional Petronas selaras dengan visi daerah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan sehingga masyarakat pesisir mendapatkan akses dan fasilitas yang lebih baik.
4: Saya berharap dengan adanya Petronas diberi amanah untuk menjadi kontraktor pengeboran di wilayah utara Madura, warga Madura sudah saatnya mendapatkan manfaat dari pengorbanan yang telah dikorbankan selama ini. Akhir kata dari kami, semoga pertemuan ini semakin menambah kebaikan untuk kita bersama, warga Madura semakin sejahtera dan menuju keadilan sehingga berujung kepada kemakmuran.
3: Mahfud mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi. Sinergi yang solid antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat dinilai menjadi kunci utama agar potensi migas dapat dikelola untuk kemakmuran bersama masyarakat Madura.
2: Pendengar, setelah pemerintah menetapkan harga acuan pembelian atau HAP telur ayam ras sebesar Rp26.500 per kilogram sebagai upaya untuk menjaga stabilitas harga, anggota Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI Bambang Haryo Soekartono meninjau peternakan ayam petelur di Kabupaten Sidoarjo. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
5: Pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi atau HET telur ayam ras sebesar Rp26.500 per kilogram sebagai upaya menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi keberlangsungan usaha peternak. Kebijakan tersebut dinilai penting di tengah anjloknya harga telur di tingkat peternak yang kini berada di kisaran Rp23.500 per kilogram. Anggota DPR RI Komisi 7 Bambang Haryo Soekartono saat meninjau peternakan ayam petelur di salah satu desa di Kabupaten Sidoarjo menyebutkan harga di bawah biaya acuan membuat margin usaha peternak semakin tipis. Kondisi itu berdampak pada kemampuan peternak memenuhi biaya produksi termasuk melakukan regenerasi ayam petelur yang sudah tidak produktif.
6: Itu sudah kesulitan untuk pengadaan pembaruan ini. Ini perlu adanya perhatian dari pemerintah tentu. Sekarang ini alhamdulillah ya, ternyata Pak Menteri Pertanian mengeluarkan HET sebesar Rp26.500. Ini yang kita harapkan para peternak ini bisa mulai naik produksinya. Masyarakat tidak terlalu terbebani karena ayam di zaman pemerintahan yang lalu itu pernah mencapai sampai Rp50.000 per kilo. Rp50.000. Jadi ini kalau misalnya bisa Rp26.000 dan saya lihat ayam di seluruh wilayah kebetulan yang saya datangi.
5: Selain rendahnya harga jual, peternak juga menghadapi kenaikan biaya produksi akibat harga jagung dan bahan baku pakan yang meningkat. Di sisi lain, bertambahnya jumlah pelaku usaha ayam setelah meningkatnya kebutuhan telur untuk program makan gizi gratis atau MBG menyebabkan pasokan melimpah sehingga harga di tingkat peternak terus tertekan. Karena itu, pihaknya berharap pemerintah mengawal penerapan harga acuan tertinggi tersebut sebesar Rp26.500 untuk 1 kg telur. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Mendengar momentum Hari UMKM Internasional, Rektor Universitas Hayam Wuruk Perbana Surabaya mengingatkan pentingnya kemasan menarik untuk memikat pasar mancanegara. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farida Kusnia.
7: Hari UMKM Internasional menjadi momentum untuk meningkatkan pentingnya ekspor produk UMKM ke mancanegara. Kemarin Rektor Universitas Hayam Wuruk UHW Perbana Surabaya, Profesor Lutfi menyarankan pelaku UMKM perlu mendapatkan bantuan pemasaran selain mendapatkan bantuan pendanaan. Dalam pemasaran ini, Profesor Lutfi mengingatkan pentingnya membuat kemasan produk UMKM yang menarik.
8: Kalau pernah datang ke Thailand, datang ke Vietnam, betul-betul didampingi, ya Bu. Itu peran kita hanya cenderung ngasihkan apa? Dana. Padahal UMKM itu nggak harus bencana saja, juga perlu namanya produknya, packagingnya, marketingnya, itu perlu dilakukan, termasuk pengembangan SDM-nya. Nah, kita seringkali fokus pada hanya terkait dengan pendanaan UMKM, lupa yang lainnya.
7: Sementara itu, lulusan UHW Perbanas Surabaya Evelyn Vinka da Silva mengatakan edukasi tentang kewirausahaan diperolehnya selama di bangku kuliah.
9: Saya masih perlu untuk mempelajari secara langsung kewirausahaan itu seperti apa, bagaimana operasional sebuah perusahaan, dan bagaimana sih mengelola usaha itu dengan baik, seperti itu. Jadi masih belum ada pandangan ke sana, namun untuk cita-cita pastinya ada.
7: Berdasarkan data Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, ada 64,2 juta UMKM di tanah air yang masih bersaing di era pasar bebas saat ini. Diharapkan UMKM Indonesia semakin kuat, kreatif, inovatif, dan mampu menjadi bagian penting dari rantai ekonomi global. Farida Usnia melaporkan.
2: Pendengar, sejumlah pedagang pasar di Surabaya mengeluhkan sepi pembeli saat momen libur sekolah. Penurunan pembeli mencapai lebih dari 50%. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
10: Sejumlah pedagang pasar di Surabaya mengeluhkan sepi pembeli saat momen libur sekolah akhir tahun ajaran 2025-2026 hingga penurunan pembeli mencapai lebih dari 50% dibandingkan dengan hari biasa. Hal tersebut diungkapkan salah satu pedagang di Pasar Soponyono Surabaya, Umi, saat diwawancara RRI Minggu 28 Juni 2026. Ia menilai penurunan intensitas pembeli disebabkan oleh faktor libur sekolah dan banyaknya masyarakat yang memanfaatkan momen tersebut untuk berlibur bersama keluarga. Meski kondisi pengunjung pasar dalam waktu seminggu terakhir tergolong sepi, ia memaparkan kondisi harga bahan pokok tetap stabil. Kenaikan yang terjadi hanya di beberapa komoditas seperti sayuran, bawang putih, dan beberapa jenis rempah seperti ketumbar dan lada.
11: Kemarin tuh malah sepi, ya ampun, apa habis rapotan kan ya, terus liburan, waduh tambah sepi.
12: Biasanya itu kalau satu minggu kan bisa agak rame di situ, itu separuhnya itu nggak ada.
11: Sepi. Iya, kan satu minggu kan rapotan tuh, Sabtunya itu nggak ada orang, Minggu juga sepi, paling keluar kota paling ya, kan ngejemput anaknya gitu, bawanya ke desa gitu ya. Anu sih cuma sudah turun cuma itu loh, sayurnya agak naik. Kangkung itu biasanya 8.000 dari sana, sekarang 12.
12: Yang mahal itu bawang putih, dari 34 ke 36.
10: Sementara salah satu pedagang ayam, Yanti, mengaku harga ayam cenderung turun dari Rp52.000 menjadi Rp48 per kilo dalam kurun waktu satu minggu terakhir. Namun dengan diberhentikannya pelaksanaan MBG selama libur sekolah, membuat omset penjualannya tetap menurun.
13: Biasanya Rp52.000. Turun. Apa sih belum gara-gara MBG yang belum? Ya kan sekolah.
10: Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga diantaranya harga kangkung dari harga Rp8.000 menjadi Rp12.000 per ikat, kemudian bawang putih dari harga Rp34.000 menjadi Rp36.000 per kilo. Selain itu juga ada beberapa rempah-rempah seperti ketumbar, kemiri, dan sebagainya mengalami kenaikan rata-rata Rp5.000 per 100 gram. Faiz Putra melaporkan.
2: Pendengar, kapal nelayan Sumber Rejeki terbakar di Pelabuhan Brondong, Kabupaten Lamongan. Kerugian ditaksir mencapai Rp1.6 miliar. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
14: Sebuah kapal motor nelayan berukuran 28 gross tonnage KM Sri Sumber Rejeki terbakar saat bersandar di dermaga Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, Kabupaten Lamongan, Sabtu petang kemarin. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian material ditaksir mencapai Rp1.6 miliar. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kebakaran terjadi sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tidak lama setelah kapal milik Karpandi, warga Kecamatan Brondong, selesai bersandar di dermaga. Rekaman video warga memperlihatkan kobaran api dengan cepat membesar dan melahap hampir seluruh badan kapal. Besarnya kobaran api diperparah oleh banyaknya material yang mudah terbakar, serta keberadaan dan bahan bakar solar di dalam kapal. Akibatnya proses pemadaman berlangsung sekitar 2 jam sebelum api berhasil dipadamkan sepenuhnya. Kasih Humas Polres Lamongan, Ibda Amjahid, membenarkan adanya peristiwa kebakaran kapal di kawasan PPN Brondong, yang memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.
15: Kami dari Polres Lamongan telah mendapatkan informasi dari masyarakat terjadinya kebakaran kapal yang berada di dermaga PPN Brondong. Kapal Sri Sumber Rejeki mengalami kebakaran. Kemudian upaya dari Satpol Air Pertamunan bekerja sama dengan pemadam kebakaran dan tim Basarnas melakukan upaya pemadaman. Tidak ada korban jiwa, kemudian api juga sudah bisa dipadamkan. Untuk penyebab masih kami lakukan proses penyelidikan. Terima kasih.
14: Kerugian material diperkirakan mencapai sekitar Rp1.6 miliar. Sementara itu, dugaan awal mengarah pada konsleting listrik sebagai pemicu kebakaran. Farin Reki melaporkan.
16: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu optimis jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Batu akan meningkat selama masa libur sekolah tahun 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Rizky Darmawan.
17: Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu Oni Ardianto optimistis jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Batu akan meningkat selama masa libur sekolah tahun 2026. Optimisme tersebut didasarkan pada capaian kunjungan wisatawan saat libur panjang Mei 2026 yang menunjukkan tren positif. Menurut Oni, selama periode libur panjang pada Mei lalu, jumlah wisatawan yang datang ke Kota Batu mencapai lebih dari 30.000 orang. Capaian tersebut menjadi indikator tingginya minat masyarakat untuk berwisata ke Kota Batu. Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pariwisata pun telah menyiapkan berbagai langkah untuk menyambut peningkatan kunjungan wisatawan selama musim liburan sekolah. Salah satunya dengan memaksimalkan kapasitas dan pelayanan di berbagai destinasi wisata.
18: Tentu saja nanti pada saat libur sekolah tahun 2026 ini, kami optimis terjadi peningkatan kunjungan wisatawan di Kota Batu. Target kami akan memaksimalkan kapasitas di daya tarik wisata termasuk pelayanan dan perhotelan pada libur sebelumnya. Kalau di libur sebelumnya beberapa hotel itu okupansinya bisa sampai 80 hingga 95% di libur sekolah ini, juga kami harap bisa mencapai di angka tersebut atau bahkan lebih.
17: Selain destinasi wisata, sektor perhotelan juga menjadi perhatian utama dalam menghadapi lonjakan wisatawan. Dinas Pariwisata terus berkoordinasi dengan pelaku usaha untuk memastikan pelayanan kepada pengunjung berjalan dengan optimal. Dengan berbagai persiapan yang dilakukan, Dinas Pariwisata Kota Batu optimistis sektor pariwisata akan terus bergerak positif selama musim libur sekolah. Peningkatan kunjungan wisatawan diharapkan turut mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha pariwisata, perhotelan, kuliner, dan UMKM. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Jombang menyalurkan bantuan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT tahun anggaran 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Anne Kusuma.
19: Pemerintah Kabupaten Jombang menyalurkan bantuan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT tahun anggaran 2026 kepada 14.368 petani melalui program BPJS Ketenagakerjaan pada hari ini bertempat di Balai Desa Karangpakis, Kecamatan Kabuh. Bantuan tersebut berupa pembiayaan iuran jaminan kecelakaan kerja atau jaminan kematian bagi petani tembakau, petani cengkeh, serta petani tanaman pangan yang tersebar di 7 kecamatan sentra pertanian. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risdianto, menjelaskan bahwa bantuan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan diberikan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus memberikan perlindungan kepada petani yang memiliki risiko kerja cukup tinggi.
20: Alhamdulillah, tahun ini pemerintah Kabupaten Jombang memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada 14.368 petani melalui pembiayaan DBHCHT tahun anggaran 2026. Untuk penerima manfaat ada petani tembakau, petani cengkeh, kemudian petani tanaman pangan. Harapannya mereka bisa bekerja dengan lebih tenang karena sudah memiliki jaminan apabila terjadi kecelakaan kerja maupun risiko lainnya.
19: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi melalui Sekretaris Daerah Agus Purnomo menegaskan bahwa pemberian perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat yang bekerja di sektor pertanian.
21: Terhadap petani, petani tembakau, cengkeh, dan pangan. Dan sekaligus dari BPJS Ketenagakerjaan memberikan santunan terhadap 12 orang warga, ahli waris, tenaga kerja yang meninggal kecelakaan. Tentunya ini Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan apresiasi. Kegiatan ini sangat membantu bagi masyarakat Kabupaten Jombang.
19: Di sisi lain, salah satu keluarga penerima manfaat, Nur Hayati, menilai santunan yang diterima sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarga setelah kehilangan salah satu anggota keluarga yang menjadi tulang punggungnya.
22: Saya berterima kasih kepada Bapak Bupati Pemda Kabupaten Jombang yang telah
0: telah memberi santunan kepada kami. Kami sangat bermanfaat sekali atas adanya BPJS Ketenagakerjaan dan Sostek ini.
19: Melalui program ini pun diharapkan mampu memberikan rasa aman, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkuat ketahanan sektor pertanian sebagai salah satu penopang perekonomian daerah. Ana Kusuma melaporkan.
16: Info olahraga.
2: Beralih informasi olahraga, pendengar, Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Ponorogo menyiapkan sejumlah titik lokasi untuk nonton bareng Piala Dunia 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Eka Wulan.
1: Pemkab Ponorogo melalui Dinas Komunikasi Informatika, Diskominfo dan Statistik Ponorogo menyiapkan sejumlah titik untuk kegiatan nonton bareng nobar Piala Dunia 2026. Kepala Diskominfo dan Statistik Ponorogo Sabto Jatmiko Cipto Raharjo mengatakan, sebagaimana arahan Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, serta Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, Pemkab diminta mengajak masyarakat untuk nobar Piala Dunia. Pemkab Ponorogo untuk sementara waktu belum berencana menggelar nobar dalam waktu dekat. Pemkab saat ini masih menunggu petunjuk lebih lanjut untuk menggelar nobar apakah saat perempat final, semifinal, atau hanya saat final.
22: Kita bukan diwajibkan tapi diimbau untuk mengajak masyarakat nobar bersama. Tentunya kita harus izin untuk titik-titiknya di Kementerian Komdigi ya. Nah kita sudah izinkan, nanti tinggal bagaimana kita nobar itu dalam semifinal atau perempat final atau final. Tetapi kalau sekarang mungkin belum.
1: Sabto menjelaskan sejumlah titik telah diusulkan Diskominfo dan Statistik Ponorogo untuk pelaksanaan nobar. Di antaranya alun-alun, kantor Diskominfo maupun di DPRD yang memiliki videotron. Sesuai jadwal laga perempat final berlangsung mulai 9 hingga 11 Juli 2026. Semifinal berlangsung 15 hingga 16 Juli, perebutan juara 3 berlangsung pada 19 Juli, dan final dilaksanakan pada 20 Juli mendatang. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
2: Pendengar, atlet pencak silat asal Kabupaten Bangkalan berhasil meraih medali emas atau juara 1 pada kejuaraan nasional pencak silat Piala Kasau Cup 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Familia.
23: Kodam 5 Brawijaya kembali mengukir prestasi membanggakan di tingkat nasional. Prajurit Samsidam 5 Brawijaya Letda Infantri Sarif Hidayatullah Suhaimi berhasil meraih medali emas atau juara 1 pada kejuaraan nasional pencak silat Piala Kasau Cup 2026 yang berlangsung di Jakarta International Velodrome. Prestasi gemilang di kategori tunggal putra tersebut diraih oleh atlet yang berasal dari Kabupaten Bangkalan Madura. Kejuaraan nasional ini diikuti oleh ratusan atlet terbaik dari berbagai daerah serta kontingen TNI dan Polri dari berbagai satuan di seluruh Indonesia. Menurut Letda Infantri Sarif Hidayatullah Suhaimi, keberhasilan ini mencerminkan komitmen kuat Pangdam 5 Brawijaya dalam mendukung pembinaan olahraga prestasi di lingkungan TNI AD. Untuk itu, melalui program yang berkelanjutan, jajaran Kodam 5 Brawijaya terus mendorong lahirnya prajurit yang tidak hanya profesional dalam tugas kedinasan, akan tetapi juga mampu mengharumkan nama satuan di podium nasional.
24: Alhamdulillah, pertama-tama saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil yang telah diberikan pada kejuaraan nasional Piala Kasau tahun 2026 ini. Tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan khususnya Pangdam 5 Brawijaya, kepada pelatih-pelatih kami, rekan-rekan latihan kami, keluarga yang selalu mendukung selama proses persiapan hingga pertandingan. Perasaan saya sangat bahagia dan bangga karena bisa mempersembahkan medali emas untuk Kodam 5 Brawijaya.
23: Saat ini Letda Infantri Sarif Hidayatullah Suhaimi tengah fokus mengikuti pemusatan latihan tim pencak silat militer PSM TNI AD di Disjasat Bandung. PSM sendiri merupakan bela diri militer yang menjadi bagian krusial dari kemampuan dasar wajib bagi setiap prajurit angkatan darat. Keberhasilan ini juga sekaligus mempertegas eksistensi Kodam 5 Brawijaya sebagai satuan yang konsisten dalam mencetak atlet berprestasi sekaligus memperkuat kemampuan fisik dan bela diri taktis prajuritnya. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
16: Demikian info olahraga. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan laporan mendalam. Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN kembali menjadi sorotan. Informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
3: Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN kembali menjadi sorotan dalam sebuah forum sinergi dan kolaborasi antara BPJS Kesehatan, Ombudsman RI, Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, serta Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI. Dalam pertemuan tersebut sejumlah catatan lapangan, tantangan layanan hingga arah perbaikan sistem kesehatan nasional dibahas dari berbagai sudut pandang lembaga pengawas dan pelaksana program. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan dari kementerian, lembaga, dan masyarakat terkait mutu layanan JKN di lapangan. Menurutnya, seluruh catatan tersebut akan menjadi bahan perbaikan berkelanjutan.
4: Mudah-mudahan ini akan menjadi masukan buat kami di BPJS Kesehatan supaya terus melakukan improvement dan perbaikan, dan apapun yang menjadi masukan dan catatan akan kami terus perbaiki untuk menjaga keberlanjutan program JKN, menjaga peserta BPJS Kesehatan bisa terus terlayani dengan baik, dan juga harapan ini tentu sesuai dengan amanah yang diberikan dan astacita Presiden yang keempat untuk jaminan kesehatan di masyarakat.
3: Akmal menegaskan sejumlah isu seperti pengembangan aplikasi mobile JKN hingga persoalan antrian di fasilitas kesehatan menjadi perhatian untuk diperbaiki secara bertahap, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
4: Misalkan ada terkait dengan sistem mobile JKN yang perlu terus dilakukan improvement, kemudian juga misalkan ada temuan di lapangan mengenai antrian yang masih terjadi dan lain sebagainya, itu menjadi catatan dan akan kami perbaiki di masa-masa baik itu jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.
3: Sementara itu, dari sisi pengawasan pelayanan publik, Kepala Pemeriksa Laporan Keasistenan Utama 6 Ombudsman RI Ahmad Sobirin menyampaikan hasil pemantauan di sejumlah daerah di Madura, yakni Sumenep, Pamekasan, dan Sampang.
5: Memang kami masih menemukan terkait dengan adanya beberapa pelayanan itu belum maksimal. Salah satunya misalnya pelayanan pendaftaran. Ada pasien dari luar daerah yang dia ingin mengakses pelayanan publik di daerah lain gitu, itu ada yang belum terlayani sesuai dengan haknya. Misalnya ada yang tertolak, ada yang disampaikan hanya dapat dilayani satu kali, padahal secara regulasi itu dapat dilayani 3 kali.
3: Ombudsman juga menyoroti masih adanya ketidaksesuaian pemahaman petugas di lapangan serta rendahnya literasi masyarakat terhadap mekanisme layanan kesehatan.
5: Masyarakat nanti perlu berdunung ke FKTP tingkat 1, kemudian kalau misalnya memang indikasi medisnya harus harus dirujuk, ya dirujuk. Nah, ini kan banyak masyarakat yang dari rumah langsung ke IGD, datang dari daerah langsung ke IGD, sehingga ini juga harus menjadi perhatian pemerintah daerah juga bagaimana melakukan edukasi dan juga penguatan kepada FKTP atau puskesmas dan lingkungan itu untuk menjalankan mekanisme pelayanan kesehatan yang berlaku.
3: Dari perspektif perlindungan konsumen, Ketua Pengurus Harian YLKI Niti Emiliana menegaskan bahwa BPJS Kesehatan tidak dapat berjalan sendiri dalam meningkatkan kualitas layanan JKN.
6: BPJS Kesehatan pun tidak akan bisa berdiri sendiri atau melakukan sendiri implementasinya. Dalam masukan catatan-catatan yang kami temukan pun sebenarnya ada beberapa hal yang perlu disinergikan antara BPJS Kesehatan dan juga para stakeholder lain, termasuk halnya contoh ketika ditemukan di lapangan ada hal seperti keterbatasan sumber daya manusia terkait dengan ketersediaan dokter ataupun juga ketersediaan obat. Tentu ini akan menjadi ranahnya dari Kementerian Kesehatan yang tentu akan menjadi dampak dari kualitas pelayanan JKN.
3: YLKI juga menyoroti pentingnya kepatuhan fasilitas kesehatan terhadap janji layanan agar peserta JKN memperoleh hak layanan yang sesuai standar. Selain itu, YLKI akan mengelompokkan berbagai temuan untuk kemudian disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada pihak terkait.
6: Kami harapannya ada peningkatan dari janji layanan tersebut dengan kepatuhan-kepatuhan yang ada, maka peserta itu bisa mendapatkan manfaat dengan yang sesuai kualitasnya. Jadi catatan tersebut tentu tidak hanya pada BPJS Kesehatan saja, tapi nanti kami akan breakdown kembali berdasarkan masalah rekomendasi kepada stakeholder terkait. Gitu. Tentu dalam hal ini kami hadir sebagai perwakilan masyarakat, perwakilan dari negara untuk menjamin bahwa setiap warga negara mendapatkan akses kesehatan yang sama dan juga mendapatkan kualitas layanan yang setara.
3: Sementara itu, dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Koordinator Tim Substansi BPKN Prima Setia Tejatmiko menyampaikan bahwa pihaknya akan membawa hasil temuan ini ke tingkat nasional.
7: Memang ruang lingkup kami akan berupa menyampaikan rekomendasi kepada Pak Presiden dan juga instansi terkait dalam hal ini. Tadi sudah disampaikan ke Pak Dir bahwa kami akan menyampaikan ke Presiden, Kemenkes, Kemensos, baik juga pemerintah provinsi dan juga kabupaten kota, bahwa ini terkait dengan peningkatan atau pengembangan program JKN ini sangat urgent dan akan kami bentuk dalam bentuk jangka pendek, menengah dan panjang.
3: Ia juga menyoroti masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap program JKN, termasuk persepsi yang keliru bahwa BPJS Kesehatan identik dengan layanan gratis tanpa memahami mekanisme yang berlaku.
7: Saya dalam hal pelayanannya, bagaimana pemahaman masyarakat akan program JKN, misalnya dari hasil lapangan kami, masyarakat belum mengetahui atau memahami program JKN itu seperti apa. Baru memahami bahwa menggunakan BPJS bisa berobat secara gratis.
3: Forum ini menegaskan bahwa peningkatan layanan JKN membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari BPJS Kesehatan, kementerian terkait, fasilitas kesehatan, pemerintah daerah, hingga masyarakat sebagai pengguna layanan. Sinergi dan penguatan literasi publik menjadi kunci agar program JKN dapat berjalan lebih efektif, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh peserta di Indonesia. Laporan Ani Hasana.
2: Pendengar, demikian info Prima hari ini, edisi hari Minggu tanggal 28 Juni 2026. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Wardani beserta Des Editor Adi Nugroho dan juga dokumentasi Atit Sasono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.

Selamat sore pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani aktivitas Anda di Tuban sore ini, membersamai Anda melanjutkan perjalanan dari Wahyu Pria hingga Tuban malam ini. Di siaran edisi hari Minggu 28 Juni 2026, hanya di Pro 1 RRI Tuban. Berbagai komposisi lagu pop Indonesia akan kami hadirkan untuk Anda. Sekaligus juga kami akan hadirkan berbagai informasi di program Sore Ceria edisi hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala

Dengan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban sore ini, pendengar. Satu lagu kami hadirkan untuk Anda kembali. Kemudian nanti kami akan hadirkan berbagai komposisi lagu-lagu religi, sembari nanti kami hadirkan jeda azan maghrib untuk wilayah Tuban di sore jelang malam hari ini. Tepat pukul 17.27 menit nanti ya pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang berbahagia, kita melihat bahwa Allah itu maha mengetahui segala isi hati manusia. Kita bermohon kepada Allah, karuniakan kepada kami kesanggupan untuk menyempurnakan pengabdian kami kepadamu, ya Allah. Jadikan solat yang kami kerjakan ini menjadi penyejuk jiwa, penentram batin, penggelora rindu kami kepadamu, ya Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa menyelimuti kemuliaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya serta umatnya sepanjang zaman. Pendengar RRI yang berbahagia, dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan ayat 3 disebutkan yang artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam solatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Dalam hal ini, kebahagiaan yang paling mahal sebenarnya adalah ketika seseorang disingkapkan tirai hatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ia dapat memahami hikmah di balik setiap kejadian yang dialaminya. Bahkan ia sangat minimal sekali merasakan kekecewaan atau terpukul akibat kejadian yang tidak diduga-duganya. Jujur saja, kita sering bereaksi negatif, kecewa, sedih terhadap sesuatu kejadian yang menimpa hidup kita. Namun setelah dilalui, ternyata kejadian tersebut membawa hikmah dan keberuntungan yang besar. Seperti seseorang yang terlambat datang ke terminal bis sehingga tertinggal, padahal telah membeli karcis misalnya, tentu saja ia akan merasa kecewa berat sekali. Tetapi pendengar, selang 2 jam kemudian dia mendengar berita bahwa bis tersebut mengalami kecelakaan. Mendengar ini semua, niscaya orang tersebut akan drastis berubah menjadi sangat bersyukur atas keterlambatan dia tersebut. Pendengar RRI yang berbahagia, memang hikmah dari suatu kejadian ada yang terungkap setelah puluhan tahun kemudian, beberapa bulan kemudian, bahkan ada yang persis setelah menjalani suatu kejadian. Hatinya disingkapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga mengerti hikmah di balik kejadian itu. Nah, bagi orang yang solatnya terjaga dengan baik, maka barokahnya adalah kelapangan hati dan husnudzon terhadap segala kejadian yang menimpa dirinya. Kejadian yang menimpa betul-betul dipahaminya sebagai rizki yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Imbasnya ialah ia akan selalu jernih hatinya, menikmati berbagai episode kejadian hidup, sungguh suatu yang sangat menyenangkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Pendengar, selamat menaikkan ibadah sholat maghrib bagi anda yang menjalankan di sore jelang malam hari ini. Masih ditemani oleh Hasna di Tuban sore ini, hingga Tuban malam ini pendengar ya. Masih ada satu lagu lagi, lagu religi yang akan menemani aktivitas anda sebelum nanti kita beralih di program sore ceria dengan berbagai komposisi lagu-lagu pop Indonesia sampai jam 7 malam tepatnya. Dan anda bisa gabungan berbagi informasi trafik cuaca di tempat anda di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9624186. Hanya di Pro 1 RRI Tuban, pendengar rasa menemani aktivitas anda di hari Minggu ini. Edisi siaran tanggal 28 Juni 2026.

Terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban sore ini, jelang Tuban malam ini. Pendengar, kalau sudah minggu malam ini, vibes-nya menuju hari Senin sudah terasa banget gak sih pendengar? Bagi Anda besok yang sudah bersiap untuk berangkat kerja, berangkat kuliah, berangkat sekolah, dan aktivitas yang lainnya. Kalau sekolah kayaknya libur deh ya. Jadi bagi Anda yang libur, adik-adik SMP, SMA yang libur juga selamat menikmati liburan. Tapi bagi Anda yang bersiap untuk daftar sekolah, barangkali juga semangat. Apakah sudah diterima di sekolah impiannya? Yang berangkat kerja pun juga semangat menjalani aktivitas di hari Senin besok begitu. Besok Kasa menemani aktivitas Anda di siang hari ya. Kalau hari ini di malam hari, hanya di Pro 1 RRI Tuban dengan berbagai komposisi lagu pop Indonesia yang siap menemani aktivitas Anda di malam hari ini. Sekaligus Anda juga bisa berbagi informasi atau request lagu pop Indonesia, siap banget untuk siap dihadirkan di si sore jelang malam hari ini. Di 0356-8834756 atau via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Hanya di Pro 1 RRI Tuban.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban sore ini, jelang Tuban malam ini. Pendengar, Pak Setiawan tadi habis gabungan ya Bapak ya. Apa boleh telepon lagi? Barangkali mau telepon kalau tadi belum sempat terangkat teleponnya di 0356-883-4756, menawi via WA juga bisa nje Pak di 0851-962-64186. Oh, beliau mengirimkan voice note saja, boleh. Oh, atau via telepon saja ya, saya angkat aja ya teleponnya ya Bapak ya. Terima kasih sudah gabungan. Halo, selamat sore, selang malam.
1: Selamat sore, selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Setiawan. Apa kabar Bapak?
1: Alhamdulillah, cuaca di Medi menyejukkan, menyenangkan. Uti Hasnaya.
0: Cuaca di sana pripun?
1: Alhamdulillah, bersahabat sekali.
0: Alhamdulillah. Apa mau lagu napa?
1: Bentar tok.
0: Oh, jen-jen apa-apa pripun-pripun?
1: Kapan ya kro dan penyiar-penyiarnya Pro Satu Tuban ini renang di kolam renang Bekti Harjo?
0: Oh, jen, siap. Nanti kami agendakan, jen, Pak.
1: Saya hanya 50 meter loh, Usti.
0: Siap. Berapa ATM-nya Pak masuk sana Pak?
1: Ini radionya nggak bisa dikecilkan, saya sudah jauh ini. Iya.
0: Berapa makanya bayarnya masuk ke Bekti Harjo Pak?
1: Plus plus saja ya.
0: J.
1: Apa kisah sedih di hari Minggu tapi cuma judul saja. Semoga semuanya sehat, apa yang dicita-citakan terkabul, buat Uhti sukses selalu.
0: Amin amin, matur nuwun sangat Bapak J. Terima kasih Pak Setiawan. Tadi requestnya lagunya Quest Plus J. Lagu menopo tadi ya Pak ya, requestnya ya Pak ya. Sepertinya tadi belum jelas menyampaikan requestannya tapi sudah terputus teleponnya. Atau kisah sedih di hari Minggu bukan ya, betul ya Pak ya. Nanti Asna hadirkan ya, meskipun harusnya ini lagu-lagu pop Indonesia, lagu-lagu terbaru, sembari juga lagu tahun 2000-an. Betul ya, J, kisah sedih di hari Minggu, karena sekarang adalah hari Minggu, tapi semoga ini hanya sebuah lagu, tidak ikutan sedih seperti lagunya. Langsung saja Asna hadirkan spesialnya untuk Pak Setiawan yang ada di Bekti Harjo. Semoga dalam waktu segera kami agendakan untuk berenang di sana ya Pak ya. Mengingat ini saya juga belum bisa renang ini, jadi nanti kok bingung. Ada ini yang mboten pakai ban ya, atau menggunakan alat bantu supaya bisa sampai di tengah kolam renang. Terima kasih sudah gabungan, lagu spesialnya untuk Pak Setiawan dari Cosplus sesuai dengan hari Minggu. Namun semoga ini hanya judul lagunya saja, karena judul lagunya Kisah Sedih di Hari Minggu.

Satu lagu spesialnya untuk Pak Setiawan sudah saya hadirkan. Bapak matur nuwun sangat sudah gabungan. Wonten banyak je siap. Nanti saya siap berenang ke sana insya Allah ya Pak. Kami agendakan dengan teman-teman penyiar yang lainnya. Satu informasi yang saya hadirkan untuk Anda pendengar. Informasi dari Kabupaten Tuban yang akan kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini dari Kabupaten Tuban gitu ya. Kami akan update informasinya untuk Anda. Informasinya berkaitan dengan cuaca yang sangat ekstrim. Paksa nelayan ini menepi dan pasokan ikan pun juga menurun begitu. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Tuban telah mengungkapkan bahwa kondisi sektor perikanan di Kabupaten Tuban tengah menghadapi tantangan berat akibat cuaca yang buruk. Dan fenomena cuaca ekstrim ini telah memaksa mayoritas nelayan di Tuban untuk menghentikan aktivitas melaut selama 2 pekan terakhir. Keputusan untuk menepi bukan tanpa alasan kuat, mengingat juga resiko keselamatan di laut menjadi ancaman nyata bagi para nelayan. Selain resiko fisik, ketidakpastian cuaca juga berdampak langsung pada minimnya hasil tangkapan yang didapatkan bagi mereka yang tetap memaksakan diri untuk melaut. Ketimpangan antara biaya operasional dan juga hasil tangkapan juga menjadi beban ekonomi yang cukup signifikan bagi keluarga nelayan. Biaya logistik seperti bahan bakar dan juga perbekalan melaut seringkali jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai jual ikan yang didapatkan sehingga mengakibatkan kerugian bagi mereka. Kondisi ekonomi yang sulit ini juga memaksa banyak nelayan untuk beralih profesi sementara waktu demi menyambung hidup. Selama masa paceklik ini ya, tidak sedikit dari mereka memilih untuk mencari penghasilan tambahan di rumah dengan mengerjakan pekerjaan serabutan. Dukungan dari keluarga pun menjadi hal yang penting dalam menghadapi masa-masa sulit ini. Banyak istri nelayan ikut turun tangan membantu ekonomi keluarga dengan cara berdagang kecil-kecilan di rumah atau pasar lokal sebagai upaya bertahan hidup. Dapat dari kondisi tersebut juga dirasakan oleh masyarakat luas terkait dengan ketersediaan hasil tangkapan laut. Pasokan ikan segar di wilayah Tuban diketahui mengalami penurunan yang sangat drastis pendengar. Menanggapi situasi yang memprihatinkan ini, Ketua HNSI terus melakukan pemantauan kondisi di lapangan secara berkala, termasuk juga memantau informasi dari BMKG agar cuaca segera kembali normal, sehingga para nelayan dapat kembali beraktivitas dengan aman agar ekonomi masyarakat pesisir juga dapat segera pulih kembali. Pendengar, nanti kami juga akan update informasi pelayaran ya, yang akan kami update dan akan disampaikan langsung oleh BMKG Kabupaten Tuban, di mana informasi ini juga yang sering ditunggu oleh masyarakat. Khususnya kita tahu bersama bahwa mayoritas mata pencaharian warga Tuban dan sekitarnya, khususnya yang berada di pesisir, adalah seorang nelayan. Jadi harus siap waspada, sekaligus juga selalu memantau informasi pelayaran yang selalu kami hadirkan untuk Anda di sore jelang malam hari bersama BMKG Tuban nanti ya. Satu lagu yang saya hadirkan untuk Anda. Lagu bagi orang yang suka mencintai dengan sepenuh hati, karena judulnya adalah Cintailah Aku Sepenuh Hati.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Tuban sore ini, jelang Tuban malam ini, masih menemani aktivitas Anda pendengar. Kami akan hadirkan untuk Anda informasi pelayaran yang akan disampaikan langsung oleh BMKG Kabupaten Tuban di sore jelang malam hari ini. Di antaranya informasi pelayaran, berikut informasi selengkapnya.
1: Selamat malam para pendengar radio di seluruh wilayah Kabupaten Tuban. Kembali lagi di informasi perkiraan cuaca maritim untuk wilayah perairan Tuban bersama saya RB Susilewitaya dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban. Bagi Anda yang berencana melaut atau melakukan aktivitas di perairan Tuban, berikut data perkiraan cuaca maritim untuk wilayah perairan Tuban yang berlaku mulai hari ini, Minggu 28 Juni hingga Senin 29 Juni 2026. Mari kita simak kondisi terkini perkiraan cuaca di wilayah perairan Tuban. Secara umum, kondisi cuaca malam hari ini didominasi oleh cuaca cerah hingga berawan. Suhu permukaan laut cukup hangat di angka 30 derajat Celcius. Kemudian angin di wilayah perairan Tuban bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Namun perlu diwaspadai adanya hembusan angin yang secara mendadak bisa mencapai 40 km per jam. Kemudian gelombang laut di wilayah perairan Tuban terpantau rendah, yaitu berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban. Saya RP Susilo Wetayat pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beraktivitas.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Pendengar, kami harap Anda tetap tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore jelang malam pendengar, dan selamat menjalankan aktivitas di hari ini.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset inovasi. Ini bagus.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan agar Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan mendukung usulan agar BUMN atau Badan Usaha Milik Negara mengalokasikan sebagian laba perusahaannya untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengatakan bahwa penguatan riset adalah kunci meningkatkan daya saing bangsa di tengah perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Afriani.
1: Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka.
3: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan usaha milik negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta hari ini. Presiden menilai usulan tersebut dapat menjadi langkah positif untuk memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Namun, menurut Presiden, dukungan tersebut tetap bergantung pada kondisi keuangan dan kinerja perusahaan negara.
1: Tadi juga usul sektor industri biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini bagus usul. Masalahnya BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih. Dan antara mana? Ya, terima kasih.
3: Presiden menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola BUMN agar lebih efisien dan produktif. Presiden mengatakan, dalam setahun terakhir, kondisi keuangan sejumlah BUMN mulai menunjukkan perbaikan dan mencatatkan keuntungan. Selain itu, pemerintah juga melakukan konsolidasi dengan menutup lebih dari 200 BUMN. Dan menargetkan jumlah perusahaan negara ke depan menjadi sekitar 250 entitas. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran dan sumber daya dapat dimanfaatkan lebih produktif. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah mendapat arahan Presiden untuk meningkatkan dukungan terhadap kegiatan riset nasional.
4: Yang riset development. Ya sudah dong, kan di pertemuan yang sebelumnya waktu di istana beliau sudah juga memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita ya, sampai di angka 4 triliun. Nah, setelah itu sudah kemudian kita tindak lanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi bersama dengan Bappenas dan BRIN yang sekarang dipimpin oleh Prof. Arief Satria, mantan Rektor ITB, untuk menyatukan semua riset kita.
3: Prasetyo menambahkan, pemerintah tengah menyusun peta jalan riset nasional dalam satu grand design.

0: Riset yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan solusi langsung terhadap berbagai persoalan nasional seperti pengelolaan sampah, energi, dan transisi energi yang berdampak bagi masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan sebelum penangkapan.
3: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar aktivitas jaringan judi online lintas negara di Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wirasatya Triputra menjelaskan, judol di Hayam Wuruk Jakarta mirip dengan pusat-pusat perjudian online di Kamboja dan Myanmar. Wira menambahkan, pelaku judol lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia karena di Kamboja dan Myanmar dilakukan penindakan secara masif sehingga mereka mencari lokasi baru yaitu Indonesia. Untuk mengelabui aparat, pelaku judol menjalankan operasional seperti perusahaan pada umumnya. Padahal satu gedung dijadikan sebagai pusat operasional yang diisi oleh ratusan pekerja asing dengan pembagian tugas yang terstruktur. Penjelasan Wira disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Hal ini hampir sama di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti di Kamboja, Malaysia, maupun Myanmar. Kenapa hal ini terjadi? Mengingat di beberapa negara tersebut telah dilakukan penindakan secara masif, sehingga jaringan pelaku daripada judi online tersebut mencoba untuk memindahkan aktivitas operasionalnya di Indonesia.
3: Sementara itu, perwakilan Direktorat Pengendalian APDIKA Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia, Jawara Wahid, mengapresiasi Bareskrim Polri yang berhasil membongkar jaringan internasional judol di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta. Menurut Wahyu, kasus ini membuktikan bahwa judol memanfaatkan teknologi digital dan infrastruktur komunikasi yang kompleks untuk menghindari deteksi hukum. Komdigi terus berupaya untuk melakukan pemblokiran, memutus akses infrastruktur digital yang digunakan sindikat judol. Wahyu menghimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam judol karena merugikan baik dari sisi ekonomi, sosial maupun psikologi. Wahyu meminta masyarakat agar melapor jika menemukan aktivitas online atau konten yang mencurigakan terkait dengan judol.
4: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas perjudian online. Judi online tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, psikologis yang merugikan keluarga maupun masyarakat luas. Kedepan, Komdigi akan terus memperkuat tata kelola ruang digital nasional agar tetap aman, sehat, produktif, dan bebas dari praktik-praktik ilegal yang mengancam kedaulatan digital serta ketertiban masyarakat.
3: Polisi menemukan para pelaku mengelola sedikitnya 145 situs judol secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Telah dilakukan pemeriksaan, polisi menetapkan 287 orang sebagai tersangka, termasuk 4 orang warga negara Indonesia yang diduga membantu sindikat asing. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
5: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi.
6: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi di berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI 2026 di Jakarta. Brian mengatakan Presiden menegaskan seluruh potensi bangsa harus bersatu, tujuannya untuk menghasilkan gagasan dan upaya terbaik demi mempercepat kemajuan bangsa. Menurut Brian, Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang harus bergerak bersama meski memiliki perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut, kata dia, merupakan hal yang wajar selama diarahkan untuk mencari solusi terbaik. Brian juga mengatakan Prabowo memandang bahwa perguruan tinggi sebagai ruang kebebasan akademik. Karena itu, berbagai gagasan dan kajian ilmiah perlu terus dikembangkan melalui diskusi di lingkungan kampus.
5: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi, sehingga diminta kita semua bisa mengidentifikasi masalah-masalah, dan kita diminta berani untuk menghadapi masalah, untuk menyelesaikan masalah yang ada.
6: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan bahwa BRIN bersama Kemendikti Saintek menyusun peta jalan riset nasional yang diluncurkan di Surabaya segera. Dokumen tersebut akan menjadi acuan pengembangan riset Indonesia hingga tahun 2045. Menurut Arief, peta jalan tersebut akan menjadi panduan bagi perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan riset strategis. Tentunya yang sesuai dengan kebutuhan teknologi masa depan sekaligus mendukung arah industrialisasi nasional.
7: Bersama-sama dengan Kemendikti Saintek ya, dalam rangka untuk terus mempersiapkan riset-riset yang unggul yang bisa mensupport baik untuk kegiatan UMKM dan antara maupun industri di Indonesia serta memberikan solusi atas berbagai persoalan. Nah, oleh karena itu BRIN dan Kemendikti Saintek ini sudah menyusun peta jalan riset.
6: Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, dan industri, hasil riset diharapkan semakin cepat dihilirisasikan untuk mendukung pembangunan dan kemandirian Indonesia. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Husnunia Halim mendorong penguatan pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK hingga proses distribusinya kepada konsumen. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
8: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas.
9: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengatakan pengawasan terhadap air minum dalam kemasan atau AMDK perlu diperkuat hingga proses distribusi kepada konsumen. Husnunia mendorong BPOM meningkatkan pengawasan hingga level distributor serta menyusun standar ambang batas mikroplastik pada AMDK.
8: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas turun. Ada persoalan lagi yaitu mikroplastik yang ikut larut. Kemudian belum lagi di emper-emper di depan toko yang berjam-jam kena sinar matahari yang siang-siang tengah panas hari, mikroplastik ikut lebur lagi. Ternyata belum ada standarisasi khusus yang mengatur mengenai ambang batas mikroplastik, baik internasional maupun nasional. Kita semua sepakati ini penting untuk diadakan.
9: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam proses perizinan industri AMDK. Menurutnya, praktik maklon pada industri AMDK memerlukan pengaturan yang jelas, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada produk. Evita juga mengatakan konsumen perlu memperoleh informasi mengenai perusahaan yang memproduksi produk serta asal mata air yang digunakan.
10: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah dari maklon ini, produknya itu bermasalah. Ini salah siapa? Salah perusahaan yang mendistribusikan, menjual, atau salah dari produsen? Dan konsumen itu kan nggak tahu. Kita kan harus memberikan transparansi terhadap konsumen kita bahwa ini diproduksi oleh siapa? Mata airnya itu dari mana gitu loh.
9: Panja AMDK Komisi 7 DPR RI menegaskan hasil kunjungan dan berbagai temuan di lapangan akan dirumuskan menjadi rekomendasi. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan regulasi untuk menjamin keamanan produk, kepastian usaha, serta perlindungan konsumen di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memasuki musim penyu bertelur, kawasan konservasi di wilayah pantai Sungai Balacan, Desa Sebulus, Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat, para relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang akan bertelur. Pemantauan ini bertujuan untuk menjaga telur-telur aman dari bahaya. Berikut laporan selengkapnya, Viko Alhadi.
11: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Paloh Muhammad Yazri Gibran menjelaskan di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
12: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya. Yang pertama itu penyu hijau, mayoritas. Yang kedua ada penyu sisik, lalu ada penyu lekang. Dan di 2021 itu terakhir penyu belimbing naik di pantai KKP 3 Kapaloh ini, namun tidak bertelur. Yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi-alami itu sarang-sarang yang memang terancam. Ketika kita lihat ini terancam, terlalu terlihat oleh poacher atau pemburu dan gampang untuk dicari, kita akan relokasi atau dia berada di daerah supratidal tadi.
11: Yazri menyampaikan dalam sekali bertelur, penyu hijau bisa memproduksi 80 hingga 120 telur. Telur ini diselamatkan dengan cara dipindahkan dengan sarang alami ke lokasi penetasan semi-alami. Sementara itu, Ketua Kelompok Wahana Bahari Paloh Zulfian mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari resiko predator hingga diambil secara ilegal.
13: Setelah kita ketahui tadi sarang telur penyu, di mana lokasinya, kita ambil telurnya. Yang dimana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
11: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Fiko Al-Hadi melaporkan.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam pada minggu siang sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Kloter terakhir asal Jambi ini hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal, sehingga seluruh pemeriksaan kesehatan dipusatkan di Bandara Hang Nadim. Berikut laporan selengkapnya, Faik Iqbar.
15: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam siang ini pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter ini menjadi rombongan terakhir asal Jambi yang kembali dari Tanah Suci melalui Debarkasi Batam. Berbeda dengan kloter sebelumnya, para jemaah hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jambi tanpa menginap di Asrama Haji Batam. Ketua PPIH Bidang Kesehatan Debarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan proses pemeriksaan kesehatan tetap berjalan cepat dan optimal meski seluruh pelayanan dipusatkan di bandara. Koordinasi dilakukan bersama kantor wilayah Kementerian Haji, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, dan Dinas Kesehatan Kota Batam, termasuk dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan kesehatan.
16: Kami dari tim kesehatan dikoordinasikan dengan Kanwil Kemenhaj gitu ya. Kita sudah beberapa kali melakukan rapat-rapat untuk persiapan, termasuk kemarin kami berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Batam gitu, untuk berupaya meningkatkan layanan dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan supaya pemeriksaan lebih cepat gitu, lebih cepat dan lebih akurat gitu. Jadi kita lakukan penambahan tenaga, penambah fasilitas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
15: Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 24 asal Jambi, Muhammad Ruli Alamsyah, mengaku tidak mengalami kendala kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Ia juga mengapresiasi pelayanan petugas haji Indonesia yang dinilainya sigap mendampingi jamaah di setiap tahapan ibadah di Tanah Suci.
17: Gak ada, Alhamdulillah gak ada. Dari awal sampai sekarang gak ada. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah pelayanan pokok semuanya, Masya Allah semuanya. Setia setiap titik itu ada petugas Indonesia. Layanannya juga oke semua, Mas.
15: Debarkasi Batam dijadwalkan terus melayani proses kepulangan jamaah haji dari berbagai daerah hingga seluruh rangkaian operasional haji tahun ini selesai dengan mengutamakan pelayanan kesehatan dan kelancaran proses kepulangan jamaah. Dari Debarkasi Haji Batam, Fagi Bermusaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu sebanyak 1.608 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat kembali ke tanah air dan mendarat dengan 3 kali penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Undarain. Ain?
18: Baik, pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.608 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan menjelang akhir dari proses jemaah haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta-Bekasi. Diawali kepulangan 389 jemaah asal Banten pada pukul 02.40 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7628. Disusul pukul 13.50 waktu Indonesia Barat siang tadi. Sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5446. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang juga mendarat pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat menjelang petang menggunakan Garuda Indonesia GA7629. Lalu pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti juga akan mendarat 389 jemaah haji asal Banten yang tiba menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7630. Salah satu petugas kloter jemaah haji Banten, Sodik, menyatakan bila alhamdulillah dapat membawa jamaah kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Jumlah korban meninggal akibat gempa kembar dahsyat di Venezuela telah meningkat menjadi 1.430 orang dengan 3.228 orang lainnya terluka. Hal itu dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, pada Sabtu kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara, dikatakan Rodriguez, bantuan medis pun tak didistribusikan kepada 3.238 orang yang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Pemerintah Venezuela, menurutnya, telah mencatat 3.142 keluarga yang kehilangan tempat tinggal, seraya menambahkan bahwa mereka akan diberikan bantuan yang diperlukan dan ditampung di tempat penampungan. Selain itu, tim medis juga telah memberikan 12.000 konsultasi kesehatan di daerah-daerah terdampak gempa, sementara lebih dari 5.000 orang telah menerima bantuan di berbagai pos pemeriksaan medis. Dari dunia olahraga, pemerintah Kota Medan menyebut kegiatan nonton bareng pada Pesta Bola 2026 dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan. Berikut informasinya Ulfa Nadira.
1: Juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
2: Ribuan warga memadati lapangan Merdeka Medan saat acara Car Free Day untuk nonton bareng pertandingan Pesta Bola 2026 antara Portugal melawan Kolombia pada Minggu pagi tadi. Kegiatan nobar ini merupakan kolaborasi TVRI, RRI, dan Antara dengan pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan, Riko Tri Putra Bayu Waas, yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan, kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar warga. Momen menyaksikan pertandingan bersama dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan.
1: Masyarakat bisa berkumpul, bisa nonton bareng, bisa senang sama-sama. Ini kebersamaan inilah ya yang kita cari supaya masyarakat juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
3: Yang penting sering-sering kita buat ya supaya masyarakat bersosialisasi rame-rame, kebersamaan kita, kekeluargaan kita, perkawanan kita di Kota Medan semakin mantap lagi dan juga makin sehat, produktif dan pastinya harus kita prestasi di masa mendatang untuk Kota Medan. Semangat terus untuk olahraga Kota Medan.
2: Sementara Kepala Stasiun LPP TVRI Sumatera Utara Budi Kurniawan menyebut kegiatan nonton bareng pertandingan Portugal melawan Kolombia yang digelar bersama pemerintah Kota Medan bertujuan mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup kepada masyarakat sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM.
4: Kita baru saja tadi melihat pertandingan Portugal lawan Kolombia. Kita ingin mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup. Pengen dekat gitu kan dengan masyarakat yang ada, dengan publik yang ada, UMKM-nya bisa menggeliat gitu. Apa multiplier efeknya sih diharapkan seperti itu. Kedekatan ada, ekonomi di UMKM bisa menggeliat gitu. Alhamdulillah antusiasnya bagus kok hari ini. Gitu.
2: Lebih lanjut, Budi berharap kegiatan nonton bareng dapat terus berlanjut serta pihaknya dapat bersinergi dengan RRI dan Antara dalam menyukseskan penyelenggaraan Pesta Bola 2026. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan setelah kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta, balik lagi di Pro 1 RRI Tuban di program Kisah Inspiratif. Malam hari ini akan menemani aktivitas Anda. Ada dua judul yang akan menemani aktivitas Anda. Di antaranya judul yang pertama itu adalah berkaitan dengan mantan sopir sukses. Bertani melon di lahan 800 meter, panen 4 kali per tahun. Panen kedua sudah BEP. Nah, ini nanti akan kami hadirkan untuk Anda. Berikutnya judul kedua adalah berkaitan dengan membalut luka di tanah Papua. Dari Pro 1 RRI Tuban, kamu ucapkan selamat mengikuti program Kisah Inspiratif di Pro 1 RRI Tuban.

0: Kalau suka dukanya sopir itu mas ya, apalagi dulu saya berpariwisata itu, kadang waktu istirahat kita mas, kita nggak bisa nentuin waktu istirahat. Jadi selama kita masih bekerja ya, kadang-kadang sampai saya 4 hari itu nggak tidur itu.
1: Gara-gara teman yang jenengan kena judi online, jenengan terdampak nggak dibayar.
0: Betul, selama 7 bulan itu jadi saya kerja bakti mas. Sebenarnya kalau bertani ini, kalau yang saya rasakan keuntungan yang nggak bisa terbayar itu satu mas. Kita kerja nggak ikut orang mas, merdeka mas. Mau kita berangkat jam berapa, atau kita nggak mau ke kebun gitu, capek istilahnya. Kita bisa istirahat mas. Istilahnya bos untuk diri sendiri mas. Pikiran saya dulu itu, waduh bertani itu sengsara. Hasilnya juga nggak seberapa. Tapi begitu saya mendalami melon ini, alhamdulillah mas. Pikiran saya itu berubah 180 derajat. Ini cuman 800 meter mas. Saya bisa dapatkan antara 40 sampai 50 juta per panen. Kalau melon bisa 4 kali mas.
1: Berarti ratusan ya setahun ya mas.
0: Alhamdulillah mas.
1: Persentase keuntungan yang jenengan dapat berapa mas? 40
0: gitu. Ya sekitar 30-an mas.

0: Assalamualaikum, nama saya Herman Velani dari Hex Farm, Desa Tulungrejo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung. Saya awal terjun di dunia melon itu mulai 2020, Mas. Pas bangunnya itu waktu pandemi itu, Mas. Saya tertarik di melon karena usia panennya yang singkat, Mas. Sebelumnya saya kan tanam jeruk, ini perkebunan jeruk yang saya rubah ke melon. Kalau jeruk itu kan dalam 1 tahun itu kan 1 kali panen. Kalau melon bisa 3-4 kali. Kalau keuntungan, jelas melon, Mas. Apalagi melon-melon premium begini, Mas. Kayaknya pasar itu lebih stabil. Jadi nggak ada fluktuatif harga. Jadi kita market sudah nerima barang kita. Asalkan barang kita bagus, Mas. Berapapun market akan menyerapnya. Dulu jeruk ini dengan luasan lahan sekitar 3.000-an meter, itu dalam 1 tahun tuh saya sekitar 35 jutaan dapat itu. Itu 1 tahun sekali. Sedangkan dengan ukuran yang ini cuman 800 meter, Mas. Saya bisa dapatkan antara 40 sampai 50 juta per panen. Kalau melon bisa 4 kali, Mas.
1: Berarti ratusan ya setahun ya, Mas.
0: Alhamdulillah, Mas.
1: Persentase keuntungan yang jenengan dapat berapa, Mas? 40.
0: Ya, sekitar 30-an, Mas. Kalau modal awal memang agak besar, Mas. Karena kita harus membangun greenhouse juga dengan segala perantinya. Mengeluarkan modal yang lumayan besar, Mas. Tapi insya Allah akan terbayar dengan 2-3 kali panen sudah bisa PEP. Ya kalau di saya di seribuan meter lah. Kalau kita mau terjun langsung sekalian 1000 meter. Kalau untuk skala hobi, istilahnya mau mengenal tanamannya nggak apa-apa. Tapi jangan besar dulu. Memang perlu juga pengenalan karakter, butuh keuletan juga kalau untuk melon ini, beda ya dengan tanaman yang lain. Karena dia masa tanamnya itu singkat, juga dia perlu perhatian yang ekstra juga. Ya harus kita pahami, Mas, untuk karakter tanaman. Karena beda jenis tuh beda karakter juga, Mas. Beda perawatan juga. Ada dia yang tahan istilahnya dengan jamur, segala jamur itu. Ada juga yang rentan. Istilahnya kita harus bisa pintar-pintar juga, jeli juga untuk memilih varietas yang cocok di daerah kita. Untuk ini jenis kirin. Ini sebetulnya dikembangkan di Cina, Mas. Tapi sekarang lagi booming. Kirin ini masuknya di jenis hamikua, golden hamikua. Jadi istilahnya varietasnya. Kebetulan ini sudah tanam beberapa varietas, Mas. Cuma saya lebih cocok ke ini. Jadi untuk pembesarannya, pembentukannya, dan pemanisan buah lebih gampang di tempat saya, Mas. Dulunya ini tanah, Mas. Saya nggak pakai polybag ini. Awal tanam itu saya mengalami banyak kegagalan. Jadi dulu pertama tanam itu sudah kena di akar gada penyakitnya, Mas. Ini kan tanahnya agak-agak berpasir. Jadi itu kena serangan akar gada. Pertama nggak parah, Mas. Tapi semakin lama itu semakin menyebar. Sampai saya 5 kali tanam, Mas, di tanah itu. Dan saya di 5 kali tanam itu cuma kembali modal. Akhirnya saya beranikan diri untuk beralih ke sistem vertigasi. Jadi sistem vertigasi itu dia sistemnya itu untuk pengairannya menetes, Mas. Jadi pakai media tanam kokopit. Kokopit full, dia pengairannya tetes dengan terkontrol, Mas. Jadi untuk sehari itu kita mulai awal itu 4 kali siram, nanti di usia agak tua gini udah 8 kali siram. Jadi termanajemen, Mas, untuk penyiramannya gitu. Kita sesuaikan gitu untuk nutrisi juga kebutuhannya. Jadi kita penuhi, karena media kokopit ini kosong istilahnya, Mas, nggak ada nutrisinya. Beda kalau di tanah. Di tanah ada nutrisinya. Jadi kalau di tanah memang lebih murah tuh untuk nutrisinya, untuk pemupukannya itu. Saya sebelumnya itu sopir, Mas, pariwisata. Kebetulan waktu itu kan pariwisata terpuruk, Mas, nggak ada. Jadi saya beralih ke proyek, ikut proyek di Pekanbaru. Alhamdulillah itu selama di sana 7 bulan, itu nggak gajian juga, Mas. Kebetulan si ini, teman saya ini, dia terkena ini, Mas, judi online, Mas. Jadinya bangkrut habis-habisan. Jadi saya sarankan untuk semua teman-teman, semua apa, jauhi, Mas, itu, Mas.
1: Gara-gara teman yang jenengan kena judi online, jenengan terdampak tidak dibayar.
0: Betul, selama 7 bulan itu jadi saya kerja bakti, Mas. Kalau itu, istilahnya akomodasi ada, Mas. Biasanya kita kalau selesai proyek, baru kita petualan untuk gaji. Tapi kalau untuk akomodasi apa, semua sudah ditanggung. Kalau saya kilas balik ke belakang, saya juga ini, Mas. Kok senekat itu? Mungkin kalau orang kepepet ya, Mas. The power of kepepet ini, kayaknya. Jadi waktu itu ada teman yang kebetulan satu komunitas itu menanam jeruk, Mas Fendi. Itu kan dulu saya pernah main ke sana, Mas. Terus terakhir-terakhir dia posting melon di greenhouse. Jadi saya tertarik. Jadi saya ke sana untuk menanyakan istilahnya cara budidaya, terus umur panen, dan lain-lain sebagainya. Akhirnya setelah saya kumpulkan data, akhirnya saya beranikan, Mas. Saya yakin. Yang membuat saya yakin. Istilahnya, kalau misalkan ini baik untuk saya, ya saya berdoa aja, Mas. Kalau memang ini terbaik untuk saya, ya minta tolong dipermudah. Tantangannya banyak, Mas. Terutama kalau kita memang awam itu, Mas, ya. Kita nggak tahu kayak ini standarnya ini nggak masuk standar, Mas. Kalau orang yang udah profesional gitu, greenhouse ini kan terlalu pendek, Mas. Aliran udaranya kurang, sirkulasi udaranya kurang bagus, dan lain sebagainya. Makanya ya, untuk teman-teman yang belum bikin greenhouse, yang mau bikin greenhouse, usahakan untuk memikirkan ketinggian bangunan, dan lain-lain sebagainya. Karena akan berpengaruh juga ke produktivitas, Mas. Ya, alhamdulillah, Mas. Karena ini kan sudah bertahun-tahun saya. Jadi saya untuk ini butuh penyesuaian, Mas. Jadi dengan iklim dan cuaca yang ada di sini, dengan panas yang begini, saya kondisikan, Mas. Jadi saya nyari gitu. Untuk pemula yang lainnya, jangan patah semangat. Kalau misalkan mengalami kegagalan atau apa, tetap usahakan mencari yang terbaik. Kita pahami tanaman kita agar mendapatkan hasil yang bagus. Cara merawat yang terbaik, ya kita harus memahami, Mas. Memahami karakter tanaman. Karena varietas satu dengan varietas lain itu belum tentu sama. Jadi kalau bisa, usahakan menanam untuk varietas itu untuk selalu konsisten. Kalau misalkan jenis-jenis kayak kirin ini ya, terus saja tanam kirin sampai dapat nanti, Mas. Saya dapat karakternya atau permintaannya seperti apa, kebutuhan airnya sehari berapa, nutrisinya berapa, gitu, Mas. Jadi nanti semakin lama kita akan semakin hafal, Mas. Untuk karakter tanaman ini. Kalau ini nutrisi sehari 3 kali, Mas, dengan 300 mili per kali siram, lainnya itu air biasa, istilahnya air-air baku aja. Ini sekitar 600 meter, Mas, ini yang saya kasih polybag. Untuk nutrisi kita pakai Micmac, Mas. Kebetulan itu produk saya sendiri, Mas. Jadi saya analisa untuk setiap penanaman, kebutuhan nutrisinya, terus komposisinya, terus kita perbarui, Mas, untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Dulu-dulu awal tanam ya nggak bisa sebagus ini, Mas. Jadi terus kita belajar juga dari teman-teman yang lain itu, masukan-masukan dari lainnya-lainnya itu. Jadi ya kalau melon tuh nggak ada istilahnya petani yang mahir itu nggak ada, Mas, kalau bagi saya. Saya juga masih belajar, Mas. Setiap tanam itu tetap ada pelajaran baru yang harus ya yang kita dapat gitu. Kalau komposisi itu biasanya gini, Mas. Nutrisi itu belum tentu, Mas. Dengan komposisi yang sama itu kita aplikasikan di sini dengan di tempat lain tuh hasilnya belum tentu sama, Mas. Karena kembali lagi ke air baku. Jadi ya usahakan kalau meracik sendiri, Mas, disesuaikan dengan air bakunya itu. Itu kan abimik, Mas. Jadi ada kalsium nitrat, ada potasium nitrat, terus magnesium sulfat, terus ada 16 unsur, Mas, di situ, Mas. Makro, terus makro majemuknya, makro mikronya juga komplit, Mas, di situ. Sekarang kan sudah terbuka, Mas. Juga ada pelatihan-pelatihan untuk meracik abimik. Jadi saya ngikutin itu, Mas, sambil belajar.
1: Uji cobanya itu berapa lama, Mas? Sampai ketemu formula terbaik?
0: 2 tahunan ini, Mas. Jadi saya otak-atik untuk ketemu yang formula yang tepat.
2: Cek, 1, 2, 3. Cek, 1, 2, 3. Sayang semuanya, kita semua berkumpul di sini dengan satu tujuan. Kita menginginkan bisnis yang minim resiko, bisnis yang legal, yang lancar, berkah, otomatis. Kita senang, bos senang, tim pun senang. Demi perubahan lebih baik, pilih pecah legal. Coblos pecah legal.
3: Ngurusin apa-apa di negara ini susah banget, ribet semuanya. Apalagi ini pajak tiap tahun naik.
4: Saya berjanji, pembuatan legalitas hukum usaha, pembuatan PT, CV, BPOM, akta pendirian usaha, hingga urusan perpajakan, semua satset, langsung beres, tanpa ribet. Bukan nomor-nomor saja, segera hubungi kontak pecah legal untuk konsultasi gratis.

0: Terus terang, saya kalau keuntungan alhamdulillah sudah ada. Sebenarnya kalau bertani ini, kalau yang saya rasakan keuntungan yang nggak bisa terbayar itu satu, Mas. Kita kerja nggak ikut orang, Mas. Merdeka, Mas. Mau kita berangkat jam berapa, atau kita nggak mau ke kebun gitu, capek istilahnya. Kita bisa istirahat, Mas. Istilahnya bos untuk diri sendiri, Mas. Apalagi dulu pekerjaan saya sebagai sopir, Mas, ya. Saya berpikir dalam hati, nggak mungkin, Mas. Saya sampai tua itu tetap hidup di jalan itu, Mas. Jadi dulu itu nggak ada, Mas, dalam pikiran saya itu untuk terjun di pertanian itu nggak ada, Mas. Pikiran saya dulu itu, waduh, bertani itu sengsara. Hasilnya juga nggak seberapa. Tapi begitu saya mendalami melon ini, alhamdulillah, Mas. Pikiran saya itu berubah 180 derajat. Kalau kita hasil panen bagus itu, kita nggak susah kok, Mas. Kalau hasil panen kita bagus ini, pasar tuh akan nerima, Mas. Malah hasilnya pedagang-pedagang itu nyari kita. Tapi kebetulan, Mas, saya mulai awal jadi ikut di tempatnya Mas Payanti, Mas. Di Blitar itu. Jadi ya sampai sekarang pun ya masih di sana, Mas. Jadi untuk penjualan tetap di sana. Sebetulnya banyak, Mas, kalau kita nggak usah mikir lah. Kalau untuk penjualannya hasil kita tuh selama hasil ini bagus, buah kita tuh bagus, nggak bingung, Mas. Ya memang dulu awal-awalnya juga ya nonton-nonton YouTube juga. Terus sampai teman saya kan nggak yakin, Mas, kalau kita nggak bisa menyaksikan sendiri di kebun, gimana pengelolaannya, gimana perawatannya, gitu. Jadi ya saya kebetulan nyari-nyari info yang ada di daerah Blitar Selatan, Mas. Ya akhirnya saya main ke sana, sampai kadang-kadang di sana itu menginap juga, Mas. Jadi saya pengen belajar, pengen bisa. Artinya ya, kita kalau memang mau benar-benar bisa ya, harus berjuang lah istilahnya, Mas. Kalau SOP sih kurang lebih, saya rasa sama, Mas, di tempat-tempat lain juga itu. Ya pokoknya, ya kita perhatikan aja pertumbuhannya aja, Mas. SOP itu enggak sakok kok. Istilahnya kita harus, di tempat saya dengan tempat lain itu belum tentu sama, Mas. Kita harus kondisikan istilahnya dengan iklim, Mas. Buka panasnya, istilahnya kelembapan juga itu, Mas, kan berpengaruh juga. Kalau SOP itu di tempat saya dengan di tempat lain tuh ya kurang lebih sama lah, Mas. Di sini nih saya ada 3 metode, Mas. Ya ada di vertikasi, saya juga belajar juga untuk NFT. Alhamdulillah gagal. Karena ya itu tadi, Mas, faktor panas, Mas. Jadi kalau siang tuh air di nutrisi itu terlalu panas, Mas. Oksigen yang terlalu kurang, jadi akarnya bisa berkembang. Dan kebetulan juga kemarin mati lampu agak lama dan saya nggak punya backup. Yang satu lagi di soil, Mas, jadi di tanah. Semua itu ada plus minusnya, Mas. Saya paling suka di tanah, Mas, tentunya, Mas. Di soil, karena di soil itu irit, Mas. Irit di nutrisi. Otomatis dia nutrisi ini lebih irit, Mas. Jauh dibandingkan dengan metode vertikasi ataupun NFT. Untuk produktivitas, istilahnya tonase, itu bisa digenjot, Mas. Untuk kekurangannya itu ya itu, Mas. Kalau di soil itu, misalkan di NFT atau di vertikasi ini setahun bisa 4-5 kali. Kalau di soil itu paling 3-4 kali, Mas. Untuk masa tanamnya itu, ya. Kalau NFT itu bagus, Mas. Di pertumbuhan itu bagus. Istilahnya dia dengan di soil, Mas, ya. Untuk penanaman di hari yang sama itu, Mas, ya. Mungkin bisa panen itu lebih cepat di NFT, Mas. Untuk masa tanam, dia lebih cepat, Mas. Pertumbuhannya lebih bagus. Asal sesuai dengan yang diperlukan di NFT. Tapi di NFT itu perlu istilahnya orangnya yang telaten, Mas. Kalau saya ini kan karena saya kerjain cuma berdua sama istri. Jadinya ya waktu saya kurang untuk perhatikan di NFT itu. Terus ya karena nggak sesuai inilah di GH saya itu. Jadi gagal. Mungkin saya kurang bisa menguasai ilmunya, Mas. Kekurangannya yaitu kalau ada penyakit tular akar, istilahnya penyakit-penyakit di akar itu akan menyebar ke semua, Mas. Kalau di gini kan enggak, Mas. Kalau dia cuma satu ya, yang satu polybag ini aja, Mas, yang kena. Kalau di NFT semuanya kena. Kalau di vertigasi ini kelebihannya itu ya itu, Mas. Kalau ada penyakit tular tanah, dia yang semua yang kena cuma satu polybag ini, Mas, yang kena. Yang lainnya akan aman. Kalau kekurangannya itu kita harus rajin-rajin untuk mengontrol dripnya ini, Mas. Kadang-kadang tersumbat. Jadi perawatan berkala kita harus menyisir, Mas. Jadi kita lihat mana yang buntu, harus kita perbaiki gitu, Mas. Kalau suka dukanya sopir itu, Mas, ya, apalagi dulu saya berpariwisata itu, kadang waktu istirahat kita, Mas, kita nggak bisa nentuin waktu istirahat. Jadi selama kita masih bekerja, ya, kadang-kadang sampai saya 4 hari itu nggak tidur itu. Itu momen pas lebaran, Mas. Pas jadi lebaran 1 hari itu, sampai lebaran 5 hari itu, ini non-stop saya. Jadi pulang, ganti baju, berangkat lagi, gitu terus, Mas, sama 4 hari itu.
1: Menurut Mas Hirman, paling berat menjalani waktu momen apa, Mas?
0: momen awal tanam melon ini, Mas. Karena saya ilmu masih ya nol, ibaratkan nol, Mas. Pengetahuan nol. Jadi saya semai itu aja sampai salah, Mas, dulu. Jadi saya terbalik. Akar tuh di atas, Mas. Itu awal-awalnya. Jadi saya enggak pengetahuan nol sama sekali di melon tuh nol. Jadinya saya aja tanya-tanya, Mas. Jadi ada kenalan, mungkin ngeliat-ngeliat YouTube juga, Mas. Ini tanya-tanya juga di situ juga. Jadi banyak saya bertanya ke mereka-mereka yang dulu sudah pernah bertanam duluan gitu untuk penyakit-penyakitnya atau ini-ininya. Jadi ya banyak-banyak kita belajar, Mas. Sampai sekarang pun saya masih belajar, Mas. Ada juga yang saya tanyain itu malah awal-awal istilahnya kalau berangkatnya duluan saya. Cuma karena saya lihat itu hasilnya dia itu lebih bagus, Mas. Jadi ya tetap saya bertanya juga, Mas. Karena makanya itu ya kalau kita berbudidaya melon gini nih istilahnya nggak ada, Mas. Istilahnya saya guru atau saya master gitu. Saya tetap belajar, Mas. Walaupun itu dibiarkan pemula gitu, tetap saya anggap kayak guru juga. Ya kalau dibilang rugi enggak sih, Mas. Cuma balik modal gitu. Karena terkena dulu itu akar gada, Mas. Parah dulu, Mas. Di sini ini 1.600 tanaman itu yang bisa bertahan di akar itu cuma 40% sampai 50% aja, Mas. Yang lainnya itu enggak panen, Mas. Jadi akar gada itu di akarnya membengkak, Mas. Club root istilahnya di akar gada. Dia akan kelihatan kalau melon sudah besar, Mas. Memasuki, kalau melon begini ini yang berat kan masa-masa pembentukan net dan pemanisan. Pengisian buah itu, Mas. Jadi di awal tuh nggak akan bakal kelihatan, Mas. Dia akan kelihatan kalau di sudah di pembentukan net dan pemanisan. Pasti akan pertumbangan, Mas, kalau kena akar gada. Kalau akarnya bermasalah itu, Mas. Karena itu masa-masa berat bagi tanaman untuk bertahan, Mas. Karena butuh banyak-banyaknya asupan nutrisi. Sedangkan dia butuh banyak asupan nutrisi, akarnya nggak bisa bekerja, Mas. Nggak bisa mencukupi. Akhirnya dia layu. Kebetulan saya berdua, Mas, sama istri saya. Cukup, Mas. Tapi untuk momen-momen tertentu, Mas, kita membutuhkan orang untuk polinasi dan untuk penggantungan buah aja, Mas. Kalau untuk lainnya, cukup, Mas, berdua aja. Kebetulan ini kan ada 1.800 meter. Ya, alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah, Mas. Ini belum, Mas. Ini masih tanahnya orang tua, kebetulan. Ya, bagi yang mau berbudidaya melon, pesan saya untuk mempelajari tanahnya, Mas. Istilahnya kalau yang di soil, Mas, ya. Untuk sering-sering bertanya ke yang duluan menanam, Mas. Istilahnya tantangannya apa aja. Kayak tadi saya utarakan tadi itu, kebetulan tanah saya itu berpasir. Kebetulan juga di tempat-tempat lain, tempat-tempat yang lain itu, yang tanahnya konturnya berpasir, Mas. Itu kendalanya sama juga, Mas. Di akar, Mas. Jadi usahakan pelajari dulu karakteristik tanahnya itu. Jangan sampai kejadian saya yang saya alami itu sampai alami juga gitu loh. Jangan berharap terlalu tinggi, Mas, gitu loh jelasnya. Kalau sudah ada greenhouse, pasti berhasil, pasti ini. Ekspektasinya jangan-jangan ditinggikan. Dulu saya segitu juga, Mas. Kalau sudah di ini, nggak perlu nyemprot, nggak perlu ini, nggak perlu ini. Ternyata salah, Mas. Tetap ada perawatan juga, tapi minim, Mas. Nggak kayak di open field gitu loh. Juga yang sudah menanam, juga mengalami kendala, istilahnya mungkin yang masih di soil. Jadi sekarang itu ada alternatif lain, bisa melalui verifikasi tetes atau NFT. Jadi mungkin bisa bertanya-tanya ke mereka yang sudah melakukan penanaman di sistem verifikasi atau NFT, Mas. Jangan pantang menyerah, Mas. Kalau sudah melakukan pembangunan greenhouse, jangan dibiarin aja, Mas. Istilahnya kalau gagal di tanah itu jangan menyerah. Ada alternatif lain yang masih bisa kita lakukan. Saya Hirman Velani dari Hexfarm. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kemudian sabar Kang Dan. Kang Dan.
1: Tangannya, bawa tuh Dan.
0: Satu kali, satu kali. Ada. Dari atas, dari atas.
2: Pada saat itu, saya dengar suara tembakan. Saya pergi lihat, almarhum sudah terkapar di depan.
3: Konflik bernuansa separatisme di tanah Papua, ibarat benang kusut yang sulit terurai. Kita tidak menyangkal bahwa sudah banyak anak bangsa gugur selama puluhan tahun konflik berdarah terjadi. Kejadian terbaru aksi kekejaman kelompok kriminal bersenjata di Bumi Cendrawasih terjadi pada tanggal 16 Juli tahun 2022 hingga menewaskan 10 orang warga sipil. Keluarga korban kekejaman kelompok kriminal bersenjata hanya dapat meneteskan air mata, seperti yang dialami seorang wanita bernama Natalina. Hari itu suasana duka menyelimuti kediaman Natalina. Tak kala suaminya harus meregang nyawa akibat ditembak kelompok kriminal bersenjata.
2: Pada saat itu, saya masih sempat panggil, "Bapak Ian bangun, Bapak Ian bangun." Saya langsung lari.
3: Wanita berusia 45 tahun ini menceritakan, ia tidak dapat berbuat banyak ketika gerombolan bersenjata mendatangi kediamannya.
2: Saya keluar, saya pergi lihat, almarhum di depan, sudah terkapar di depan.
3: Menurut wanita asal Sulawesi ini, ia hanya dapat berlari dan bersembunyi ketika kelompok kriminal bersenjata menembaki suaminya.
2: Saya langsung lari kembali ke belakang dan saya langsung lompat di kamar mandi. Saya lompat di kamar mandi, sempat atap seng itu yang saya injak masih bunyi.
3: Selamat dari aksi brutal pada hari naas itu, Natalina mengalami trauma mendalam dan harus pulang ke kampung halaman dengan membawa jenazah sang suami.
2: Setelah kejadian itu, saya langsung pulang ke kampung. Saya berangkat pakai pesawat karena almarhum mau dimakamkan di kampung.
3: Pasca ditinggal suami tercinta, Natalina juga harus kehilangan pekerjaan sebagai guru honor setelah 14 tahun lamanya mengabdi di tanah Papua.
2: Saya istirahat jadi guru karena rumah saya sudah hancur. Barang-barang sudah hilang, suami saya juga sudah meninggal.
3: Derita Natalina masih terus berlanjut, dikarenakan ia harus menghidupi 5 orang anaknya seorang diri, di tengah rasa trauma yang masih menyelimuti dirinya.
2: Saya coba untuk bertahan hidup saja, mau cari kerja lain, karena anak saya ada 5, saya harus urus mereka sendiri.

0: Anak pertama Natalina bernama Martinus yang baru menginjak bangku SLTA bercerita. Ibunya terpaksa harus menjadi buruh tani agar bisa menghidupi ia beserta 4 adiknya yang lain.
1: Mama aku biasa pergi ke sawah, biasa pergi pagi-pagi ke sana. Nah kalau pulang biasanya bawa sayur untuk jual di pasar.
0: Menurut Martinus, selain bekerja sebagai buruh tani, ibunya sering membantu warga bekerja serabutan untuk membayar biaya sekolah maupun untuk makan sehari-hari.
1: Kalau pulang dari pasar, biasa mama dipanggil untuk bantu-bantu di rumah tetangga, jaga toko di sana. Biasa juga mama dikasih uang sedikit, terus uangnya mama nak kumpul-kumpul untuk biaya sekolah.
0: Sebagai anak sulung, Martinus tidak tega melihat ibunya bekerja seorang diri. Ia pun kerap kali juga bekerja serabutan untuk membantu perekonomian keluarga pasca sang ayah meninggal dunia.
1: Nah, saya tidak tega lihat mama kerja sendiri, makanya harus pulang sekolah. Saya biasa juga kerja bangunan, uangnya saya kasih sama mama.
0: Ayah mertua Natalina bernama Julius mengungkapkan, anak mantunya itu merupakan orang yang cukup kuat dan tabah setelah suaminya tewas di tangan kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua.
2: Natalina itu orangnya cukup sabar. Dia tetap berusaha kuat. Meski suaminya sudah tidak ada, dia tetap berjuang untuk hidupi 5 anaknya.
0: Julius menjelaskan, berkat pengorbanan selama bertugas sebagai guru honor di Papua, Natalina sempat mendapatkan penghargaan dari Menteri Sosial Tri Risma hari ini.
3: Waktu suaminya meninggal, tidak lama Natalina dikasih piagam penghargaan dari Menteri Sosial karena dia sudah berkorban jadi guru di Papua cukup lama.
0: Menurut Julius, anak mantunya itu memiliki harapan besar agar pemerintah dapat mengangkatnya menjadi guru PNS serta menjamin biaya pendidikan bagi 5 anak Natalina.
2: Natalina sempat sampaikan ke Menteri Sosial supaya dia diangkat jadi pegawai negeri sipil. Terus sekolahnya anaknya dijamin sama pemerintah.
0: Perjuangan hidup Natalina pasca suaminya tewas merupakan salah satu potret penderitaan usai teror yang dialami para korban kekejaman kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua. Meskipun mengalami trauma yang cukup berat, namun Natalina masih memiliki secercah harapan agar suatu saat nanti dapat kembali di bumi cendrawasih untuk mengabdi sebagai tenaga pengajar agar dapat mencerdaskan anak Papua.
4: Kalau masih ada kesempatan, saya masih mau kembali ke Papua. Saya masih mau jadi guru di sana.
0: Semoga derita Natalina dan 5 anaknya dapat menggugah hati pihak yang masih menebar teror di Papua untuk mengakhiri kekerasan. Mari kita jadikan Papua tanah damai.

pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita ikuti program kisah inspiratif yang menemani aktivitas Anda. Tuban malam ini kami hadirkan untuk Anda program mini drama panjang. Edisi hari Minggu selalu kami hadirkan untuk Anda. Ada dua judul yang akan menemani, yaitu judulnya Tangis Tanpa Air Mata dan juga Tsunami. Dari Pro 1 RRI Tuban, kami ucapkan selamat mengikuti drama radio.

0: Saya Johnny Jovianus, berbekal sepenggal kisah nyata, saya merangkai ide cerita untuk menulis drama radio Tangis Tanpa Air Mata.
1: Jangan menangis ya.
2: Iya, saya enggak boleh menangis. Mama bilang saya harus kuat. Kalau saya menangis, nanti mama di sana, di tempat yang tinggi, udah sedih. Mama kan sudah di surga sekarang.
3: Mak, mana mi mereka? Bar! Kok harus hadapi masyarakat desa ini?
4: Saya Aswani Pusudawanua sebagai Samir.
5: Saban, lari nak.
6: Saya Feni memerankan Nima.
7: Kalau perlu, bekali Pak Samir uang supaya selesai urusannya.
8: Hai, saya Dewi sebagai Sari.
9: Ma, kembali ma.
10: Hai, saya Evin berperan sebagai Saban.
11: Hanya saja kepala desa dan beberapa masyarakat tidak setuju dengan apa yang kita lakukan di sini.
12: Saya Desulianto berperan sebagai Bahar.

0: ini daerah Konawe Utara kaya sekali. Tapi kenapa susah terus hidup, ta? Mau sampai kapan kita begini terus?
1: Jangan kita ingat masa lalu terus, Pak.
0: Seandainya hidup ta masih kaya dulu.
1: Yang mau kita pikirkan sekarang, bagaimana kita bisa bertahan hidup?
0: Pusing saya, Ma. Nggak tahu mau usaha apa lagi kita. Jangan pisahkan terus saya.
1: Saya tidak salahkan Bapak. Saya hanya kasih ingat saja, Pak. Kebutuhan sehari-hari kita ini mendesak sekali, Pak. Apalagi kebutuhan anak kita, Saban.
0: Usaha gorengan masih jalan, Jito?
1: Jangan berharap itu, Pak.
0: Itu untungnya. Pakai-pakai mie dulu.
1: Untungnya sudah habis mie kita pakai setiap hari. Yang penting saya sudah kasih tahu, Ki, Pak. Banyak kebutuhannya anaknya kita.
0: Ah, sudah, Mi. Ada rezekinya sendiri itu anak.

0: Saban.
1: Ya.
0: Pakai bajumu nak. Mau mengaji.
1: Sudah, Mak. Mak, kenapa Bapak dah marah-marah terus?
0: Nggak tahu itu, Nak. Mungkin Bapakmu banyak dia pikirkan. Jangan dulu ganggu Bapakmu, Nak.
1: Iya, Mak. Mak, dah bilang guru mengajiku, kalau kita dekat sama Tuhan, Tuhan pasti sayang kita.
0: Betul, Nak. Makanya Mama sholat, supaya dekat dengan Tuhan. Biar kita susah, kita harus tetap ingat Tuhan.
1: Mak, jangan sampai Bapak tidak ingat Tuhan.
0: Hush, nggak boleh bicara begitu, Nak. Itu, sudah azan. Kamu ke masjid sekarang, Nak.
1: Iya, Mak.

0: Sudah lama mengojek, Pak?
1: Lama, Mi. Karena ini yang bisa saya kerja. Kita siapa, Di? Kalau saya Samir.
0: Saya Bahar, Pak. Saya kesini mau ajak warga kerja.
1: Kerja apa, Pak? Kalau Pak Bahar butuh orang, saya mau sekali Ji ikut.
0: Pak Samir serius? Yang pasti hasilnya lebih banyak dari mengojek. Bahkan bisa lebih. Kita akan mengolah kayu dari hutan di desa ini.
1: Tapi enggak bahaya jika itu, Pak. Kita olah kayu dari hutan.
0: Bahaya bagaimana? Bos saya, Ibu Sari, sudah berpengalaman, Pak. Sudah banyak hutan yang diolah. Buktinya sampai sekarang dia aman-aman saja. Ya, kalau Bapak mau bertahan dengan penghasilan yang tidak menentu, silakan saja, Pak.

0: Untungnya pasti menjanjikan. Siapa tahu saya bisa kaya seperti dulu. Tapi resikonya besar.
1: Mak, mana sepatu olahraga aku?
2: Di belakang pintu, nak.
1: Nggak biasanya Bapak udah bangun pagi. Ma, sempitnya sepatuku. Ada sepatunya temanku tuh. Bagus, kasihan Ma. Tapi mahal harganya.
3: Iya, Pak. Sempit kasihan sepatunya Saban.
0: Kalau begitu, saya terima saja tawaran kerjanya Pak Bahar, Di. Supaya Saban bisa beli sepatu baru. Sisanya bisa kita pakai untuk hari-hari.
3: Oh, ternyata diam-diam Bapak sudah ada tawaran pekerjaan. Kerja apa itu, Pak?
0: Pak Bahar, dah aja Bapak olah kayu di hutan. Sekarang, Bapak mau hubungi Mi dulu dia untuk mulai kerja.
3: Jangan, Pak. Besar resikonya untuk Bapak dan warga di sini.
1: Iya, Pak. Kalau kita ganggu hutan, nanti hutan dah marah sama kita.
0: Korang mau kah hidup susah terus? Miskin. Lama bisa pikirkan ini pekerjaan. Tapi korang menuntut terus. Pokoknya, saya harus terima ini pekerjaan. Titik.

0: Pak Samir, kita tinggal cari dua pohon lagi. Hati-hati, Pak. Jalannya licin. Beritahu teman-teman agar mereka hati-hati. Jangan sampai kita ketahuan.
1: Beres, bosku. Seandainya dari dulu kita ketemu, pasti hidupku udah susah. Ternyata hutan di Konawe Utara ini ibarat emas yang belum diolah.
0: Pokoknya kita harus bergerak cepat. Lebih cepat lebih baik. Supaya hasil kayu hari ini cepat terjual. Dan kita bisa dapatkan keuntungan yang besar.
1: Wah, ukurannya ini pohon bagus sekali nih bosku. Satu bang mi dulu yang ini nah, baru kita tebang yang sana. Kita pindah mi, nanti saya eksekusi.

0: Sari, ternyata desa ini punya kayu kelas 1, Bu. Bagus-bagus. Dan harganya lumayan tinggi kalau kita jual.
1: Saya tahu desa ini punya potensi hutan nomor 1. Karena saya pernah tinggal di sini 10 tahun yang lalu. Saya tinggalkan desa ini karena ada yang bikin saya tidak betah lagi di sini.
0: Sepertinya ada masalah serius, Bu. Sampai-sampai Ibu rela tinggalkan desa ini.
1: Hanya saya yang tahu. Sudahlah, bagaimana hasil hari ini?
0: Sudah terjual semua. Hanya saja, kepala desa dan beberapa masyarakat tidak setuju dengan apa yang kita lakukan di sini. Ini jadi ancaman buat kita, Bu.
1: Gampang. Suruh saja Pak Samir berhadapan dengan Pak Desa.
0: Ide yang bagus.
1: Dia kan penduduk asli di sini. Urusan kepala desa dengan masyarakat di sini, serahkan saja pada dia. Kalau perlu, bekali Pak Samir uang supaya selesai urusannya.
0: Oh ya, ternyata Pak Samir itu pekerja keras, Bu. Semangatnya kalau sudah bekerja, saya acungi jempol.
1: Makanya, saya suruh kamu cari dia. Tapi, Pak Bahar harus tetap hati-hati dengan Pak Samir.
0: Kenapa, Bu Sari?
1: Kamu jangan terlalu percaya orang. Kamu cari Pak Samir dan selesaikan urusan dengan Pak Desa.

0: Pak, ada mie uangnya Bapak beli sepatu?
1: Tenang, Mi anakku. Duduk manis Mi saja kamu. Bapak yang selesaikan semua. Jangankan sepatu, semua kebutuhannya kalian, Bapak yang tanggung.
0: Asik, sepatu baru.
1: Sayang, ini he, uang untuk beli sepatunya Saban, sama untuk sehari-harinya kita.
2: Ini hasil ojek atau menebang kayu, Pak?
1: Ah, sudah. Jangan Mi banyak pertanyaanmu. Hasil kerja baruku toh. Memangnya kalau mau ngojek, pernahkah kita dapat banyak begini?
2: Tapi Pak...
1: Tenang Mi, ini baru awal. Nanti kalau sudah lancar, pokoknya kita bisa hidup senang seperti dulu. Sabosan susah, miskin terus.
2: Maksudku toh Pak, pekerjaan itu nantinya menyusahkan orang lain.
1: Terus, selama ini kita susah, mereka bantukah kita? Mereka pikirkankah kita? Tidak toh, ini usahaku, tanggung jawabku sama keluarga. Persetan dengan mereka. Urus saja keluarga masing-masing.
0: Tapi Pak, guru mengajiku udah bilang, apa yang kita tabur, itu yang kita tuai.
1: Eh, Saban. Kamu ini baru mengaji, sudah mau ajari Bapak. Bagaimana kalau kau sudah jadi ustaz, ha? Ini anak tidak tahu terima kasih.
2: Sudah, Pak. Saban, kamu sholat, nak. Sekalian aja Bapamu.
0: Iya, Kak.

Harus pelan-pelan sakumpulin kayu-kayu. Kalau ndak begini, bagaimana saya mau dapat hasil lebih? Siapa itu? Oh, Honrobo Ji. Ah, berat sekali juga ini kayu. Ini jalan penuh mi air. Nggak seperti biasanya. Licin sekali juga ini jalan. Saya harus pelan-pelan ini supaya nggak tertindis kayu-kayu gelondongan. Cukup mi, ini mi dulu. Jangan banyak-banyak. Nanti ketahuan kalau kayu ini sudah kurang jumlahnya. Kayu-kayu ini harus didorong ke sungai dan mudah-mudahan tidak ada yang lihat. Mana mereka? Bahar! Bahar! Kok harus ada di masyarakat desa ini? Senang mau mati konyol. Itu demo makin dekat nih. Mereka sudah dekat. Lebih baik saya tinggalkan ini tempat.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mak.
1: Nggak jadi mengaji, nak?
0: Jangan terendam air, mak. Sampai lutut. Nggak bisa kita lewat, mak. Makanya saya pulang saja.
1: Ah, sampai lutut? Jangan sampai kejadian tahun 2007 terjadi lagi, nak. Saban, kamu tidak lihat ke bapakmu, nak? Ini gara-gara pekerjaan. Bapakmu ini jarang pulang. Saya takut nanti ada apa-apa dengan bapakmu, nak.
0: Kita pasrah sama Tuhan, mak. Mak, kenapa mama menangis?
1: Mama sedih karena cobaan keluarga kita ini terlalu berat sekali, nak. Orang yang kita sayangi, yang mama harapkan sama-sama kita, dia sudah tidak hiraukan kita. Sudah makin sibuk dengan ambisinya, nak.
0: Sabar dan tawakal, mak. Kalau kita selalu susah, pasti ujungnya bahagia, mak. Itu saya dengar dari khotbah di masjid sama guru mengajiku, mak.
1: Hanya kamu, anakku, yang selalu hibur dan membesarkan harapan mama, nak.

0: tabah ya, nak. Jangan menangis ya.
1: Iya, saya enggak boleh menangis. Mama bilang saya harus kuat. Kalau saya menangis, nanti mama di sana, di tempat yang tinggi, udah sedih. Mama kan sudah di surga sekarang.
0: Siapa namamu, nak?
1: Namaku Saban, Tante.
0: Itu bapakmu, nak?
1: Iya, Tante. Itu bapakku. Mamaku juga sudah meninggal, Tante.
0: Saya tidak menyangka. Apa yang saya lakukan telah membuatmu kehilangan orang tuamu, nak? Maafkan Tante, nak. Awan kelam masa laluku ternyata terus membakar rasa balas dendamku. Dan orang yang tidak berdosa jadi korban. Saya tidak menyangka sampai begini akibatnya. Oh, Saban, maafkan Tante, nak. Maafkan saya.
2: Hidup ini hanyalah merangkai harapan dan kenyataan yang kadang memunculkan sifat ambisius serta ketidakjujuran. Setiap perbuatan buruk yang kita lakukan pasti mendapatkan balasan. Namun, jangan sampai balasan itu menjadi petaka menimpa orang lain. Tangis tanpa air mata. Penulis naskah Joni Jovianus. Ilustrasi musik D. Sulianto. Teknik rekaman Sumardin. Narator Heli Diawati. Sutradara Dewi Indahyanti. Produksi Radio Republik Indonesia Kendari.

0: Hai, gempa! Gempa, gempa! Gempa, gempa!
1: Gempa! Gempa!
0: Gempa!
2: Terlukis dari suatu bencana, terkikis dari tangisan lautan manusia, terciptalah sebuah drama radio berjudul

0: Bli, bangun. Weh, bangun, Bli. Bangun.
1: Ada apa, Sriku?
0: Ayo lari. Ayo bangun. Tadi ada gempa.
1: Iya, iya. Bli cuci muka dulu. Kan gempanya sudah hilang. Gak kerasa lagi. Bli terlalu lelap tidur tadi, jadi tidak terasa.
0: Tadi gempa, Bli. Sekarang, Bli, tsunami, Bli, tsunami.
1: Apa? Tsunami?
0: Iya, tuh denger orang-orang sudah pada lari.
1: Kenapa kamu tidak bilang dari tadi?
0: Ayo, Bli, cepat.
1: Kita lari.
0: Ayo.
1: Ayo, cepat-cepat ke arah gunung itu.
0: Iya, Bli, cepat.
1: Ayo, ayo cepat naik ke sana. Ke sana. Kayu yang hanyut itu, istriku.
0: Tidak, Bli, kita berdua naik, Bli.
1: Ayo cepat.
0: Iya.
1: Cepat.
0: Iya, Bli.
1: Airnya keras sekali. Selamatkan anak kita yang ada dalam kandunganmu, istriku.
0: Bli.
1: Selamatkan.
0: Bli, tinggalkan dia. Bli, kita boleh mati, Bli.
2: Bli, lihat, mobil kita hanyut, Bli.
3: Biarkan saja, mau diapain?
2: Coba tarik kabel itu, Bli. Tarik kabel itu, lempar untuk mengikat, Bli.
3: Mana saja kau?
2: Itu lagi, Bli. Almari kita hanyut.
3: Ikhlaskan saja.
2: Di sana kan ada perhiasan tiang, Bli. Harganya jutaan loh, Bli.
3: Coba diam. Pantau air itu. Kalau semakin tinggi, nyawa kita juga akan melayang.
2: Tidak mungkin, Bli. Kan kita sudah di rumah yang tinggi. Rumah kita bertingkat tiga. Tidak seperti yang lain, Bli.
3: Jangan sombong. Jika kehendak Tuhan, apapun bisa terjadi.
2: Maksudmu?
3: Nanti, kalau terjadi gempa susulan, kita paling sulit cari jalan menyelamatkan diri.
0: Tsunami telah hilang, anakku. Walau sehari kemarin kita dalam kepanikan.
4: Bu Gusti.
0: Bapak Puja.
4: Gimana keadaan ibu di pengungsian?
0: Ya, beginilah, Pak. Nasib anak tiang itu malang. Masih dalam kandungan sudah ditinggal ayahnya.
4: Jadi, Bu Ayan sudah meninggal?
0: Mungkin sudah, Pak. Waktu ini dia terseret arus untuk menyelamatkan kami.
4: Tapi Bu Gusti belum melihat mayatnya, kan?
0: Belum, Pak. Tapi tak mungkin ia masih hidup. Begitu besar air membawanya, Pak.
4: Selama kita belum melihat mayatnya, mari kita berdoa. Semoga ia masih hidup.
0: Rasanya tidak mungkin, Pak. Dia pasti sudah meninggal. Siapa yang akan membiayai anak ini nanti? Apa lebih baik yang gugurkan saja, Nge Pak Nge?
4: Gusti, jangan begitu. Anak ini harus hidup, karena ia juga punya hak hidup. Nanti kalau misalnya ibu tidak ada biaya merawatnya, biarkan tiang kasih amanah untuk itu.
0: Terima kasih, Bapak mantan atasan suami tiang yang baik.

0: berbagi rezeki untuk kemanusiaan. Serta tentunya para pejabat pemerintahan harus bertindak cepat kalau sudah bencana begini.
1: Beh, mana ya mungkin ada pejabat mau bertindak cepat? Paling mereka hanya muncul di media, menyatakan turut prihatin, bla bla bla. Kecuali pas mau pemilu, pasti semuanya pada berlumpur-lumpur berfoto di tempat bencana.
0: Jangan bicara seperti itu. Tidak semua pejabat seperti itu. Masih banyak yang benar-benar mengayomi dan turun tangan mengorbankan waktu dan harta pribadi mereka untuk rakyat.
1: Iya sih, aku tahu itu.
0: Oh ya, di pengungsian tadi Bapak ketemu sama Bu Gusti, istrinya Bli Wayan.
1: Oh ya?
0: Ternyata ia sedang hamil. Sangat menyedihkan lihatnya. Siapa ya nanti nanggung hidupnya dan anaknya?
1: Kok siapa yang nanggung hidupnya dan anaknya? Ya jelaslah suaminya.
0: Itu dah masalahnya. Suaminya terbawa tsunami. Sampai sekarang belum ketemu.
1: Oh, biarin aja itu. Itu kan sudah menjadi karmanya.
0: Kok begitu?
1: Iya. Bli Wayan itu kan mantan anak buahmu yang nyolong uang dulu itu kan?
0: Iya. Tapi mereka nyuri cuma 500. Itu juga untuk biaya berobat orang tuanya.
1: Tetap juga nyuri namanya.
0: Sudahlah, sudah. Bli sudah ikhlas. Nggak usah diungkit-ungkit lagi. Orang tuanya juga sudah meninggal.
1: Mau meninggal, mau hidup, bukan urusan tiang.
0: Sudah, sudah. Jangan menjadi pendendam seperti itu. Nanti umur pendek loh. Kena stroke.
1: Hah, tiang mau tidur aja. Berita tidak penting, tidak bermutu.
0: Sutini, dengerin dulu. Sekarang baru bermutu.
1: Gimana itu?
0: Kita kan sudah lama menikah, belum punya anak.
1: Apa hubungannya dengan obrolan tadi?
0: Tadi Bli sudah bilang sama Bu Gusti, kalau nanti dia berkenan, Bli akan adopsi anak itu. Atau paling tidak jadi anak angkat.
1: Enak saja. Tidak, pokoknya tidak. Tiang tidak sudi ngasuh anak keturunan pencuri.
2: Nah, menurut perhitungan, minggu-minggu ini dirimu akan lahir, nak. Kasih ibu kekuatan ya, nak. Agar dirimu selamat lahir di dunia. Semoga nanti ada yang menyumbangkan dirimu susu, pakaian. Karena ibu sudah tidak punya apa-apa lagi, nak. Hanya kamu harta ibu satu-satunya.
3: Di mana ya kamar ibu Gusti itu? Di sana tidak ada. Di sini juga tidak ada. Apa mungkin di sana? Aku harus segera menemukannya. Duh, banyak sekali orang sakit dan luka-luka. Mungkin di kamar itu Bu Gusti dirawat. Aku masuk saja. Siapa ini? Semua kaki dan kepalanya diperban. Hanya mata saja kebuka. Aku tidak bisa mengenalimu. Apa? Apa? Tiang tidak mengerti maksudmu. Tiang mencari Bu Gusti. Apakah dirimu? Loh, kok manggut-manggut? Bu Gusti itu wanita dan lagi hamil. Tidak mungkin Anda. Anda ini kan cowok. Jangan pura-pura. Ah, sudah. Tiang tidak mengerti. Tiang mau cari ke tempat lain dulu.
2: Mungkin
3: Bu Gusti ada di tenda pengungsian.
2: Aku sakit sekali. Duh, kenapa kamu nendang-nendang, nak? Aduh, apa kamu mau lahir hari ini? Aduh, sakit sekali. Aduh, sudah dulu ya. Jangan lahir sekarang, nak. Situasi belum memungkinkan. Kamu diam saja dulu dalam perut ibu ya. Tenang ya nak. Sakit sekali.
1: Ini dia Bu Gusti. Akhirnya Tiang temukan juga.
2: Kenapa Bu Sutini? Ada apa?
1: Ada yang mau Tiang bicarakan.
2: Iya, katakan saja.
1: Tiang dapat info dari suami. Katanya ia pernah berkata mau mengadopsi anakmu?
2: Itu baru tawarannya basa-basi, Bu. Karena ketemu kemarin saat ia menjenguk korban-korban di pengungsian.
1: Tiang tidak setuju. Kalau suami Tiang sampai mengadopsi atau menjadikan anak ibu sebagai anak angkatnya.
2: Ibu jangan bicara dengan nada sewot seperti itu, Bu. Tiang juga belum menyanggupinya. Lagian niat Tiang juga belum ada kok, Bu.
1: Itu kan katamu di samping Tiang saja. Siapa tahu nanti Pak Puja merayumu dan dirimu mau.
2: Aduh, Ratu Betara. Ibu, jangan berkata seperti itu. Tiang juga sayang sama anak ini, Bu. Tiang tidak akan menyerah sebelum nyawa Tiang melayang, Bu.
1: Nah, itu dah. Siapa tahu dirimu nanti meninggal pada saat melahirkan. Nanti suami Tiang yang bisa mengadopsi anakmu.
2: Bu Sutini, kalau pakai lidah itu dijaga ya. Jangan seenaknya bicara.
1: Loh, kok dirimu marah? Tiang kan hanya berhandai-handai. Hidup mati itu di tangan Tuhan. Siapa tahu besok dirimu meninggal.
2: Kurang ajar. Tabiatmu memang buruk. Pantesan suami Tiang waktu ini mengeluh terus bekerja di sana.
1: Tiang tidak peduli. Lagian juga, suamimu itu mungkin sudah amoring acintia. Sudah meninggal ditelan tsunami.
2: Pikiran selalu buruk. Tak pernah ke arah kebaikan. Kasihan Pak Puja punya istri sepertimu.
1: Sudah, tak usah dibawa kemana-mana. Tiang minta dirimu gugurkan kandungan itu. Ini, Tiang bawakan uang 10 juta sebagai gantinya.
2: Enak saja mulutmu bicara. Ambil uangmu lagi. Walau Tiang lagi kesusahan, Tiang tak butuh uang itu.
4: Hei Sudini, hentikan.
1: Pak, kenapa kau bisa di sini?
0: Sudah Bapak duga Ibu di sini mencari Bu Gusti.
2: Aduh. Kenapa di kakiku ada darah?
0: Jangan-jangan.
2: Aduh.
0: Ibu pendarahan.
2: Aduh, perutku sakit sekali.
0: Ayo Bu, kita bawa Bu Gusti ke rumah sakit. Biar anak ini bisa lahir selamat.
1: Dirimu saja yang urus. Sekalian jadikan dia istrimu.
2: Sakit.
1: Tiang mau pulang saja. Dan saya minta cerai. Cerai!
2: Aduh. Darahnya semakin banyak.
0: Ayo Bu Gusti.
2: Kenapa
0: kita
2: ini?
0: Kita ke rumah sakit saja.
2: Nak.
0: Tiang panggil ambulan dulu di depan sini.
2: Semoga kau baik-baik.

0: mungkin. Sudah kehendak Ida yang widiwasa, nak. Walau dirimu lahir di ambulan tadi, tapi sekarang kita sudah di rumah sakit. Kamu yang sehat, ya, nak. Ratu Sang Yang Widi, kabulkanlah doa hamba. Semoga anak ini tidak jadi anak yatim. Hamba ingin dia bahagia, punya ayah. Kabulkan doa hamba.
1: Bu Gusti.
0: Iya, Pak Puja.
1: Ini siapa yang tiang dorong di kursi roda ini?
0: Mukanya diperban, kakinya diperban. Siapa dia, Pak Puja? Hanya kelihatan mata dan bibirnya saja.
1: Bapak ini ingin memeluk Ibu Gusti. Ayo sini, mendekat. Ajak bayi Ibu.
0: Iya. Tapi ini siapa?
1: Bu Gusti, doa Ibu terkabul. Anak Ibu tidak jadi yatim. Ini Bliwayan, Bu Gusti, suami Ibu.
0: Apa?
1: Tiang berusaha mencari tahu tentang suami Ibu. Ternyata ia baru kemarin sadar dari koma dan dirawat di sebelah kamar Ibu ini. Tapi saat ini belum bisa bicara, masih pemulihan.
0: Terpaksa Bli masih hidup, Bli. Sang sembahyang ini. Bli, ini anak kita, Bli. Anak kita. Ayo cium dia, Bli. Ini anak kita.
2: Bu Gusti, yang juga minta maaf atas kejadian waktu ini. Tiang baru sadar. Tiang salah dan serakah karena semua orang memarahi dan menasehati Tiang, Bu.
1: Maafkan istri Tiang, Bu Gusti.

Kisah ini ditulis oleh Inyoman Badre, sutradara Niwayan Karti, didukung oleh para pemain. Sutini diperankan oleh Lu Ayu, Putu Rake Widiarte berperan sebagai Puja, Gusti Ayu diperankan oleh Made Indrawati, dan Nyoman Dalang berperan sebagai Beli Wayang. Narator Is M. Mardiana, teknik perekam dan ilustrator musik Coki.

Terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban malam ini. Program drama radio panjang sudah kami hadirkan untuk Anda. Tinggal kita akan beralih jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat, tentunya di program Ruang Rindu. Aduh, saatnya melepas rindu malam hari ini dengan berbagai komposisi lagu tahun 80-an hingga tahun 90-an. Aduh, ini harus mengenang lagu-lagu zaman dulu. Sebelum saya lahir lagu ini sudah ada. Sedari kita akan mendengarkan bersama lagu-lagu kenangan di tahun 80-an hingga tahun 90-an. Lagu-lagu mancanegara di Ruang Rindu sampai nanti jam 23 atau jam 11 malam tepatnya. Jadi 2 jam ke depan ya. Kita sama-sama lepas rindu di Pro 1 RRI Tuban.

0: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban malam ini, pendengar program Ruang Rindu. Menemani aktivitas Anda di malam hari ini hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, atau tepatnya adalah jam 11 malam, pendengar ya. Mari sama-sama melepas rindu. Bagi Anda yang suka lagu-lagu kenangan, langsung aja boleh gabungan barengan sama Hasna di malam hari ini di 0356-8834756. Bisa juga via WhatsApp di 0851-962-6486. Pak Setiawan kembali menyapa, kemudian mengirimkan VN, kira-kira suaranya apakah itu? Kita akan sapa dulu.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Uti, tolong diklik Why Do You Love Me dari Kus Plus ya.
0: Siap,
1: terima
0: Papa.
1: Kasih okay. Sebelumnya salam buat semuanya yang demen dengan lagu-lagu nostalgia. Selamat mendengarkan dan semoga sehat-sehat semuanya. Di mana saja yang mendengarkan, yang mengikuti RRI Pro 1 Tuban.
0: Matur nuwun sangat Pak Setiawan. Nanti Hasna hadirkan J lagu dari Kus Plus yang judulnya Why Do You Love Me. Nanti langsung Hasna hadirkan. Namun sebelum itu kami juga masih mengundang pendengar setia Pro 1 RRI Tuban yang masih mau gabungan di 0356-8834756. Bisa juga via WhatsApp kami 0851-962-6416.

80-an ya hingga 90-an yang akan menemani aktivitas Anda di malam hari ini. Nanti akan kami hadirkan juga requestan lagu dari Pak Setiawan. Tadi request lagu Ghost Plus, terima kasih sudah request lagu di malam hari ini. Sehat selalu bersama keluarga di rumah ya Pak. Terima kasih banyak yang mau request lagu, nanti juga masih bisa gabungan sampai jam 11 malam tepatnya. Hanya di Ruang Rindu, ruang tempat berbagi cerita lewat lagu dan melepas rindu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Terima kasih atas kebersamaan Anda di program Ruang Rindu malam hari ini pendengar. Hingga nanti jelang pukul 23 atau jam 11 malam tepatnya menemani aktivitas Anda. Request yang lagu dari Pastiawan siap dihadirkan malam hari ini. Yang masih mau gabungan masih bisa ya, Hasna tunggu di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Satu lagu persembahan dari Coast Plus, Why Do You Love Me, siap menemani aktivitas Anda spesial untuk Pak Setiawan di Bekti Harjo Semanding.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kelembutan dan kebaikan bukanlah tanda-tanda kelemahan dan putus asa, tetapi adalah penjelmaan sebuah kekuatan.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Minggu 28 Juni 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini mohon pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1 FM 87,9 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

FM 87.9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat menjalankan aktivitas pagi hari Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Pagi hari ini menemani Anda bersama program-program di Tuban pagi ini sampai nanti menjelang Tuban siang ini pendengar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Niswatul Hasanah, senang rasanya bisa kembali menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo 54 Tuban. Gimana pagi hari ini kita akan awali dengan program Mutiara Pagi, kami hadirkan untuk Anda. Nanti kita akan mengkaji surat Maryam pendengar di pagi hari ini ya. Tentunya sebelum itu kita akan ikuti terlebih dahulu merotal surat Al-Fatihah dan surat Maryam untuk nanti kita bahas ditemani komposisi lagu religi pagi hari ini pendengar. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di pagi hari ini ya pendengar. Usai tadi kita ikuti murotal surat Al-Fatihah dan juga surat Maryam. Tentu kami akan ajak Anda untuk mengulik kandungan dari surat Maryam di pagi hari ini ya. Untuk kita ikuti bersama seperti itu pendengar. Kami juga tadi hadirkan beberapa komposisi lagu religi menemani pagi hari Anda. Kalau membahas tentang surat Maryam pendengar, surat Maryam adalah surat ke-19 dalam Al-Quran yang mana terdiri dari 98 ayat. Dinamai Maryam karena memang menceritakan kisah ibunda Nabi Isa alaihissalam. Secara garis besar, kalau kita mengulik isi dari surat Maryam, ada beberapa isi yang bisa kita kulik ya. Yang pertama adalah kisah Nabi Zakaria dan Yahya pada ayat 1 sampai 15. Jadi dalam kisah ini menceritakan doa Nabi Zakaria yang memohon keturunan di usia senja hingga dikaruniai seorang putra bernama Yahya yang soleh. Selanjutnya adalah kisah Maryam dan kelahiran Nabi Isa. Ini termaktub dalam ayat 16 sampai 35 yang mengisahkan proses malaikat Jibril menyampaikan kabar gembira tentang kelahiran Isa. Maryam sempat putus asa dan ingin mati saat merasakan sakitnya bersalin tanpa suami. Namun ia diberi ketenangan dan mukjizat berupa buah kurma. Selanjutnya adalah ketauhidan dan bertahan terhadap Nasrani pendengar. Isi kandungan dari surat Maryam ini termaktub dalam ayat ke-36 hingga 40 dalam hal penegasan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki anak. Ini sebagai bantahan atas keyakinan sesat yang menyimpang. Dalam surat Maryam ini juga dikisahkan tentang Nabi Ibrahim dan ayahnya pendengar. Jadi dalam surat Maryam juga tertulis, tertuang keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam berdakwah secara santun dan tegas menolak penyembahan berhala yang dilakukan oleh ayahnya. Ini terdapat pada ayat ke-41 hingga 50. Ayat selanjutnya, ayat ke-51 hingga 65 adalah kisah para nabi yang lain. Jadi penyebutan beberapa nabi lain seperti Musa, Harun, Ismail dan Idris yang dianugerahi kenabian dan keturunan yang diberkahi. Kemudian ayat-ayat akhir di 66 hingga 98 dijelaskan tentang kepastian hari kebangkitan, azab bagi orang-orang zalim dan kafir, serta balasan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi surat ini sering diamalkan sebagai doa dan penenang hati, terutama bagi ibu hamil untuk memohon kelancaran dan kemudahan dalam proses persalinan.
1: Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, tidak terasa ya sudah hampir pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Pagi bersama program 1 RRI Surabaya. Dan tadi kita sudah bahas terkait dengan kandungan surat Maryam yang sudah kita ikuti juga pagi tadi yang mengawali Mutiara Pagi edisi hari Senin 29 Juni 2026. Dan kami harap Anda tetap bersama kami pendengar untuk nanti update informasi dalam Tuban pagi ini di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi
1: dan inspirasi Pro 1. Dengan RRI Digital, interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari berita, Prakirawan BMKG Maritim Tanjung Perak menghimbau masyarakat dalam satu minggu ke depan agar selalu waspada khususnya saat munculnya awan pembawa hujan atau cumulonimbus. Cuaca ekstrim hambat aktivitas nelayan, HNSI Lamongan harapkan bantuan fasilitas di pelabuhan dan pemecah gelombang agar dapat melaut dengan aman. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Senin 29 Juni 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Prakirawan BMKG Maritim Tanjung Perak mengimbau masyarakat dalam satu minggu ke depan agar selalu waspada, khususnya saat munculnya awan pembawa hujan atau cumulonimbus. Informasinya disampaikan Faiz Putra.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Maritim Tanjung Perak, Surabaya, memperkirakan kondisi di sepanjang Laut Jawa bagian timur cerah berawan dan tidak terdeteksi potensi ancaman bencana dengan kondisi angin dominan dari arah tenggara dengan kecepatan maksimal 29 knot atau 54 km per jam. Hal tersebut disampaikan Prakirawan BMKG Maritim Tanjung Perak, Surabaya, Prasetyo Umar, saat dihubungi RRI Minggu 28 Juni 2026. Prasetyo mengatakan kondisi perairan di Jawa Timur tergolong aman atau dalam kategori ringan sampai sedang, dengan tinggi gelombang di kisaran 0,5 sampai 1,4 meter. Ia menambahkan kondisi tersebut sedikit berbeda di wilayah perairan selatan Jawa Timur, yang memiliki tinggi gelombang antara 1,3 hingga 3,2 meter, yang termasuk dalam kondisi sedang sampai tinggi. Perakiraan kondisi cuaca tersebut juga dipastikan akan berlaku satu minggu ke depan. Namun pihak BMKG Maritim Tanjung Perak tetap mengimbau masyarakat agar selalu waspada, khususnya saat munculnya tanda-tanda awan pembawa hujan atau cumulonimbus.
3: Bahwasannya, untuk kondisi cuaca di sekitar perairan Jawa Timur cenderung cerah berawan dengan kondisi angin dominan dari arah tenggara dengan kecepatan angin maksimumnya sebesar 29 knot atau sekitar 54 km per jam. Untuk ketinggian gelombang di sekitar perairan Laut Jawa bagian timur berkisar antara 0,5 hingga 1,3 meter di mana termasuk dalam kategori yang ringan atau aman untuk dapat melakukan aktivitas di laut. Kemudian untuk di perairan selatan Jatim untuk ketinggian gelombang antara 1,3 hingga 3,2 meter yang mana termasuk dalam kategori sedang hingga tinggi. Diharapkan kewaspadaan untuk masyarakat di sekitar perairan selatan Jawa Timur dalam melakukan aktivitas di laut dan di sekitar wilayah perairan.
2: Selain itu untuk suhu udara di wilayah Jatim terhitung mulai Minggu 28 Juni berada di kisaran 12 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara di angka 47-100%. Arah angin didominasi dari arah utara dengan kecepatan 5-38 km per jam. Berdasarkan kondisi cuaca tersebut, BMKG Maritim Tanjung Perak memastikan aktivitas masyarakat di perairan Jatim maupun pesisir dapat dipastikan aman. Namun juga perlu mewaspadai berbagai ancaman yang dapat terjadi secara mendadak. Faiz Putra melaporkan.
0: Cuaca ekstrim hambat aktivitas nelayan. HNSI Lamongan harapkan bantuan fasilitas di pelabuhan dan pemecah gelombang agar dapat melaut dengan aman. Farin Regi melaporkan.
4: Kondisi cuaca ekstrim yang terjadi

0: Jadi, kini aktivitas melaut hanya dapat dilakukan 2 hingga 3 hari dalam sepekan.
1: Dalam satu minggu dengan cuaca yang enak, mereka bisa melaksanakan aktivitasnya untuk menghidupi keluarga mereka. Tetapi dengan kondisi yang semacam ini, mereka hanya bisa mengambil satu minggu itu 2 atau 3 hari untuk melakukan aktivitas atau melaut. Ini secara otomatis ekonomi mereka semakin tidak menentu. Di hasil tangkapan pun sama, karena mereka tidak bisa melaut, otomatis hasil tangkapannya akan berkurang. Semua itu dikarenakan kondisi laut, di samping itu juga perlu adanya breakwater atau penangkis gelombang dan perbaikan-perbaikan fasilitas tambat labu kapal nelayan.
2: Sekretaris Dinas Perikanan Lamongan Margono Jayaputra menjelaskan faktor keselamatan menjadi pertimbangan utama nelayan, terutama bagi kapal dengan kondisi teknis yang kurang baik. Risiko melaut di tengah cuaca ekstrim dinilai sangat tinggi.
3: Itu kemarin berdampak ketika kami melakukan kunjungan ke teman-teman atau saudara-saudara kami di wilayah Pantura Lamongan, rukun nelayan beberapa desa, dan ASPILA atau Asosiasi Pedagang Ikan, hanya sekitar 5-6 kapal informasinya saudara-saudara kita yang melakukan aktivitas pencarian ikan di laut.
0: HNSI Lamongan berharap perhatian dari pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur pesisir dapat membantu meminimalkan dampak cuaca ekstrim yang kerap melanda. Selain meningkatkan keselamatan perairan nelayan, keberadaan fasilitas tersebut juga diharapkan mampu menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat yang sangat bergantung pada hasil laut. Farin Raki melaporkan.
4: Pendengar, masyarakat nelayan di Kabupaten Tuban terpaksa tidak melaut akibat cuaca ekstrim dan besarnya biaya pengeluaran seringkali tidak sebanding dengan hasil tangkapan yang diperoleh. Witra Adila melaporkan.
5: Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Kabupaten Tuban, Faisal Rozi, mengungkapkan bahwa kondisi sektor perikanan di Tuban tengah menghadapi tantangan berat akibat cuaca buruk. Fenomena cuaca ekstrim ini telah memaksa mayoritas nelayan di Tuban untuk menghentikan aktivitas melaut selama 2 pekan terakhir. Keputusan untuk menepi bukan tanpa alasan, mengingat risiko keselamatan di laut menjadi ancaman nyata bagi para nelayan. Selain risiko fisik, ketidakpastian cuaca juga berdampak langsung pada minimnya hasil tangkapan yang didapatkan bagi mereka yang tetap memaksakan diri melaut. Ketimbangan antara biaya operasional dan hasil tangkapan juga menjadi beban ekonomi yang cukup signifikan bagi keluarga nelayan. Biaya logistik seringkali jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai jual ikan yang didapatkan, sehingga mengakibatkan kerugian bagi mereka.
6: Dari beberapa hari, sudah lebih dari 1 minggu yang lalu, kalau ada yang melaut itu pun yang berani-berani banget, dan yang anak-anak muda. Sementara di antara sampai 80% itu off, tidak melaut, karena cuaca yang kurang bersahabat. Sudah hampir 2 minggu yang lalu.
5: Kondisi ekonomi yang sulit ini juga memaksa banyak nelayan untuk beralih profesi sementara demi menyambung hidup selama masa paceklik. Tidak sedikit dari mereka memilih untuk mencari penghasilan tambahan di rumah dengan mengerjakan pekerjaan serabutan atau berdagang. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya, pendengar, tingginya angka anak putus sekolah di Kabupaten Sidoarjo menjadi perhatian serius DPRD Jawa Timur. Adam Rusdi, Ketua Komisi C DPRD Jatim, meminta seluruh pihak bergerak bersama untuk menekan angka anak yang tidak lagi mengenyam pendidikan. Yanuar Fahmi melaporkan.
8: Tingginya angka anak putus sekolah di Kabupaten Sidoarjo menjadi perhatian serius DPRD Jawa Timur. Ketua Komisi C DPRD Jatim, Adam Rusdi, meminta seluruh pihak tidak saling menyalahkan dan segera bergerak bersama untuk menekan angka anak yang tidak lagi mengenyam pendidikan tersebut. Menurut Adam, persoalan putus sekolah tidak bisa dibebankan hanya kepada pemerintah daerah maupun sekolah. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dunia pendidikan, serta orang tua hingga masyarakat agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan.
9: Angka putus sekolah di Sidoarjo ini juga cukup besar, dan kami memandang pentingnya SDM yang mumpuni. Karena dengan sekarang ini insya Allah masyarakat minimal tertambah.
8: Ia berharap pemerintah segera melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap anak-anak yang putus sekolah, disertai langkah konkret berupa pendampingan bantuan pendidikan, serta program yang mampu mengembalikan mereka ke bangku sekolah. Menurutnya, semakin lama persoalan ini dibiarkan, semakin besar pula dampaknya terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
4: Pendengar, peringatan Hari Lingkungan Hidup tahun 2026 di Kabupaten Jombang menjadi momentum bagi pemerintah setempat untuk kembali mempererat kolaborasi lintas sektor. Cantia melaporkan.

0: Peringatan Hari Lingkungan Hidup tahun 2026 di Kabupaten Jombang menjadi momentum bagi pemerintah setempat untuk kembali mempererat kolaborasi lintas sektor. Melalui program Jombang Hidup Gratis yang kini memasuki tahun ke-7, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang terus berupaya mengukur sekaligus meningkatkan partisipasi publik dalam menjaga kelestarian alam. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, Muhammad Amin Kurniawan, menyatakan bahwa upaya ini kini melibatkan spektrum yang lebih luas, mulai dari sekolah, pihak swasta, hingga pesantren. Langkah ini diambil mengingat beban tantangan lingkungan yang semakin berat di tengah lecunya pertumbuhan ekonomi daerah.
1: Ini sebenarnya acara rutin tahunan dalam rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup. Nah, kami punya branding program namanya Jombang Hidup Gratis. Sudah jalan tahun ke-7 ini, seberapa besar partisipasi masyarakat dalam pola lingkungan hidup. Jadi bukan hanya melibatkan sekolah, dan kami harapkan bisa memberikan dukungan dalam program pola lingkungan. Baik lagi, saya yakin di semua kabupaten kota, ketika misalnya pertumbuhan ekonomi harus berjalan didorong terus, tantangan utama nya adalah geseran dengan kepentingan-kepentingan itu yang harus kita kawal.
0: Dalam pandangannya, gesekan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan adalah hal yang menyata dan perlu dikelola dengan bijak. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan tidak lagi bisa dipandang sebagai tugas tunggal pemerintah. Sinergi dari seluruh elemen masyarakat, sektor swasta, dan dunia pendidikan menjadi kunci utama untuk memastikan masa depan yang lebih baik, terutama dalam menanam kesadaran lingkungan sejak dini kepada generasi penerus. Cantia melaporkan.
2: Menjelang masa panen pertengahan tahun 2026, petani cengkeh di Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang optimis terhadap hasil panen tahun ini. Ana Kusuma melaporkan.
3: Menjelang masa panen pertengahan tahun 2026, petani cengkeh di Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang menunjukkan optimisme terhadap hasil panen tahun ini. Selain didukung kondisi cuaca pada musim kemarau yang dinilai lebih ideal, harga jual cengkeh basah masih berada di angka yang stabil, yakni mencapai sekitar Rp29.500 per kilogramnya. Salah seorang petani cengkeh di Dusun Cegunung, Desa Jarangwulung, Hari, menjelaskan bahwa musim kemarau memberikan hasil panen yang lebih baik jika dibandingkan musim penghujan. Sebagian besar pohon cengkeh jenisan sibar yang dibudidayakan tahun ini berbuah dengan baik sehingga produksi diperkirakan melampaui 10 ton.
4: Sekarang ini sudah hampir 29,5. Kalau musim sekarang ini kan buahnya kan full ini bisa 10 ton lebih lah. Kalau gak sepiro buah itu cuma 3 ton, 4 ton. Ini kan sudah banyak yang mati sekarang ini, banyak penyakit daun itu. Tapi sekarang ini ya hampir 400-an pohon lah. Harapannya ya harganya ya agak lumayan lah. Misalnya gak tahu memberatkan petani itu loh.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Muhammad Roni, turut menyampaikan bahwa luas areal tanaman cengkeh di Kabupaten Jombang mencapai 660,5 hektar dengan sekitar 435 hektar berada di Kecamatan Wonosalam, kemudian sisanya tersebar di Kecamatan Bareng. Berdasarkan data tahun 2025, produksi cengkeh kering sendiri di Kabupaten Jombang mencapai 363 ton per tahun, di mana lebih dari 60% atau sekitar 234,9 ton berasal dari Kecamatan Wonosalam.
5: Kecamatan Wonosalam sampai sekarang ini masih menjadi sentra utama produksi cengkeh di Kabupaten Jombang. Dari total produksi cengkeh kering sekitar 336 ton per tahun, yang lebih dari 60%-nya berasal dari Wonosalam. Ya, kami terus berupaya melakukan pendampingan kepada petani ya, mulai dari penerapan budidaya yang baik, pengendalian organisme pengganggu tanaman, sampai peningkatan kualitas hasil panennya.
3: Dengan kondisi cuaca yang mendukung, meningkatnya harga jual, serta berlanjutnya program pembinaan dari pemerintah daerah, sektor perkebunan cengkeh di Kabupaten Jombang diharapkan mampu mempertahankan produktivitas, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani pada musim panen tahun ini. Ana Kusuma melaporkan.
2: Informasi selanjutnya, pendengar, dosen program studi manajemen pendidikan Islam SEAI Ali bin Abi Thalib Surabaya mengatakan ada 6 keterampilan yang perlu dimiliki Gen Z untuk masuk ke dunia kerja. Informasinya disampaikan Farida Usnia.
6: Ada 6 keterampilan yang perlu dimiliki Gen Z untuk masuk ke dunia kerja. Kemarin dosen program studi Prodi Manajemen Pendidikan Islam MPI STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya Muhammad Afan Basyaib mengatakan di antaranya berpikir analitis, melek teknologi dan kecerdasan buatan, serta memiliki kreativitas. Selain itu, mahasiswa S3 Manajemen Pendidikan K King Saud University ini menambahkan Gen Z perlu adaptif dan tahan banting, selalu ingin belajar hingga memiliki jiwa kepemimpinan.
7: Jangan sampai kita cuma mengiyakan, mengamini apa yang disampaikan oleh AI, tapi kita perlu membangun kritis, critical thinking di situ, berpikir secara analitis. Boleh kita perlu melihat teknologi, karena mau nggak mau, teman-teman sekalian, kita harus update.
6: Sementara itu, dosen Prodi MPI STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya, Dr. Haris Hermawan mengatakan pentingnya jiwa kepemimpinan bagi Gen Z karena mereka akan memimpin di era yang penuh perubahan dan tantangan.
8: Karena kepemimpinan itu sejatinya sangat urgent, essential bagi generasi Z karena mereka itu adalah orang-orang atau individu yang memimpin di era yang penuh dengan berbagai perubahan dan tantangan. Tentu tantangan dan perubahan itu tidak sama dengan generasi sebelum-sebelumnya. Kemudian juga dengan memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, ya, diharapkan mereka mampu beradaptasi dalam mengambil keputusan yang tepat. Kemudian mereka dapat memiliki kemampuan bekerja sama dengan tim, serta menjadi agen perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat dan bangsa.
6: Alumni S3 Universitas Islam Madinah, Dr. Haris Hermawan menambahkan Gen Z hidup di era digital. Dia berharap mereka perlu belajar beradaptasi dan mengelola perubahan. Farida Usnia melaporkan.
9: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Sebelum menutup buletin warta pagi kita, edisi kali ini akan kita dengarkan bersama paket feature. Hampir satu dekade sudah Taman Hiburan Rakyat atau THR di Jalan Kusuma Bangsa Surabaya mati suri. Kini pemerintah kota Surabaya menargetkan wajah baru THR bisa dinikmati warga tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan Ermina Jin.
10: Hampir satu dekade sudah Taman Hiburan Rakyat, XTHR, dan High Tech Mall di Jalan Kusuma Bangsa Surabaya mati suri. Kawasan yang dulu menjadi pusat hiburan, sekaligus rumah bagi seniman di kota Surabaya itu kini mulai berbenah. Pemerintah kota Surabaya mentargetkan wajah baru XTHR dan High Tech Mall bisa dinikmati warga Surabaya pada tahun 2027. Sejak ditutup tahun 2018, lebih dari 200 kios komputer di sini kosong. Hanya ada 1-2 kios komputer yang masih memilih bertahan. Padahal dulu, tempat ini menjadi rujukan warga Surabaya mencari kebutuhan IT. Kini pemerintah kota Surabaya berjanji THR akan hidup lagi. Bukan cuma bangunannya, tetapi juga harapan warga kotanya.
11: Finishingnya, kayak membungkus apa, pilar-pilar, terus permainan lampunya, itu yang detailing lah. Kalau yang sudah strukturnya sudah, tinggal detailingnya, sehingga fasadnya akan berubah total. Fasadnya akan ada tampilan-tampilan yang memang tanda anak muda.
10: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyebut revitalisasi XTHR High Tech Mall juga akan menyasar lantai 3 yang dirancang sebagai ruang multifungsi, termasuk gedung pertemuan, ruang pertunjukan bagi para pelajar SD dan SMP, panggung seni untuk anak usia dini, serta area bermain yang diharapkan menjadi wadah pengembangan kreativitas generasi muda.
11: Dua lantai dan semoga yang 3 yang digunakan pertunjukan untuk seni anak sudah bisa berjalan. Ada untuk F&B, ono industri kreatif, untuk ekonomi kreatif, untuk juga kalau anak-anak olahraga. Jadi nanti anak-anak muda itu kita kumpulkan, kalian bawa juga digunakan kan? Apa ya? Pickleball, macam-macam lah. Nah itu nanti di situ kita akan konekkan dengan F&B yang atasnya kita gunakan dengan industri kreatif dan ekonomi kreatif.
10: Janji itu disambut, tetapi juga ditagih, terutama oleh para pedagang.
12: Meski di sini hanya ada beberapa pedagang saja, termasuk saya, kami memilih tetap bertahan jualan dari sini, Mbak. Sekarang kami juga bisa jualan online, jadi tidak masalah kalau tidak ada pembeli datang ke sini. Kami tetap bisa jual dan kirim barang. Ada yang ke Jakarta, ini kayak gini, hari ini ada orderan kirim 20 printer. Nek THR buka, aku yo seneng, Mbak. Dirame no maneh.
10: Lalu bagaimana skema untuk para pedagang lama? Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan DPRK PP Kota Surabaya, Irman Christian menjelaskan, pihaknya menata ulang kawasan gedung. Saat ini menurutnya struktur gedung masih kuat. Untuk ex pedagang High Tech Mall, pihaknya menyiapkan ruang.
13: Jadi untuk lantai dasar, tadi kan sudah ada komersial yang komputer ya, asistennya. Dan ada koridor kreatif, industri kreatif di sisi koridor saya utara ya. Utara ada, nanti lantai satunya dipakai buat industri kreatif juga. Lantai duanya dipakai untuk kantoran tempat. Lantai tiga tadi yang hall dan untuk anak-anak yang masih saya.
10: Sebelum menjadi sentra IT dan komputer, THR adalah rumah kesenian, panggung ludruk, ketoprak, tempat seniman Surabaya ditempa. Sejak tutup, mereka kehilangan rumah.
14: Sakjane nek tentang THR iku awak dhewe yo butuh banget kanggo gladen para seniman. Eling nek biyene iku THR iku ngono paribasane kaya-kaya kawah condro dimuka ngono. Dadi seniman nek mlebu nang THR iku latihane getol, maine yo temenan, dadi kabeh iku iso maksimal. Dadi misalnya ngono koyok seniman ngono isuk latihan, bengi pentas, ngono sesuk pentas mane, di mane kek honore niku sak ono e. Honore sak olae tekok tiket sing dibayarno. Dadi nek misale biyen niku aku tahun 90-an niku pernah melok aktivitas THR yaiku melok pentase wong-wong ketoprak, pentase wong-wong ludruk, pentase wong-wong srimulat. Misalnya ngajak campur sarian diseringi lawak-lawak srimulat. Ambek biyen aku pernah nalika aku kuliah nang STKW ku pernah nemoni nang THR iku sing jenenge nobong. Dadi seniman-seniman gak nganggo mulih. Kabeh yo turu nang kono, malah ana sing dodolan nang kono barang. Dadi bener-bener THR itu apa yo ibarate ngono nyawone para seniman-seniman Surabaya.
10: Ning Purbandari berharap revitalisasi XTHR bisa kembali memberikan wadah bagi para seniman Kota Surabaya.
14: Dadi lak THR iki muga-muga kok misale iso urip meneh, tolong disosialisasi kan panggung gawe keseniane rakyat. Aja lali karo akar budaya, karo oyote seniman-seniman Surabaya.
10: Harapan serupa datang dari generasi muda. Agung berharap THR bisa kembali hidup dan menjadi ruang publik bagi anak muda yang selama ini lebih memilih bercengkrama di kafe-kafe.
15: Kalau aku dengar cerita dari guruku tuh, THR katanya dulu itu semua seni itu ketemunya di THR. Yang pasti ya harapanku THR biar nanti ada teater kecil atau amfiteater terbuka. Biar kita nih generasi muda gak cuma nongkrong di kafe. Kita juga butuh ruang publik yang bisa ngajeni seni. Kalau ada itu Surabaya bisa jadi kota seni lagi. Gak cuma kota dagang.
10: Sementara itu bagi Ami warga Surabaya lainnya, THR adalah kenangan, ruang publik yang hilang selama hampir satu dekade.
16: Iyan, sak berminggu, ono lodruk, ono ketoprak, terus ono hiburan lain-lain, wes pokoknya seneng lah untuk ono pian. Rasa iki lho mbak, gak ono, terus katanya manggon nangdi, terus hiburan lodruk lho mbak, terus kayak wes hampir punah. Nek gak ono gedung sing ngene manggung yo gak mungkin lah tengah-tengah kota ono wong nang ludruk. Saiki susah mbak, aku harapanku yo kepingin ono maneh iso delokno anak putuku koyo ngiku. Nek gak ono THR gak ono maneh mbak koyo e. Mosok arek iku dicangemol ae.
17: Angel sepele nabo pedok pas jam itu kesenian.
10: Revitalisasi THR menjadi pertaruhan. Akankah ia kembali menjadi taman hiburan rakyat dalam arti sesungguhnya? Hampir satu dekade mati suri. Hari ini denyut THR mulai terasa lagi. Dari lapak pedagang, panggung seniman sampai harapan warga, semua menanti. XTHR dan Hightech Mall Surabaya bisa bangkit kembali.

0: Ya, pendengar, dengan berakhirnya paket feature tadi mengakhiri jumpa kita dalam Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, terima kasih ada masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban pagi ini, pendengar ya, sampai nanti menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama updatean informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya. Kami juga akan hadirkan untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia dan updatean informasi perkiraan cuaca pagi hari ini ya dari BMKG Kabupaten Tuban. Mengawali informasi di Tuban pagi ini, pendengar, kita update info dari Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Kabupaten Tuban, Faisal Rozi, yang mengungkapkan bahwa kondisi sektor perikanan di Tuban tengah menghadapi tantangan berat akibat cuaca buruk. Fenomena cuaca ekstrim ini telah memaksa mayoritas nelayan di Tuban untuk menghentikan aktivitas melaut selama 2 pekan terakhir. Jadi keputusan untuk menepi bukan tanpa alasan kuat, mengingat resiko keselamatan di laut menjadi ancaman nyata bagi para nelayan. Selain itu, ketidakpastian cuaca juga berdampak langsung pada minimnya hasil tangkapan yang didapat bagi mereka yang tetap memaksa diri untuk melaut. Pendengar, ketimpangan antara biaya operasional dan hasil tangkapan juga menjadi beban ekonomi yang cukup signifikan bagi keluarga nelayan. Jadi biaya logistik seperti bahan bakar, perbekalan melaut seringkali jauh lebih tinggi dibanding dengan nilai jual ikan yang didapat, sehingga mengakibatkan kerugian bagi mereka. Ya, kondisi ekonomi yang sulit ini menjadi paksaan ya untuk banyak nelayan beralih profesi sementara waktu demi menyambung hidup selama masa paceklik. Tidak sedikit juga dari mereka yang memilih untuk mencari penghasilan tambahan di rumah dengan mengerjakan pekerjaan serabutan. Jadi dukungan dari keluarga juga menjadi hal penting dalam menghadapi masa-masa sulit. Dan banyak istri nelayan juga ikut turun tangan membantu ekonomi keluarga dengan cara berdagang kecil-kecilan di rumah atau di pasar lokal sebagai upaya bertahan hidup. Dampak dari kondisi tersebut, pendengar, juga dirasakan oleh masyarakat luas terkait ketersediaan hasil tangkapan laut. Pasokan ikan segar di wilayah Tuban juga diketahui mengalami penurunan drastis. Dan di situasi yang memprihatinkan ini ya, Ketua NSI terus melakukan pemantauan kondisi di lapangan secara berkala termasuk memantau informasi dari BMKG. Jadi Faisal juga berharap terkait dengan cuaca semoga segera kembali normal sehingga para nelayan dapat kembali beraktivitas dengan aman, ekonomi masyarakat pesisir dapat segera pulih.

0: Pendengar menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk mengupdate informasi perakiraan cuaca pagi hari ini, pendengar, dari BMKG Kabupaten Tuban. Untuk nanti usai itu kita akan ikuti warta berita bersama program 3 RRI. Dan kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi para pendengar radio di seluruh wilayah Kabupaten Tuban. Kembali lagi di segmen informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban. Bagi Anda yang berada di wilayah Kabupaten Tuban, mari disimak perakiraan cuaca yang berlaku mulai hari ini, Senin 29 Juni hingga Selasa 30 Juni 2026. Secara umum, kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Tuban diprediksi cerah hingga berawan sepanjang hari. Suhu udara di wilayah Kabupaten Tuban berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius, dengan nilai kelembapan udara berkisar antara 54 hingga 92%. Kecepatan angin di wilayah Kabupaten mencapai 20 km per jam, di mana angin dominan berhembus dari arah timur hingga selatan. Informasi gelombang laut di wilayah perairan utara Tuban terpantau di kisaran 0,5 hingga 1,25 meter yang dapat disertai dengan angin kencang. Demikian informasi dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban. Saya Arbi Susilo Widayat, pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
2: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.

DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia. Kini sudah menjadi undang-undang. Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah kali ini. Sementara dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Raga